0: Yanto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
2: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
3: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan. antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan. Apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu, yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air per harinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
7: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
10: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan, bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Treslinda, silakan.
15: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus.

tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan

dan juga lancar. Dan yang terakhir, kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta.

dominasi kendaraan minibus, juga kendaraan sepeda motor, kemudian dari Haramanggu Harjo yang akan mengarah ke Jombor, juga Solo, sampai saat ini dalam keadaan ramai.

0: 68% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Informasi cuaca.
1: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di pagi hari ini. Makassar menyapa pagi. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif terkait dengan fenomena pasobis meresahkan dan merugikan lintas daerah. Seperti apa pendengar dengan narasumber yang berkompeten tentunya di bidangnya kami hadirkan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, inget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: 얼른 가시죠.
1: Lia, tahu nggak film bisnis proposal versi Indonesia sudah tayang loh?
2: Oh iya, aku sih kurang yakin. Biasanya film adaptasi lokal nggak sesuai dengan versi aslinya.
1: Loh, kenapa? Justru di sini uniknya. Karena film adaptasi itu menyesuaikan dengan budaya kita.
2: Iya juga ya. Ya udah, bakal masuk daftar tontonan selanjutnya sih.
1: Nah, gini dong Baru Cinta Tanah Air. Jangan meragukan kualitas lokal.
3: Dukung karya anak bangsa, karena bangsa besar dimulai dari kecintaannya terhadap karya sendiri.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, gimana nih? Ban motor aku bocor. Kayaknya kita bonceng tiga aja deh ke kampus, biar nggak telat.
1: Eh, tapi itu kan berbahaya dan dilarang lalu lintas.
2: Ah, nggak apa-apa kali, dekat juga kok kampus kita.
0: Iya, nanti kita bawa motornya pelan aja.
1: Tapi kamu inget nggak waktu Bobby kena tilang polisi karena bonceng tiga sama Iki dan Juna karena hampir nabrak pejalan kaki?
2: Iya juga ya, aku jadi takut.
0: Ya udah deh, kamu jemput aku lagi aja kalau gitu.
1: Iya, emang kayak gitu, mending kita repot tapi aman daripada harus celaka.
3: Utamakan keselamatan dalam berkendara.
4: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Tokoh Perempuan Pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar rugah di media sosial Facebook video yang diklaim sebagai rekaman tsunami di pesisir Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tsunami tersebut dituding terjadi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 lalu. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan tsunami yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak ada tsunami di Kabupaten Mamuju pada 15 Agustus 2026. Video tersebut merekam gelombang tinggi dampak terpaan topan Fung Wong atau Super Uan di pesisir Provinsi Isabela, Filipina. BMKG mengonfirmasi gelombang tsunami kecil di bawah 1 meter memang muncul di 10 titik pesisir, termasuk Bau-Bau dan Pulau Buton. Namun, nama Kabupaten Mamuju tidak tercantum dalam daftar area terdampak.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
4: Pilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Makassar pagi ini.
3: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di pagi hari ini dalam Makassar Menyapa Pagi. Sambil menanti pendengar, kita terhubung dengan narasumber kita pagi hari ini. Kami hadirkan kembali informasi yang diliput oleh rekan reporter kami Sarifuddin terkait dengan Pasobi Sidrap ditindak Polda Jabar.
6: Kegiatan penipuan yang dilakukan sindikat penggunaan sarana digital media sosial atau lebih dikenal dengan Pasobi di Sulawesi Selatan masih marak, bahkan tidak sedikit korbannya mengalami kerugian uang hingga miliaran rupiah. Salah satu kasus sindikat kejahatan Pasobi dibongkar kepolisian Polda Jawa Barat di Kabupaten Sidian dan Rapang, Sidrap, Sulawesi Selatan. Polisi berhasil mengamankan 12 orang diduga terlibat penipuan melalui digital media sosial atau Pasobi dengan korbannya adalah warga Jawa Barat. Penindakan sindikat Pasobi di Kabupaten Sidrap yang dilakukan Polda Jawa Barat diapresiasi pengamat hukum Dr. Sahrir Cakari yang menilai sebagai momentum untuk memberikan efek terhadap para pelaku kejahatan penipuan melalui digital maupun terhadap jika ada oknum-oknum berada di belakang para pelaku kejahatan Pasobi di Sulawesi Selatan. Sahrir Cakari menyatakan, kepolisian Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya harus menjadikan atensi terhadap praktek penipuan melalui digital karena menurutnya tidak sulit bagi kepolisian mengungkap penipuan melalui digital media sosial dengan penelusuran cyber serta jejak digital korban melalui akun para pelaku menerima transfer uang dari korban.
7: Institusi kepolisian yang harusnya turun tangan memberikan perlindungan keamanan termasuk keamanan cyber kepada masyarakat ini kan tidak lakukan dengan baik. Terjadi pembiaran terhadap tindak pidana cyber yang merugikan masyarakat kita secara masif. Ini kan pelaku sangat mudah dideteksi siapa-siapa yang dia sudah hubungi, siapa-siapa yang sudah melakukan transfer uang atau transfer atau pengiriman barang tertentu. Itu tidak sulit melakukan pelacakan melalui fasilitas IT yang mereka gunakan.
6: Menurut Dr. Sahrir Cakari, kepolisian harus lebih maju pengetahuan informasi teknologi dibanding dengan para pelaku kejahatan menggunakan teknologi media sosial. Kepolisian harus memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat dari pelaku-pelaku kejahatan penipuan melalui digital.

ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

0: bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
1: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
1: Taunya, dilebay, apaan sih?
2: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak. Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, Ara. Dan selanjutnya kami hadirkan seperti apa aksi penipuan yang dilakukan Pastobis ini yang semakin merajalela, dan tentunya korbannya tidak berasal dari Sulawesi Selatan saja, akan diulas oleh pengamat Bapak Adi Sumandiar bersama dengan Alpianus Baka.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Adi Sumandiar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alfian.
1: Ya, Bapak Dr. Adi, jaringan penipuan daring atau online yang sering dilakukan oleh jaringan yang ada di Sulawesi Selatan ini sudah sangat meresahkan. Bahkan mereka juga sudah beroperasi sampai dengan ke luar daerah Sulawesi Selatan. Nah, dari sudut pandang sosiologis, Anda sendiri melihat apa sih yang terjadi kemudian dengan maraknya jaringan penipuan di tengah-tengah masyarakat ini, Pak Adi?
2: Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan pada pagi hari ini, khususnya RRI Kota Makassar dan juga pemirsa RRI dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Berkaitan dengan maraknya aksi Pastobis ya, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan maupun yang ada di luar Sulawesi Selatan, ini tentunya menjadi keresahan tersendiri baik di kalangan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Selatan maupun yang ada di luar Sulawesi Selatan. Hal yang mendasar dan utama yang perlu digarisbawahi adalah jangan mudah tertipu bujuk rayu daripada pihak-pihak yang mengatasnamakan misalnya iming-iming ataupun janji-janji yang akan diberikan kepada calon korban, misalnya seperti itu. Nah, hal apa yang mesti dilakukan adalah para korban ini atau calon korban ini tentunya melakukan semacam konsultasi dulu sebelum melakukan transaksi seperti misalnya seperti itu. Ataupun dijanjikan hal-hal teknis lainnya. Ya. Nah, hal utama yang perlu digarisbawahi juga adalah penekanan daripada aparat penegak hukum untuk serius dan optimal dalam melakukan pencegahan dan penanganan praktik tindak pidana Pastobis ini. Katakanlah begini, ketika ada sudah diidentifikasi salah satu pelaku misalnya seperti itu, segera melakukan misalnya blokir nomor rekening tersebut. Nah, ini bisa dilakukan dengan kerjasama PPATK maupun pihak-pihak bank yang dianggap mereka membuka rekening di salah satu bank misalnya seperti itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk serius dalam melakukan penanganan, pencegahan maupun penindakan, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan maupun yang ada di luar Sulawesi Selatan. Seperti itu, ya, Pak.
1: Pak Adi, ini kan jaringan kejahatan ini sudah cukup lama beroperasi begitu, ya. Dan ya, sepertinya tidak ada berhenti, dan ketika ditangkap, diamankan, ada lagi muncul jaringan-jaringan baru begitu. Nah, gejala sosial apa sebetulnya yang terjadi di tengah masyarakat ini sehingga kemudian jaringan kejahatan sosial seperti ini kan seperti timbul dan tenggelam begitu, Pak, ya. Ada kemudian berhasil diamankan, kemudian muncul lagi begitu bibit-bibit baru yang berada di tengah-tengah kondisi sosial masyarakat ini.
2: Ya, betul yang dikatakan oleh Pak Alfian. Sebuah kejahatan itu melakukan transformasi, melakukan sebuah inovasi dalam dirinya, mengikuti zaman yang ada di zamannya seperti itu. Mungkin di era 20 tahun yang lalu, Pastobis ini mungkin bentuknya misalnya penipuan atau hal-hal teknis lainnya. Nah, di era digital saat ini, mereka juga melakukan transformasi sama yang dikatakan oleh salah satu sosiolog yang terkemuka, yaitu Jean Baudrillard, mengatakan bahwa situasi dan kondisi masyarakat itu akan mengikuti era dan zamannya yang ada pada saat ini. Nah, inilah yang terjadi. Apa yang mesti dilakukan adalah melakukan pencegahan. Misalnya terdeteksi adanya rekening-rekening yang diduga menjadi sarang ataukah menjadi tempat praktiknya terduga Pastobis itu sendiri. Segera lakukan pemblokiran. Upaya ini bisa dilakukan aparat penegak hukum dengan bekerja sama PPATK maupun pihak perbankan yang diduga melakukan pembukaan rekening di salah satu bank-bank tertentu misalnya seperti itu. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Poin yang kedua adalah masyarakat harus senantiasa waspada. Jangan mudah terpancing dengan iming-iming, misalnya Anda mendapatkan hadiah dengan tebusan seperti ini, jangan. Kalau memang Anda mendapatkan hadiah seperti itu, segera melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak yang dianggap sebagai penyelenggara hadiah tersebut, dan khususnya juga segera melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib. Hal ini menjadi pencegahan dasar ketika calon korban ini akan menjadi korban di kemudian hari. Seperti
1: Anda
2: itu.
1: Melihat Pak Dr. Adi Sumandiar, apakah sudah ada semacam sinergitas yang dibangun antar peranata sosial, mungkin dalam hal ini APH, aparat penegak hukum, kemudian dari pembankan, PPATK, ataupun juga otoritas jasa keuangan ya, untuk mengetahui bagaimana terjadinya transaksi-transaksi yang mencurigakan yang diketahui mungkin saja bagian dari kejahatan cyber ini ataupun juga jaringan online yang kita kenal sebagai password di sini.
2: Ya, kalau sinergi antara lembaga yang disebutkan Palsian itu tentunya hal ini sudah dilaksanakan dan terjalin. Hanya saja kita tunggu adalah optimalisasi keseriusan daripada masing-masing stakeholder atau pimpinan daripada lembaga itu untuk menyikapi dan menseriusi fenomena masih maraknya kejadian Pasobis. Nah, ketika hal ini sudah dioptimalkan, maka segera lakukan analisis dan evaluasi apakah langkah-langkah yang telah dilakukan ini sudah mencapai target, dan kalau memang belum mencapai target dalam hal penanganan maupun pemberantasan, segera melakukan upaya untuk evaluasi kemudian, dan akan memberikan strategi khusus agar kegiatan ini bisa dicegah.
1: Terima kasih ulasannya Pak Dr. Hadi Sumandiar bersama RRI pagi hari ini, luar biasa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.

daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Kemana?
1: Makan sate seafood.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Andai Aku Bisa, lagu yang dirilis oleh Krisye pada tahun 2001 untuk albumnya yang berjudul Konser Tour 2001 di tahun yang sama. Meskipun album tersebut bernama Konser Tour 2001, namun lagu-lagu di dalamnya tidak direkam secara langsung. Nama album tersebut dipilih karena bertepatan dengan tour konser Krisye pada April hingga Mei 2001. Andai Aku Bisa merupakan buah karya Baby Romeo dengan lirik yang ditulis oleh Ahmad Dhani. Lirik lagu ini disebut-sebut mirip dengan lirik lagu milik James Ingram dengan lagunya yang berjudul I Don't Have a Heart. Hal ini diungkap oleh Baby Romeo 20 tahun kemudian, sebagaimana dikutip dalam YouTube Sofi Navita TV.

Lagu Andai Aku Bisa dibawakan kembali oleh Tulus bersama Erwin Gutawa Orchestra dalam konser online A Virtual Collaboration Remembering Krisha pada November 2020. Lagu ini kemudian viral sejak konser secara virtual di kanal YouTube Erwin Gutawa Production ditayangkan pada 30 Maret 2021. Dan hingga hari ini, lagu ini sudah disaksikan sebanyak 90 juta kali.

0: Makassar pagi ini.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar Menyapa Pagi. Terkait dengan topik kita, pendengar, fenomena pasobis meresahkan dan juga merugikan lintas daerah. Kita akan terhubung dengan narasumber kita, ada kriminolog dari Universitas Negeri Makassar, ada Ibu Dr. Ririn Nur Faatirani Heri. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Ririn.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.
1: Baik, Ibu Ririn, ini berbicara terkait dengan fenomena pasobis nih, yang baru-baru juga ini ternyata ditindak oleh Polda Jabar nih, Ibu Ririn. Bisa dijelaskan terlebih dahulu di awal kebersamaan kita, kalau dari POV kriminologi ini yang membedakan pasobis ini dengan kejahatan cyber lainnya ini apa nih, Ibu Ririn?
2: Baik, terima kasih. Memang sedang hangat-hangatnya ini terkait fenomena pasobis ini. Nah, fenomena pasobis ini harus kita lihat sebagai suatu kejahatan digital yang terus beradaptasi. Nah, pelaku ini tidak hanya memanfaatkan teknologi, namun juga saya rasa memanfaatkan kepercayaan, kepanikan, kebutuhan ekonomi, dan kurangnya kewaspadaan korban. Nah, sehingga ketika terdapat celah-celah, tindakan penipuan ini bisa kemudian dilakukan dan terekrutlah korban-korban tersebut. Nah, ketika kita berbicara pasobis, di sini kan dia tidak hanya kejahatan penipuan yang sifatnya konvensional. Nah, penipuan yang konvensional itu ketika pelaku bertemu korban, melakukan tipu muslihat, kemudian korban ini menyerahkan uang atau barangnya tersebut. Sedangkan ketika kita melihat fenomena pasobis ini, pelaku ini melakukan tindakan kejahatan itu berdasarkan sindikat-sindikatnya, kemudian menggunakan identitas palsu melalui media sosial maupun marketplace, kemudian dilakukanlah rekayasa psikologis, komunikasi digital, kemudian ada rekening atau e-wallet yang digunakan oleh pelaku. Nah, uniknya pasobis ini bisa dilakukan secara nasional maupun internasional. Jaringannya bisa berada di mana saja, misalnya lokasi utama itu berada di wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian kejahatan ini yang kemudian merambah ke kancah nasional maupun internasional. Nah, dalam perspektif hukum dan kriminologi ini, kita tidak mengenal istilah pasobis ini sebenarnya. Dalam perspektif hukum itu dikenal sebagai tindakan penipuan, meskipun kemudian akan dijuntuhkan dengan beberapa undang-undang transaksi elektronik dan undang-undang lainnya. Jadi apabila pelaku menyebarkan atau mentransmisikan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong, menyesatkan, tindakan penipuan ataupun sejenisnya, ini ancaman pidananya ini maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar berdasarkan Undang-Undang Transaksi Elektronik. Begitu juga dalam KUHP nasional kita, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 terkait KUHP nasional itu, ini menjelaskan bahwa tindakan penipuan yang masuk dalam kategori pasobis ini bisa dikenakan denda dalam kategori 5 berdasarkan perspektif Undang-Undang nomor 1 tahun 2023.
1: Baik, Bu Ririn, kalau kita melihat dulunya kan modusnya ini lebih spesifik begitu ya, di satu-satu daerah juga misalnya ada modus mama minta pulsa, undian berhadiah. Nah, kalau Bu Ririn melihat sendiri saat ini, apa nih yang menjadi faktor sampai kejahatan ini bertransformasi dan terlihat sangat terorganisasi begitu, Bu Ririn?
2: Oh iya, baik. Jadi kalau faktor penyebab sebenarnya mungkin akan digaungkan adalah faktor ekonomi. Namun kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan, saya rasa ini memang bisa menjadi faktor kerentanan, tetapi tidak boleh di jadikan suatu pembenaran. Sehingga banyak orang yang menghadapi kesulitan ekonomi ini tapi tidak melakukan tindakan kejahatan. Nah, dalam kasus Pak Sobi sendiri, ini kita perlu lihat faktor gaya hidup, orientasi untuk mendapatkan pendapatan atau kekayaan ini yang sifatnya kemudian saya rasa ada juga pengaruh kelompok, juga keterampilan digital yang disalahgunakan oleh oknum-oknum Pak Sobis ini, juga saya rasa ada rendahnya risiko sosial yang dirasakan pelaku karena ada normalisasi sosial yang kemudian menganggap bahwa tindakan-tindakan penipuan ini bukan merupakan sesuatu yang terlalu berbahaya. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Bu Ririn, kalau kita melihat ini kan bukan menjadi fenomena yang baru ya, ini sudah ada dari beberapa tahun yang lalu. Kalau dari sudut pandang kriminolog ini, apakah ini sistemnya ada rekrutmen khusus begitu untuk menjadi seorang kriminolog, atau ini ada apa ya, regenerasi kemampuan nih, kemampuan meniru yang diturunkan ke kelompok-kelompok baru begitu? Ibu Ririn? Baik, Ibu Ririn? Baik, pendengar, kita akan mencoba kembali untuk terhubung dengan narasumber kita di pagi hari ini terkait dengan fenomena Pak Sobis ya. Dan tentunya fenomena ini walaupun secara spesifik tadi disebutkan bahwa tidak termasuk dalam perundang-undangan gitu ya, namun secara garis besar kejahatan yang dilakukan ini bisa dikenai hukuman hingga 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah dan termasuk ke dalam kategori 5 yang disebutkan oleh Bu Riri tadi. Dan pendengar, kami akan kembali menghubungi narasumber kita di pagi hari ini dalam Makassar Menyapa Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Baik, pendengar masih bersama dengan Ibu Ririn di kebersamaan kita. Ibu Ririn.
2: Baik.
1: Baik. Ibu Ririn, mohon maaf tadi terpotong, ini terkait dengan proses rekrutmennya. Kalau Ibu Ririn melihat Pasobis ini, apakah ada rekrutmen-rekrutmen khusus atau ini bisa dikatakan diturunkan begitu keterampilan penipuannya ini ke kelompok-kelompok baru? Karena kan ini bukan fenomena yang baru nih, Bu Ririn.
2: Iya benar. Terkait Pasobis ini bukan merupakan fenomena terbaru. Nah, sehingga ada beberapa hal memang yang perlu kita perhatikan, bahwa rekrutan Pasobis ini biasanya berada dalam lingkungan-lingkungan yang hampir sama, sehingga kita melihat dalam prosesnya ini tidak menggeneralisir bahwa di suatu wilayah di situ merupakan wilayah Pasobis dan lain-lain. Tetapi untuk perekrutan itu biasanya mereka merekrut dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, yang jadi sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan Pasobis tersebut. Nah, apabila kita melihat apakah sebenarnya Pasobis ini masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi seperti yang sempat dibahasakan tadi, tidak semua kasus sebenarnya masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi. Namun ketika ditemukan pembagian peran antara operator, pemasang iklan, pemilik rekening, kemudian yang menarik dana dari perekrutan, termasuk pengendalian, dan ketika kita berhadapan dengan jaringan-jaringan terstruktur, itu bisa dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang organisir. Sehingga penegakan hukum ini tidak boleh hanya berhenti pada orang-orang yang kemudian hadir di depan layar, tetapi juga termasuk dengan yang di belakang layar, termasuk perekrutan-perekrutannya tersebut.
1: Baik. Baik, Ibu Ririn, kalau kita berbicara terkait dengan kasus-kasus Pasobis ini nih, Bu Ririn, kenapa sih sampai bisa dikatakan penegakan hukum ini masih sering begitu mengalami kesulitan dalam memberantas ataupun memutus mata rantai Pasobis sampai ke akar-akarnya? Malahan di yang baru-baru ini viral, butuh aparat hukum dari wilayah lain nih yang melakukan penangkapan gitu terhadap Pasobis di salah satu wilayah di Sulawesi Selatan. Kira-kira seperti apa nih menurut Bu Ririn?
2: Iya, baik. Nah, kejahatan digital ini sifatnya lintas wilayah. Mm-hmm. Jadi korban, pelaku, rekening, perangkat yang digunakan, serta akibat kerugian yang ditimbulkan itu bisa berasal dari wilayah-wilayah yang berbeda. Karena itu penyidik ini membutuhkan koordinasi antar wilayah, mulai dari bareskrim, perbankan, OJK, PPATK, serta penyedia telekomunikasi maupun platform-platform digital. Nah, dalam kategori Pasobis ini pun seperti itu. Dari kasus yang terakhir yang kita lihat, pelaksanaannya, titik pelaksanaan dengan titik target korban di beberapa wilayah ini merupakan wilayah yang berbeda-berbeda, sehingga memang dibutuhkan koordinasi dan kajian yang lebih intensif untuk bisa melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan untuk beberapa kasus penipuan termasuk dalam kategori Pasobis tersebut.
1: Baik. Bu Ririn, kalau berbicara terkait dengan Pasobis ini, kira-kira nih dari Bu Ririn sendiri, apa nih yang harus dilakukan atau mungkin terobosan dari aparat penegak hukum, baik itu kepolisian ataupun lembaga keuangan yang juga bisa turut terlibat ini dalam menekan angka kejahatan Pasobis ini secara signifikan?
2: Iya, baik, terima kasih. Saya rasa jelas untuk edukasi ke masyarakat ini, jangan mudah percaya pada harga yang tidak masuk akal. Yang harga yang ditawarkan itu berada di bawah harga pasar, ya. Kemudian identitas media sosial, penjual di media sosial itu pun harus diverifikasi dengan baik. Karena kita melihat kasus Pasobis ini menggunakan atribut-atribut dari pihak kepolisian maupun TNI untuk bisa memberikan rasa percaya.

0: ya terhadap korban-korbannya. Sehingga identitas yang muncul di media sosial terkait jual beli tersebut itu bukan merupakan jaminan. Halo?
1: Iya, silakan Bu Ririn. Baik, nah terakhir nih Bu Ririn, sebelum kita akhiri kebersamaan kita, Bu Ririn, suara saya terdengar?
0: Halo.
1: Baik, Ibu Ririn. Baik pendengar ya, sepertinya kita terkendala dengan jaringan kita di pagi hari ini ya. Sudah dua kali kami menghubungi Ibu Ririn, ternyata terputus. Dan pendengar, ini kami cukupkan saja kebersamaan kita. Dan kita harapkan sebagai warga masyarakat ini tidak henti-hentinya untuk meliterasi diri terkait dengan bahaya kejahatan cyber, yang mana ini pelaku penipuan sudah tidak lagi berada di dunia nyata secara interaktif, tetapi juga sudah mulai masuk ke beberapa ruang-ruang media sosial, ruang-ruang media digital yang menggunakan ya kondisi psikologis dari calon korbannya untuk melakukan penipuan, mulai dari nominal terkecil bahkan sampai nominal terbesar. Kalau misalnya Anda pernah ataupun mendapati kejadian-kejadian modus-modus terkait dengan pasobis ini, Anda dapat langsung melaporkan, dan tentunya pelaporan Anda ini juga dapat berdampak langsung bagi masyarakat di luaran sana lainnya. Pendengar, kami cukupkan di ruang dengar Anda. Makassar menyapa pagi, saya Dwi Kartika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar. Karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum. Khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda

0: cinta.
1: Pada tahun 2020, Noah mendaur ulang Kala Cinta Menggoda yang dipopulerkan oleh Chrisye dalam sebuah album kompilasi bertajuk Pusparagam, Tribute to Guru Soekarno Putra. Maka

proses pembuatan, anggota Noah telah menyiapkan 3 aransemen berbeda untuk lagu tersebut. Aransemen yang akhirnya mereka sepakati memiliki nada yang

Cinta Menggoda adalah lagu yang awalnya dipopulerkan oleh mendiang Chrisye. Lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 1983 dalam album solo Chrisye yang berjudul Senang.

0: Lirik lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang yang merasa tergoda oleh cinta, meskipun mengetahui bahwa hal itu mungkin membawa kesulitan. 14 tahun kemudian, buah karya dari Guru Soekarno Putra ini dirilis ulang dalam album studio dari Krisye dengan judul yang sama, dan menjadi...
1: Satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id. Serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia. Supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Pendengar, menurut kalian momen dadakan apa yang paling bikin deg-degan? Kalau gue pas kuota internet tiba-tiba habis, relate kan? Bayangin deh, lagi janjian sama orang terus mau kirim lokasi, kuotanya habis. Atau lagi nunggu flash sale, tinggal klik check out, malah internet putus. Belum lagi pas listrik mati dan harus buru-buru beli token, tapi nggak bisa akses aplikasi. Duh, panik banget. Untungnya, sejak pakai smartfriend kuota nonstop, hal-hal kayak gitu udah nggak bikin khawatir lagi. Soalnya, meski kuota utama habis, aplikasi-aplikasi penting tetap bisa dipakai. Mau chat, bayar tagihan, sampai transfer tetap jalan. Jadi nggak ada lagi drama deg-degan gara-gara kuota habis mendadak. Yuk pakai smartfriend kuota nonstop, mulai dari 20 ribuan saja, internetan tetap nyaman, aktivitas tetap lancar. Dapatkan kartu perdana smartfriend di outlet terdekat dan jadi jagoan bareng smartfriend. Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia. Pendengar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat yang menyapa Anda di kebersamaan kita di Makassar siang ini. Hari Rabu 26 Agustus 2026 dan seperti biasanya pendengar, informasi-informasi akan kami hadirkan untuk Anda sebentar di program acara Halo RRI. Tetap bersama kami.

semua tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

merasa ada masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Kita bersama mendengar di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini ya, di hari Rabu 26 Agustus 2026. Dan mungkin ada informasi yang ingin Anda share di kebersamaan kita saat ini, boleh di 0821-3333-9440. Di hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Arti gak sendiri, ada rekan Iqbal juga yang tetap setia menemani Anda di meja operator di serangkaian acara-acara terbaik yang dihadirkan oleh Pro 1 RRI Makassar. Dan kalau tadi pagi pendengar ya, ini juga lewat dialog interaktif Makassar Miapa pagi tadi pukul 9 hingga jelang pukul 10 memang membahas seputar Pasobis. Dimana kalau kita berbicara seputar Pasobis ini kan berupa kegiatan penipuan yang dilakukan oleh sindikat menggunakan sarana digital media sosial atau lebih dikenal dengan Pasobis di Sulawesi Selatan yang ini masih sangat marak. Namun mungkin ada informasi lain yang juga ingin Anda share di kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Kita terima dulu pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arti.
5: Pak Iwan di Parepare, ada informasi menarik dari Parepare, Pak Iwan silakan.
6: Ini lagi-lagi ini terkait dengan bahan bakar minyak ya.
5: Oh oke. Okay.
6: Solar ini.
5: Seperti apa Pak?
6: Yang mana kita ketahui bersama bahwa pemerintah kan kebijakannya masuk bulan Juli kemarin keluarkan B50 lah terkait dengan minyak diesel ya, biosolar.
5: B50.
6: Kenyataan, ya B50 ini kenyataan. Oh, SPBU masih penuh dengan antrian ini saya lihat ini, Mbak. Ya. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan bagi Pertamina. Apakah memang ini betul tersalurkan atau tidak? Karena hampir semua SPBU itu, ya. Bukan ini lagi, Parepare, Pinrang, ini Sulawesi Selatan, saya lihat ini Mbak. Terus SPBU itu dengan alasan bahwa habis ya. Iya, sehingga yang menjadi masalah di sini, pertama adalah menumpuknya antrian ya, ikut menunggu daripada pasokan solar setiap SPBU. Nah, itu yang menjadi masalah. Kota lagi Parepare ini dalam kota ya, kota kecil kemudian antri orang dalam kota ini luar biasa banyak korban jiwa sudah ini Mbak. Apakah ini sebenarnya harus pembiaran ini negara ini atau bagaimana kalau seperti ini? Sekarang kamu murah sekali ini nyawa manusia dan ini ya, sekarang kan kecelakaan ini kayak tutup mata lah ya negara ini saya lihat ini. Karena apa? Itu penyebabnya antrian.
5: Yeah.
6: Yang membuat jalanan itu macet, jalanan itu sempit, ya, terkhusus di kota Parepare. Yang kedua Mbak, harapan kita sebenarnya ini kepada SPBU, mestinya Pertamina juga ini anjurkan, untuk mobil yang betul-betul memuat logistik, apakah dari daerah ke Makassar atau dari daerah Makassar ke daerah, sebaliknya ya. Itu mestinya kalau memang betul-betul muat logistik harusnya itu dikasih Ya jangan ada baru dibilang habis ditutup, tidak ini lagi.
5: Iya.
6: Iya kan biasa, kadang SPBU itu masih ada, dia bilang habis untuk jatah besok-besok atau apa kan.
5: Iya.
6: Ini mestinya kalau memang, Mbak, nah, di sisi lain ketika ada bos yang datang, bos itu dilayani. Dengan alasan bahwa ini pelayanan umum.
5: Baik.
6: Pemuat logistik ini kan, ini kebutuhan umum juga ini, Mbak. Ini yang perlu, kalau bisa ini suara saya yang diteruskan ke Pertamina ini, Mbak. Di bawah kendaraan-kendaraan yang memang betul-betul memuat logistik, apakah dari Makassar ke daerah-daerah atau dari daerah ke Makassar, ini mesti diprioritaskan, diberikan ini, Mbak. Karena apa? Karena ketika mereka ini tidak muat-muat logistik ini, tidak di berikan solar atau dilayani solarnya, ini kan pemicu barang-barang kebutuhan masyarakat ini yang naik, Mbak.
5: Yeah.
6: Bukan sebenarnya produksinya yang menyebabkan ini, tetapi persoalan masalah kendala pendistribusiannya ditempati, yeah, sehingga harga itu naik.
5: Baik.
6: Ya untung-untunglah kalau barang itu barang tidak cepat rusak. Kalau barang-barang kayak dari Endreka misalnya, busuk lah apalah ini, kalau antri kan ini rugi orang ini.
5: Oke.
6: Okay. Sekali lagi kalau bisa dipertimbangkan lah ya, mobil-mobil yang muat logistik ini ya perlu diperhatikan. Terkecuali yang mobil kosong ini kan lucu ya, sering-sering mobil kosong itu dikasih. Yang lucunya berulang-ulang datang, ada apa ini?
5: Baik, Pak Iwan.
6: Ya. Saya kira hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dari Kota Parepare, terima kasih Pak Iwan sudah bergabung juga bersama dengan kita ya. Ini menginformasikan seperti apa, boleh dikatakan ini untuk antrian terkait dengan bahan bakar solar ya, khususnya untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan solar ini masih terpantau terjadi antrian panjang di tiap-tiap SPBU dan akhirnya ini menimbulkan kemacetan begitu. Di kebersamaan kita di program acara Halo RRI juga pendengar akan kami hadirkan informasi terkini di ruang dengar Anda. Ini dari rekan reporter RRI Makassar Sarifuddin terkait apel gelar pasukan kesiapan pengamanan unjuk rasa 27 Agustus 2026.
7: Info terkini.
5: Informasi selengkapnya bersama rekan kami Sarifuddin. Sarifuddin.
8: Ya baik, terima kasih rekan ngerti dan selamat pagi pendengar. Baru saja gabungan TNI Polri yang digelar Polda Sulawesi Selatan persiapan pengamanan rencana aksi nasional direncanakan aliansi masyarakat dan juga aliansi mahasiswa yang terpusat di Jakarta, namun diantisipasi Polda Sulawesi Selatan didukung TNI Polri yang ribuan menggelar apel gelar pasukan rencana pengamanan unjuk rasa yang direncanakan besok tanggal 27 Agustus dan dipimpin langsung Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juanda Nirharjo Puro menyatakan berkomitmen memberikan rasa aman seluruh masyarakat khususnya di Kota Makassar termasuk dalam mengawal unjuk rasa bagi masyarakat menyampaikan pendapat.
9: Sangat menginginkan suasana di Sulawesi Selatan itu adalah suasana yang damai, suasana yang penuh kebersamaan dalam rangka membangun Sulawesi Selatan yang mungkin lebih maju lagi. Kita melihat 9 bulan terakhir situasi kamtipas di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan itu kondisi terjadi ini adalah harapan kita dan harapan seluruh masyarakat. Pada prinsipnya kita juga melihat bahwa kebebasan menyampaikan pendapat itu adalah wajib kita jaga, wajib kita kawal. Ketika itu berada pada aturan-aturan yang ada, namun kalau kita sudah melanggar aturan-aturan yang ada, tentu saja kita akan melakukan upaya-upaya baik itu pencegahan dan yang terakhir adalah penegakan. Menyampaikan suatu kebebasan menyampaikan pendapat melihat ada hak-hak orang lain yang juga harus kita jaga. Nah, tentu saja kita merasa kita menjaga agar lalu kita tetap berjalan, perekonomian berjalan, masyarakat muncul tidak terganggu, kemudian masyarakat yang menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti orang yang sakit bisa dikantor dengan enak tanpa hambatan-hambatan. Itulah yang kita jaga.
10: Dan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan tidak menyebutkan jumlah kesiapan personil pasukan pengamanan, baik terutama personil Polri, Polda Sulawesi Selatan dan juga jajarannya, dan juga didukung oleh TNI karena pengamanan yang akan diturunkan dilakukan dengan maksimal, dan termasuk juga pengamanan objek vital yang ada di Kota Makassar. Demikian laporan saya, rekan Arti, kembali.
5: Ya, baik, terima kasih reporter Sarifuddin untuk informasi terkini yang sudah dihadirkan ya. Ini terkait dengan apel gelar pasukan kesiapan pengamanan unjuk rasa 27 Agustus 2026.
7: Info terkini.
5: Kita masih di program acara Halo RRI, kami juga menghadirkan ini informasi yang hadir dari Pak Harto yang ada di Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar ya, yang sudah hadir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya mau melaporkan di Halo RRI dan mewakili juga masyarakat setempat. Mohon pihak Dinas Kebersihan, khususnya di Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, banyak tumpukan sampah di pinggir jalan penduduk, khususnya di samping kantor lurah yang sangat mengganggu. Terima kasih Pak Harto yang sudah menghadirkan informasinya di kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Kami kembali sesaat lagi, pendengar, tetap bersama kami.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
2: Berubah apaan?
1: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
2: Dipisah? Apanya?
1: Ya, sampah.
2: Hah? Sampah?
1: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
2: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
1: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
2: Kalau sisa makanan?
1: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
2: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
1: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
2: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
1: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru buang.
3: Makassar pagi ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI, kita cukupkan hingga di sini. Saya Arti Alfiar dan ada rekan pengarah acara Hari Purnomo mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita selanjutnya ada informasi yang akan kami hadirkan di program acara Siaran TNI Polri hari Rabu 26 Agustus 2026. Tetap bersama kami.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Makassar siang ini.

Dengar Pro 1 RRI Makassar, ada informasi yang kami hadirkan untuk Anda terkait dukungan TNI terhadap program Astacita Presiden Republik Indonesia. Ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan nyata seperti ketahanan pangan, bakti sosial, dan juga pembangunan infrastruktur di daerah. Dan kalau berbicara seputar ketahanan pangan dan swasembada, TNI aktif ini melakukan panen raya, pengolahan lahan tidur, dan pompanisasi. Dan TNI Angkatan Laut juga bersama Kementerian Pertanian mengadakan panen raya kedelai di Nganjuk, dan TNI Angkatan Darat mengoptimalkan lahan di Papua dan berbagai wilayah untuk mendukung swasembada pangan nasional.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Makassar siang ini.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda di hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026.

0: that dong.
1: Lama-lama terdengar suara lesung yang ditumbuk berirama. Rasanya indah didengarkan, ibarat sebuah lagu yang tengah didendangkan. Ketika suara lesung menggema di Dusun Biroe, Desa Siawung, menjadi pertanda pesta panen sedang berlangsung. Lesung yang berusia lebih dari 100 tahun ini akan terus terdengar dalam irama yang sama selama 7 malam hingga menjelang puncak acara pesta panen. Mereka yang bertugas menumbuk lesung adalah orang pilihan karena terdiri dari pemangku adat dan tokoh masyarakat yang didominasi perempuan. Pesta panen suku Bugis di Sulawesi Selatan dikenal dengan nama Mapadendang, yaitu upacara sejak dahulu kala yang biasanya dilaksanakan setelah panen raya. Upacara Mapadendang beragam di daerah karena disesuaikan dengan ritual budaya masing-masing daerah. Khusus Dusun Biroe, Desa Siawung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, upacara Mapadendang dikenal dengan nama Paenge Mak Jenek-Jenek. Seperti yang dijelaskan tokoh masyarakat Desa Siawung, Andi Parandrangi.
2: Kalau ditanya, apa keunikannya ya? Pesta panen di Selatan ini kan pada umumnya cuma Padendang ya. Satu saja, cuma Padendang. Kalau di sini keunikannya ada namanya Mak Jenek-Jenek. Rangkaian dari Padendang juga. Mak Jenek-Jenek itu adalah apa namanya, saling siram dulu ya, ketika itu dimulai itu kan hanya apa namanya, istilah orang Bugis, mapamesi itu saling percik-percik air saja ya di situ, tapi lama-kelama menjadi siraman. Jadi besok kalau datang ini ya HP-nya diamankan, karena semakin tinggi jabatan yang datang di situ, itu yang dimulai disiram itu Pak. Misalnya Pak Bupati yang datang ya. Ya, langsung itu. Mana yang paling tinggi jabatan yang datang itu yang dimulai disiram. Begitulah masyarakat di sini. Oke, itu dari satu sisi ya. Sisi kedua, saya lihat memang secara pribadi ya, melihat ini ada nilai-nilai kearifan lokal di sini. Apa itu Bu? Nilai kearifan lokal itu, yaitu adanya ke

0: Kebersamaan. Ini yang paling berharga menurut saya ya. Kebersamaan artinya bukan saja masyarakat di sini, tapi seluruh masyarakat yang datang atau pengunjung. Sebagai bukti, ya. Misalnya datang besok di puncak acara atau acara sebelumnya karena ada tiga rangkaian itu, tanpa diundang datang Ki. Siap makanan, bahkan kalau ada bisa dibawa pulang. Ya. Semakin banyak kita bawa pulang, menurut masyarakat di sini rezekinya semakin bertambah. Begitu juga makna dari siram menyiram tadi, semakin banyak air tertumpah, semakin banyak turun hujan, dan turun hujan itu yang membawa berkah untuk masyarakat yang bertari di sini. Itu filosofinya, ya. Nah, jadi kebersamaannya di sini adalah siapapun yang datang dianggap keluarga. Dia nggak keluarga. Bahkan mungkin ada tersinggung ya Bu, kalau misalnya datang Ki naik di rumahnya, terus tidak makan apa-apa. Merasa tidak disukai itu masyarakat di sini. Makanya tadi bahasanya, semakin banyak kita makan atau ada yang bisa dibawa pulang, bungkus ya, masyarakat semakin senang. Inilah filosofinya barangkali yang tidak ada ya di tempat lain ini. Itu Bu yang bisa saya ceritakan.
1: Berbeda dengan upacara Mapadendang lainnya, Pesta Paenge dilaksanakan di salah satu sumber mata air yang kisahnya berawal dari munculnya air dari pohon paeng. Kisah ini terungkap dari pemuka adat Desa Siawung, Puang Ase, yang juga adalah pemimpin proses upacara paenge majene-jene.
2: Kang Yarodo Latuk Dugara, rimula-mulana, kan dek naku memon roh. Kibie kurume telak jompi Tapi maksudna nalok aku meh nandre api bolana. Nero nandre na api bolana engka reke genrana engka kapara make lengka. Anna tomato aku nandre api lutu ilok kue. Jajil na tutungan na tudanya rukasik latoku make daga ne pak dek naga wanre. Dito naga dingon lawi kan yami biasa. Telur lelami bola latok tajemi latok napak kapala. Aga na kasih wandre, nadek na wandre. Pitani, kana pitani, makada nang kalinga suara. Makada kahe kalele tabuka, he kalele biru. Tabuka ina sengaro jaji engkau ya wana. Jaji na pau ni lato, ku makada ku jaji ya se, ku matu ku me biru he. Mandran si pulupa. Pura rana semandran rema pak padenda ka. Aku miruan nana. Jadi anak tulilaku kang pak tulimitau ki pak tulimitau ki reke tulilok ki reke mulai setiap pura ki pesta paning elok ni sedih mulai tuli elok ni mulai apa ya hati tak tuli merasa bersalah ki kuda ipigau ya.
1: Upacara paenge diawali dengan kegiatan disebut mak bete atau membuat bete. Bete adalah makanan yang terbuat dari tepung beras ketan yang dicampurkan dengan santan kelapa dan gula merah. Dimasak oleh para pria, tidak diperbolehkan wanita ikut dalam proses upacara ini. Setelah bahan tersebut menjadi bete, maka para pria menikmati dengan makan bersama. Selengkapnya dijelaskan Andi Parandrangi.
0: Ada tiga rangkaian acara. Yang pertama itu namanya ya Mandrian, aku bisa orang Bugis makan-makan. Ada sumber air namanya sebelah utara sana. Dia masuk dusun Balewe, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Tidak masuk di Kecamatan Baru. Itu acara duluan itu. Ya, di situ dimulai dulu. Uniknya di sana itu yang harus pergi itu adalah harus laki-laki. Jadi makan makanan apa semua di segala macam dimasak oleh laki-laki bukan perempuan. Tidak dianggap sah kalau ada ikut campur laki-laki. Setelah itu ya bunyi padendang. Padendang. Jadi sebelum berangkat juga ada padendang, pulang biasanya ke 3 hari 3 malam itu padendang. Kemudian acara puncak inilah besok. Mak jene-jene. Bagus sekali. Ini uniknya Bu. Wah, keunikan yang kedua, ini masyarakat kita menganggap ini adalah pestanya. Dalam artian tidak memperhitungkan biaya berapa yang harus dikeluarkan, ya. Yang penting acaranya ini bisa berlangsung secara sesuai dengan ketentuan nenek moyang mereka. Seperti itu.
1: Setelah Mak Bete dilaksanakan, dilanjutkan dengan menumbuk lesung selama 7 malam. Selama itu pula, masyarakat Desa Siawung mempersiapkan kebutuhan upacara puncak pesta panen. Seluruh warga membuat songkolo, burasa, dan juga gogos di rumah masing-masing. Makanan ini menjadi yang utama karena dianggap kuat dan bersatu. Tidak ada yang terserak dari bentuk dan tekstur makanan tersebut. Selain itu, ikan dan ayam ataupun udang menjadi lauk yang menemani songkolo, burasa, dan gogos. Makanan bajabu atau dikenal dengan kelapa goreng tidak diperkenankan dibawa ke acara puncak pesta panen di mata air Paenge karena bentuk dan teksturnya terserak dan tercerai-berai, meski bisa dinikmati di rumah saja. Filosofinya bagi mereka, haruslah kebersamaan dan kekuatan persaudaraan yang erat itu terus terjaga. Tidak boleh ada yang terpisah meski jarak memisahkan. Khusus ayam yang dipersiapkan dalam upacara oleh pemuka adat terdiri dari ayam merah dan ayam karametasa, yaitu ayam berkualitas unggul dan sehat, dan ketika membelinya tidak boleh ada tawar-menawar. Selain mempersiapkan makanannya, warga Desa Siawung sudah bersiap menghiasi tempat puncak acara di mata air Paenge. Kembali Puang Ase menjelaskan.
2: Kemana mak burasa kibolana mak masing-masing. Tapi karena tiwi kurodo berinaswi. Nasi wangi. Mak gerek manu na dua kaju cek di celak cek di karametasa.
3: Apa bedana tuh?
2: Iya ro bedana ro kaya apa ya ro tunai ro ianu wewe bedana.
3: Apa manu?
2: Manu celak karametasa.
3: Karametasa.
2: Iya.

0: Ibtu Peni. Atau malam menjelang puncak pesta panen, para penumbuk lesung sudah menggunakan pakaian adat serta melengkapi ritual budaya Mapadendang dengan memercikan air dan beras sebagai wujud kesyukuran sambil mengajak para tamu menikmati makan di seluruh rumah warga. Warga Desa Siaung menyiapkan aneka macam makanan untuk bisa dinikmati siapa saja. Sebagai pendatang, kita harus bersiap memilih makan di rumah yang mana, karena semua rumah terbuka bagi para tamu. Keesokan harinya, warga bersiap dengan pakaian adat baju bodo, berbaris rapi sambil menjunjung nampan berisi makanan, beriringan menuju ke mata air Paenge. Mata air ini dipercaya sebagai mata air kehidupan karena mengairi sawah masyarakat menjadi sumber air minum dan mandi masyarakat di desa ini. Guna terus melestarikan budaya pesta panen Paenge ini, pemerintah daerah Kabupaten Baru melalui Camat Balusu, Andi Hilmanida, memberikan support dan apresiasi yang tinggi kepada warga Desa Siaung karena masih mempertahankan budaya turun-temurun yang berlangsung sampai sekarang.
1: Kami selaku pemerintah desa sekaligus pemerintah Kecamatan Baru sangat mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan ini karena ini adalah salah satu budaya yang mengusung kearifan lokal. Di mana kita bisa lihat dengan adanya kegiatan seperti ini, semangat kebersamaan, kegotong royongan, satu padunya masyarakat khususnya Dusun Birue, Desa Siaung ini sangat jelas dan sangat terasa sekali rasa kekeluargaannya yang namanya Sipaka Tau, Sipaka Lebi, Sipaka Inge yang kita agung-agungkan selama ini. Ini disinilah mungkin bisa kita saksikan bersama. Dan ini yang kami sangat dukung. Dan kami selaku pemerintah desa menganggarkan melalui anggaran desa, melalui dana desa kami untuk kegiatan seperti ini. Dan kami juga tidak menutup ruang untuk masyarakat, kemudian pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pesta adat Paenge ini. Dan ini adalah salah satu kalau bisa dianggap produk unggulan kami untuk bisa menarik masyarakat dari luar, untuk bisa meningkatkan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kami, karena kalau dengan banyaknya masyarakat dari luar, dengan banyaknya wisatawan atau pendatang dari luar, ya produk-produk masyarakat kami ya bisa dikenal, kemudian bisa mungkin masyarakat luar bisa mengetahui apa yang menjadi potensi Desa Siaung khususnya di Dusun Birue ini, dan bisa mereka mudah-mudahan ini jadi ajang tahunan yang bisa menarik bukan cuma masyarakat Kabupaten Baru, masyarakat Sulawesi Selatan, juga mungkin bisa dari masyarakat wisatawan asing yang hadir di sini. Dan kami sangat berharap itu untuk terutama untuk mengembangkan budaya kami yang sangat tinggi sekali nilai-nilai kearifan lokalnya.
2: Iya, sekarang ini kan dianggap sebagai sebuah budaya tak benda.
1: Iya, ya. Warisan budaya tak benda.
2: Mulai diangkat.
1: Iya.
2: Sungguhnya apa yang menjadi menarik dari ritual kebiasaan Mapadendang itu sehingga ini diangkat menjadi sebuah satu potensi dengan kekayaan tak benda itu.
1: Iya. Mungkin Mapadendang di tempat lain banyak ya. Mungkin tapi keunikannya di sini karena di mana hampir mungkin kalau untuk Mapadendang hanya beberapa komunitas ataupun beberapa golongan masyarakat yang terlibat, kalau di sini tidak, semua masyarakat terlibat. Malah kami sedesa Siaung ini terlibat dalam kegiatan Mapadendang ini, pesta adat Paenge ini, karena ini kita lihat contohnya seperti ini, mereka membuat masakan, ini mengundang tetangga-tetangganya, mengundang dari dusun lain untuk bisa berpartisipasi, karena ini kemeriahannya melebihi dari kalau kita bandingkan dengan Idul Fitri, lebih meriah daripada Idul Fitri. Dan ini yang kami sangat apresiasi karena disitulah bukti salah satu keunggulannya, karena ini

0: rasa kebersamaan, kegotong royongan yang sangat-sangat tinggi dari seluruh masyarakat. Dan ada makanan khasnya juga. Ada makanan khasnya yang mungkin tidak sama dengan daerah lain. Di sini ada gogos sama burasa. Kemudian ada prosesi-prosesi adat yang mungkin bisa kita lihat besok yang berbeda dari daerah-daerah lain yang melaksanakan Mapadendang. Dan ini yang saya rasa yang bisa menjadi unggulannya kami, khususnya di Pesta Adat Paingeni. Dan kenapa Pesta Adat Paingeni bisa menjadi salah satu warisan budaya tak benda.
1: Memasuki acara puncak panen Paenge Mak Jenek-Jenek, seluruh warga berkumpul di mata air Paeng, mengambil air untuk diminum dan konsumsi kebutuhan sehari-hari. Setelah seluruh rangkaian acara berakhir, seluruh warga makan bersama sambil saling menyiram, dan seluruh yang hadir wajib untuk basah sebagai kegembiraan karena selesai panen. Akhirnya, terbitlah jurnal tentang keunikan budaya pesta panen Paenge yang ditulis Andi Parangrangi, menjadi salah satu indikator didaftarkannya ke Kementerian Kebudayaan atas hak kekayaan tak benda yang dimiliki Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dan baiklah pendengar, untuk kebersamaan kita di siaran TNI Polri kita cukupkan, dan sebentar pukul 12 kita akan hadirkan dinamika olahraga Pro 3. Tetap bersama kami.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baiklah pendengar, kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lost di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible. Really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini. Terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih LAS Dietmar Kuboar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi tim Austria juga dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. LAS menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. LAS akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Tris dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyer tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rio Nusuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Fales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Ya, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin, unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang digelar di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Oh, talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir tetap. Memang kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya, tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship Dukta 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenmi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar setelah sebelumnya mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar siang ini dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih tersetia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menemani ruang dengan Anda sebentar ya, informasi terbaik akan kami suguhkan untuk Anda.

0: Look, ada sebuah gerobak sederhana yang tampak berhenti dari waktu. Namanya Es Tawaro. Es Tawaro adalah minuman khas yang berasal dari wilayah Sulawesi Selatan, khususnya populer di daerah pesisir atau kepulauan. Di tengah gempuran tren minuman boba, kopi susu gula aren, bahkan es krim viral, gerobak seorang wanita tetap setia menyajikan rasa yang jujur dan bersahaja. Nur Lela, gadis muda dan tangguh berusia 25 tahun dengan guratan senyum yang ramah, telah berdiri di titik pengharapan akan rezeki, tepatnya di pasar sentral Maros. Dia melanjutkan usaha Es Tawaro sepeninggal ibunya.
1: Iya, Dek. Dari dulu saya memang jualan kak cendol di sini. Ini saya lanjutkan usaha nama mamaku, almarhumah mamaku. Saya yang siapkan cendolna, mulai dari santang.
0: Sembari menantikan Nur Lela menyiapkan Es Tawaro pesanan, saat ditanya apa saja isi dari segelas Es Tawaro, dia pun secara sukarela menjelaskannya.
1: Jadi cendolnya ini dibuat dari tepung beras, sampai air gulanya itu dari gula merah. Selain cendol, jual kak juga tape, Dek.
0: Ujar Nur Lela saat ditanya rahasia bahan Es Tawaro. Jika kita melihat literasi tentang Es Tawaro, maka diketahui bahwa bahan utama Tawaro diambil dari sebutan lokal untuk pohon rumbia atau sagu. Es ini menggunakan pati sagu yang diolah menjadi butiran-butiran kecil atau gumpalan kenyal yang disajikan dalam kuah manis. Biasanya disajikan dengan kuah santan yang gurih, dicampur dengan gula merah cair yang manis dan ditambahkan es batu agar segar. Terkadang pula ditambahkan sedikit aroma pandan untuk memperkuat rasa. Tekstur butiran sagunya yang kenyal memberikan sensasi unik saat dikunyah, berpadu dengan rasa manis gurih dari perpaduan gula aren dan santan. Minuman Tawaro merupakan bagian dari kearifan lokal dalam mengolah potensi alam pohon sagu menjadi hidangan penutup yang menyegarkan, terutama di tengah cuaca panas khas Sulawesi Selatan. Singkatnya, Es Tawaro adalah olahan sagu tradisional yang disajikan sebagai minuman dingin bersantan, mencerminkan pemanfaatan hasil bumi lokal menjadi kudapan yang menyegarkan. Bagi Nur Lela, berjualan bukanlah soal mengikuti tren. Ini adalah soal bertahan hidup dan tanggung jawab.
1: Jadi saya tuh mulai kak menjual dari pagi, pagi-pagi sekali sekitar jam 7. Biasanya itu kalau menjual kak nah habis mie langsung mak pulang. Tapi sekarang itu pembeli tidak menentu, Dek. Apalagi semenjak pasar tak bagi dua. Ada di sini di pasar lama, ada tuh di pasar Tramo. Bahkan kadang dalam sehari tak satu gelas jilaku cendolku, kadang dua. Upa-upa itu kalau habis semua sekarang. Tapi meskipun begitu, tetap kak semangat menjual dan berharap kak setiap hari masih ada ji rezekiku, ada-ada ji itu.
0: Tambahnya dengan dana yang sedikit bergetar, namun penuh harapan ada rezeki menghampiri hari ini. Saat ditanya apakah dia sebagai wanita muda malu menjual Es Tawaro miliknya, dengan lugas dan percaya diri, dia mengungkapkan kalau dia sama sekali tidak malu, bahkan meskipun ada begitu banyak saingan penjual Es Tawaro lainnya, namun keyakinan kalau rezeki tak pernah tertukar tetap menjadi penyemangatnya.
1: Kalau dibilang gengsi, alhamdulillah tidak jide, meskipun saya masih tergolong muda ya. Kalau soal takut tersaingi, ya pasti ada dek. Soalnya di sekitar sini ada juga yang menjual cendol dan ada yang jual minuman-minuman modern lain. Tapi saya percaya rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting saya tetap berusaha jualan dengan jujur dan melayani pembeli dengan baik. Alhamdulillah, sampai sekarang masih ada yang membeli. Ada juga di langgananku yang setia membeli. Saya bersyukur karena dari jualan ini saya bisa menyambung hidup dan meneruskan usaha almarhumah mama saya.
0: Namun, di tengah tren anak muda yang lebih sering terlihat menenteng cup minuman merek global, Nur dan Ade justru menjadi anomali yang manis. Dua anak muda ini terlihat berdiri dekat gerobak Nur Lela demi segelas Es Tawaro di cuaca yang terik. Bagi Nur, memilih Es Tawaro adalah bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi lokal.
2: Jujur saja,

0: Minuman kekinian itu enak, tapi es Tawaro ini punya nyawa. Ada rasa kangen dan hangat setiap kali menyeruputnya. Lagi pula, kalau bukan kita yang dukun UMKM seperti Nur Lela, siapa lagi?
1: Ungkap Nur sambil mengaduk esnya. Senada dengan Nur, Ade merasa bahwa mendukung usaha tradisional seperti ini adalah cara mereka menghargai sejarah kuliner.
2: Kami sebagai anak muda itu tidak mau minuman tradisional ini hilang karena kalah bersaing. Es Tawaro itu otentik pokoknya rasanya. Rasanya itu tidak berubah sejak dulu. Dan Kak Nur Lela ini adalah sosok yang inspiratif bagi kami.
1: Ungkap Ade yang sesekali terlihat sedang menyeruput es Tawaro miliknya. Dengan senyuman, pertanda sedang menikmati kelezatan es Tawaro buatan Nur Lela. Kehadiran Nur dan Ade di gerobak Nur Lela bukan sekadar soal melepas dahaga. Ini adalah potret simbiosis antara generasi muda yang peduli dan generasi yang terus berjuang.
0: Jadi es Tawaro itu rasanya ada kenyal-kenyalnya pada tawa itu kan biasanya kalau dijual es Tawaronya ada juga dicampur sama es cendolnya. Jadi situ kenyal-kenyal gitu, ada rasa-rasa mirip dengan boba sebagai minuman kekinian. Jadi tidak ada di beda jauhnya antara boba dan es Tawaro, cuma lebih gurih karena ada santannya dan ada manis-manis gurihnya dari gula merah gitu. Karena perpaduan rasa antara kenyal, manis, dan gurih itu sehingga saya rasa sangat cocok di lidah saya gitu, Kak.
2: Kalau saya rasa Tawaronya itu betul sekali, rasanya itu kenyal-kenyal karena dibuat dari Tawaro dan juga segar dan gurih karena bercampur dengan santan. Dan saya juga sempat bertanya sama Kak Nur Lela ini, bagaimana ini kenapa bisa gurih sekali? Ternyata es batunya itu dicampur lagi dengan santan, jadi semakin gurih.
1: Saat ditanya tentang rasa dari es Tawaro, apakah bisa bersaing dengan minuman kekinian yang digandrungi anak muda? Nur dan Ade memberikan komentar mereka dengan masing-masing sepakat mengatakan bahwa minuman tradisional sangat mampu bersaing dengan minuman kekinian.
0: Ada pun pesan saya untuk anak-anak muda di luar sana, mari nikmati es tradisional seperti es Tawaro yang dicampur dengan cendol, karena itu tidak kalah loh dengan minuman modern yang ada di kafe-kafe modern. Selain itu, harganya lebih terjangkau dan lebih sehat karena masih menggunakan bahan alami dan bisalah sesuai dengan kantong anak muda.
2: Jadi anak muda seperti kami sekarang ini, mari Ki untuk coba tetap menikmati minuman tradisional seperti es Tawaro dan juga es cendol ini. Benar sekali, karena sebenarnya rasanya ini tidak kalah saing dengan minuman-minuman kekinian seperti sekarang ini. Karena saya biasanya beli juga di salah satu tempat kekinian. Saya rasanya juga sama karena dia juga terbuat dari aren. Kadang saya mikir, kok bisa ya rasa kopi ini sama-sama es cendol aren.
1: Butuh dukungan, ungkap Ade dan Nur. Dukungan terhadap minuman tradisional kini bergeser pada upaya adaptasi, di mana kekayaan rasa lokal dipadukan dengan kemasan modern agar mampu berdiri sejajar dengan berbagai tren minuman kekinian. Melestarikan minuman tradisional melalui sentuhan inovasi merupakan cara paling efektif bagi generasi muda untuk memastikan identitas kuliner daerah tetap relevan dan diminati di tengah gempuran produk global. Mengangkat derajat minuman lokal ke level yang lebih komersial adalah bentuk nyata dari dukungan generasi muda terhadap ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan. Ada harapan besar bahwa minuman tradisional dapat kembali menjadi pilihan utama anak muda jika narasi mengenai keaslian bahan dan nilai kesehatan dari warisan leluhur ini disampaikan dengan cara yang lebih segar. Di tengah derasnya arus globalisasi yang menawarkan segalanya instan dan modern, Nur Lela tetap membuktikan bahwa usaha yang dirintis dengan ketulusan akan selalu menemukan penikmatnya. Sementara itu, Nur dan Ade menjadi bukti bahwa di balik gaya hidup modern, masih ada kesadaran anak muda untuk memeluk kearifan lokal. Siang itu, terik matahari masih mencucurkan keringat. Ada harapan dan kehangatan yang tertinggal. Sebuah minuman sederhana, sebuah semangat untuk bertahan dan sebuah harapan bahwa tradisi akan terus hidup selama ada tangan-tangan yang merawatnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, aku

0: obsesi. Obrolan seru siang ini.
1: Saya menyapanya Mary ya.
2: Ibu Mary aja, iya.
1: Oke, okay. Terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Pro Satria di Makassar.
0: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
3: Temankah melihat temannya atau melihat
4: memang
3: prospeknya
4: kayaknya,
3: nih?
4: Memang kayaknya saya bibitnya dagang. Cuman salah masuk jurusan, kata orang tua.
2: Jauh-jauh kita datangkan ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Obsesi, obrolan seru siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita di program acara Obsesi Obrolan Seru Siang ini. Dan kita akan berbincang terkait generasi muda melek rupiah. Dan saat ini di studio Pro 1 RRI Makassar kita sudah kedatangan narasumber kita. Ada Tris Sirajudin, Winner Duta Muda CBP Rupiah Kantor Perwakilan Wilayah Sulawesi Barat 2026. Assalamualaikum, selamat siang Tris.
6: Waalaikumsalam Kak, selamat siang.
2: Apa kabar?
6: Alhamdulillah baik banget dan excited banget ada di ruangan yang
2: wow. Yang apa? Wow.
6: Agak nervous ya saya ya, ada di depan kakak yang luar biasa keren banget auranya hari ini.
2: Nah, kayaknya aura kamu gak kalah juga.
6: Waduh,
2: deh.
6: Amin,
2: ini jauh-jauh datang dari Sulbar, datang ke Sulsel. Atau yeah, ada kegiatan mungkin di, kebetulan ada kegiatan di Makassar ini, Tris.
6: Iya Kak, sebagai anak muda sih harus punya banyak kegiatan ya Kak. Karena untuk pengembangan diri juga yang pertama. Dan kebetulan hari ini, beberapa hari belakangan lagi ada kegiatan yang aku sedang lakukan di Makassar. Dan alhamdulillah kebetulan hari ini bisa diundang sama kakak, senang sekali Kak, makasih ya.
2: Dan akhirnya ini bakalan menjadi motivasi kemudian inspirasi juga buat anak muda di luar sana.
6: Oh, iya.
2: Nah keren nih ya informasinya pendengar, karena kita akan berbicara bagaimana sih generasi muda melek rupiah. Jangan sampai sekarang karena harga dolar naik burunya dolar ya. Padahal generasi muda itu sebagai anak mudanya Indonesia harus melek juga akan rupiah. Bagaimana
6: harus,
2: kita
6: ya,
2: harus menguatkan rupiah kita. Nah Tris Sirajudin ini kan sebagai Duta Muda CBP Rupiah. CBP itu apa sih? Mungkin bisa di-share dulu.
6: CBP itu singkatan dari cinta, bangga, dan paham rupiah. Bagaimana kita sebagai generasi muda, ataupun bukan di generasi muda, semua orang, semua masyarakat Indonesia harus melek dengan CBP itu, Kak. Karena kita harus cinta yang pertama, bangga, dan paham terhadap rupiah itu sendiri. Karena kan seperti yang kita tahu bahwa rupiah adalah simbol kedaulatan negara ya. Negara terbentuk karena adanya rupiah juga sebagai mata uang resmi di Indonesia. Karena mata uang tersebut bisa mengkokohkan kita. Coba bayangin Kak, dari Sabang sampai Merauke bahasa kita udah beda, suku kita udah beda, budaya kita udah beda, semuanya udah beda. Tapi kita disatukan dengan satu mata uang, rupiah. Dan itu menjadi simbol pemersatu kita sebagai bangsa Indonesia. Bangga kali loh aku Kak sebagai bangsa Indonesia dan bisa mengkampanyekan CBP rupiah ini sebagai salah satu mata uang yang luar biasa, the best. Dan tau gak Kak, rupiah itu juga merupakan salah satu desain mata uang yang terkeren, terindah di dunia.
2: Ada edukasinya sih. Dong.
6: Ada dong ya, pasti.
2: Oke. Nah, ini kan kamu mengikuti ajang Duta Muda CBP Rupiah Kantor Perwakilan Wilayah Sulawesi Barat 2026. Di awal mungkin bisa di-share bagaimana akhirnya bisa ikut, kemudian pengalaman di ajang tersebut. Pastinya kan bakalan ketemu para duta-duta lainnya dari beberapa daerah kan, disatukan dalam sebuah event. Dan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang akhirnya ini memberikan edukasi sehingga CBP tadi, cinta, bangga, dan paham akan rupiah kita ini, Tris.
6: Iya Kak, seperti itu. Kita berawal dari daerah aku dulu ya Kak ya. Jadi beberapa tahun belakangan memang sudah sangat di banyak, gimana ya Kak ya, sudah sangat banyak media yang mempublikasikan CBP rupiah itu seperti apa. Dan juga di Instagram dari Bank Indonesia, khususnya di Bank Indonesia Sulawesi Barat sendiri, ada platform Instagramnya di mana mereka benar-benar share gimana caranya menjaga uang rupiah. Dan juga beberapa flyer yang menghiring atau memberitahukan kepada generasi muda ada lomba ini nih, ada lomba ini nih. Kebetulan karena memang rupiah ini harus dijaga ya. Jadi akhirnya Bank Indonesia membuat banyak sekali sistem edukasi atau gimana nih caranya biar bisa lebih dekat sama anak muda, lebih dekat sama masyarakat. Akhirnya dibuatlah seperti Duta Cinta Bangga dan Paham Rupiah ini. Awalnya itu ada flyer itu yang dikirim sama teman. Karena memang meskipun saya atau teman-teman kayak saya mungkin lebih banyak bersosial media mungkin ya, tapi untuk rupiah sendiri emang masih agak-agak buram gitu mengenai paham tentang rupiah seperti apa. Mm-hmm. Sampai akhirnya iklan-iklan rupiah ini mulai muncul, CBP-CBP ini, iklan dari Bank Indonesia sudah mulai muncul. Akhirnya saya notice, lah kok seru kali Bank Indonesia ini bisa kayak edukasi teman-teman untuk bisa menjaga rupiah. Akhirnya saya apply di salah satu pendaftarannya, ada pendaftarnya itu Kak. Saya daftar di situ dan saya mulai lihat persyaratannya. Ternyata di usia saya masih bisa untuk ikut itu karena kan ada batas usia nih Kak. Mulai dari 18 tahun sampai 30 tahun. Dan coba tebak usia saya berapa Kak?
2: Teng teng teng.
6: 29 tahun.
2: Oh.
6: Itu sebenarnya di usia saya kan udah pada teman-teman yang di usia saya udah lebih fokus kerja ya Kak. Kerja, menata karir, menata rumah tangga.
2: Nah itu dia.
6: Nah itu, saya gak tertinggal di situ. Makanya saya ada waktu dan kesempatan untuk apply itu. Dan videonya memang saya uploadnya agak di deadline Kak. Mungkin minus beberapa menit sebelum pendaftaran itu tutup. Saya daftar. Dan saya gak ngarap sama sekali kalau misalnya saya bakalan bisa lolos ke tahap berikutnya.
2: Dan jadi ada memang beberapa tahapan artinya?
6: Ada beberapa tahap Kak. Itu tahap pertama yang saya kirim video itu. Jadi kita buat dulu video edukasi CBP Rupiah, bahwa rupiah itu seperti apa, cinta bangga dan paham rupiah itu seperti apa. Kita buat dulu nih videonya secara menarik dan kekinian kayak gitu. Terus kita upload. Setelah kita upload, kita linknya kita kirim ke pihak penyelenggara. Setelah itu saya kirim linknya, beberapa hari kemudian ternyata saya masuk 5 besar. Iya Kak, dari intinya banyak lah yang
2: banyak daerah
6: di Sulawesi Barat itu.
2: Oke.
6: Ada banyak daerah di Sulawesi Barat itu yang sudah invite videonya
2: untuk ikut.
6: Dan alhamdulillah saya masuk 5 besar. Dipanggil lah saya ke Mamuju. Kita kompetisi lagi di
2: mencari?
6: Situ. Mencari winner juara 1, juara 2.
2: 3 besar.
6: 5 besar
2: sih langsung tetap, oh hanya sudah di situ sudah ada juara satunya, juara duanya begitu ya.
6: Intinya kita dipanggil 5 orang dari duta muda, saya duta muda ada 5 orang, juga ada duta guru Kak. Jadi CBP ini tidak hanya duta muda saja, tapi ada juga duta guru. Duta guru ini ya mereka yang expert di bidang keguruan. Mungkin ada yang guru SD, ada guru SMP.
2: Banyak kenalan artinya.
6: Iya banyak banget itu. Kenalan, syukur banget loh aku Kak. Senang banget aku ikut itu Kak, sumpah.
2: Nah ini kan untuk menjadi seorang duta muda CBP Rupiah, ini kan harus apa ya, ada semacam project-project untuk mengajak generasi muda melek akan rupiah. Nah, sebagai the winner kan, the winner dari Duta Muda CBP Rupiah Kantor Perwakilan Wilayah Sulawesi Barat 2026, apa langkah konkret pertama yang dilakukan oleh seorang Tris untuk merangkul para Gen Z nih, para anak-anak muda di Sulbar ini agar lebih peduli terhadap simbol kedaulatan negara dalam hal ini uang kita.
6: Iya, benar ya.
2: Kita kan dari anak-anak pastinya tahu, mau belanja di warung pasti pakai rupiah. Ya, benar, ya. Tapi mungkin mereka tidak tahu makna di balik uang rupiah tersebut ini.
6: Iya Kak. Tris. Tentunya di langkah utama Kak, setelah kembali dulu ya Kak, setelah saya lolos dan akhirnya bertemu di nasional, tapi sebelum nasional itu ada banyak dulu kayak kita harus bukan harus sih, tapi itu kesadaran saya sendiri untuk membuat konten gimana caranya nih, masa saya jadi winner cinta bangga paham rupiah Provinsi Sulawesi Barat tapi enggak ada kontribusi gimana kan. Jadi akhirnya saya turun langsung ke pasar-pasar. Saya turun ke teman-teman organisasi, saya turun ke kelas-kelas tar yang ada di Polman untuk mengajarkan teman-teman ini rupiah kita untuk proses pembuatan satu lembar uang rupiah ini itu perjalanannya panjang banget Kak perjalanannya.
2: Itu Tris jelaskan.
6: Itu aku jelasin Kak ini mungkin lebih bahasa yang lebih mudah dimengerti sama mereka sih. Intinya teman-teman harus jaga uang rupiah ini biar uang rupiah ini enggak cepat rusak. Kalau nggak cepat rusak, kita bisa pakai dalam waktu yang lebih lama lagi. Dan juga di rupiah itu Kak, bukan cuma selembar uang rupiah yang bisa digunakan oleh kayak kita nih, mata-mata yang normal kan. Ada beberapa fitur seperti blank code yang ada di samping rupiah itu bisa digunakan untuk teman-teman tunanetra Kak. Mereka nggak bisa lihat, tapi mereka bisa merasakan, meraba. Di uang ini dengan jumlah blank code seperti ini itu
2: Berapa nominalnya?
6: Ini uang 10.000, ini uang 1.000, semakin kecil, semakin sedikit blank code-nya itu, ada garis itu di pinggir rupiah, maka nominal itu semakin besar.
2: Oke, okay. Ini selain tadi ya, kegiatan-kegiatan yang dihadirkan oleh seorang Tris ini ketika menjadi the winner Duta Muda CBP Rupiah. Hmm. Ada kolaborasi tadi dari pengalamannya, ya, daripada benar. Langsung datang jemput bola nih, datang ke orang-orang, tapi mungkin datang ke sekolah ya, untuk anak-anak kecil gitu deh, sedini mungkin untuk mengetahui seperti apa Rupiah tersebut, bangga, kebanggaan mereka, kecintaan mereka terhadap Rupiah. Ya. Tadi juga sempat untuk teman-teman disabilitas netra, itu sudah dilakukan atau memang next kedepannya proyeknya seperti itu?
6: Itu sudah dilakukan Kak, sebagian besar karena kemarin pas setelah winner itu teman-teman yang ada di yayasan, meskipun teman-teman yang ada di yayasan dan juga teman-teman yang ada di organisasi itu langsung notice Kak, wah Kakak Tris ini menang di mana sih, winner di mana sih, tolong dong diedukasi teman-teman kita kalau misalnya winnernya seperti apa. Jadi akhirnya satu hari setelah winner itu langsung ke organisasi, langsung kampanye di organisasi, Rupiah itu seperti ini teman-teman, yeah. Rupiah seperti ini teman-teman, jadi jaga Rupiah dan lain-lain. Ada foto-fotonya, dokumentasinya di Instagram saya Kak, jadi Instagram saya lumayan sangat update untuk beberapa Rupiah kegiatan itu. Tentang Rupiah itu, karena emang sih Kak, Rupiah ini emang kalau kita bahas Rupiah ini lebih dalam itu sebenarnya sangat mengharukan sih Kak. Apalagi pas kegiatan di nasional itu saya sempat kunjungan KPRRI juga kan, tempat pembuatan uang Rupiah itu. Dan
2: pelajaran apa nih yang Tris dapatkan ketika ke sana?
6: Banyak banget Kak, kita diajar tentang gimana sih uang Rupiah ini dari awal proses cetaknya pembuatan, seperti ya, apa ya. Mulai dari ternyata dalam bentuk kertasnya pun itu dibuat khusus juga Kak. Di dalam kertas yang belum ada cetakan uang Rupiahnya itu juga udah ada sistem pengaman juga di situ. Yeah. Jadi uang pengaman itu, jadi pengamannya itu dimulai dari awal sejak kertasnya itu dibuat.
2: Artinya pengamannya itu akhirnya menjadi salah satu cara untuk membedakan yang mana asli dan palsu.
6: Iya tentunya Kak. Dan saya kira untuk kemajuan dari Peruri ini sendiri untuk memalsukan uang Rupiah itu makin minim sih Kak untuk bisa dipalsuin. Karena emang pembuatannya dan kalau misalnya kita pegang secara langsung uang Rupiah itu Kak, memang terlihat sangat beda sih Kak. Iya. Dan beberapa teknologi juga sudah ditanamkan di dalamnya, makanya waduh luar biasa sih.
2: Jadi artinya Rupiah setelah menjadi winner Duta Muda CBP Rupiah untuk perwakilan Sulbar, ini disatukan lagi nih dengan semua duta-duta dari daerah lain, iya, dalam benar, sebuah ya. Event mungkin, iya, dan di dalamnya ada agenda mungkin pembelajaran, edukasi kepada kalian semua nih.
6: Iya benar Kak, jadi setelah kita winner, masing-masing dari perwakilan kantor wilayah itu disatukan lagi di Senayan, Jakarta waktu itu. Dan kita ada karantina
2: karantina lagi?
6: Iya karantina selama 5 hari di satu hotel yang mewah. Itu kita disatukan di situ. Benar-benar kita disatukan sama-sama teman. Dan ini kan yang disatuin semua sebanyak kami dari Duta Muda sendiri kan ada 46 perwakilan kantor wilayah BIS Indonesia Kak. Kita disatukan, jadi ada 46 Duta Muda dan ada 46 Duta Guru. Coba bayangin ke dalam satu ruangan itu ada 90 lebih dengan sekian, energi yang kayak kita Kak, yang cerewet, yang pengen tahu,
2: yang heboh,
6: yang narsis, yang pengen update, disatukan dalam satu tempat, wah luar biasa.
2: Ada banyak pelajaran yang saya dapatkan.
6: Iya benar, jadi kayak vibes-nya sebenarnya tuh kita di situ kompetisi Kak untuk mencari juara 1, 2, 3, sampai 6.
2: Tapi
6: karena vibes yang kayak waduh udah sampai sini udah menang atau gimana udah nggak usah,
2: yang penting ada pengalamannya, edukasinya, dan plus ini dapat teman baru.
6: Nah benar Kak, dan dari situ juga kita dapat banyak perspektif baru dari masing-masing perwakilan kantor wilayah karena mereka ada banyak sekali apa ya, ada proker tersendiri lah Kak. Jadi setiap daerah punya prokernya tersendiri. Dari Jakarta seperti apa prokernya, dari Jawa Tengah seperti apa, dari Sumatera seperti apa. Kita jadinya diskusi Kak, kita jadinya oh kayak gitu ya, oh ternyata orang-orang di sana kecenderungannya terhadap Rupiah seperti ini, oh ternyata mereka seperti ini, akhirnya belajar banget.
2: Lantas Kak, kalau dari Tri sendiri, proker yang sudah dilaksanakan atau next akan dilaksanakan di tahun ini dan pasti menuju ke 2027 sih, iya, sebelum kan, ada duta ya. Baru ya.
6: Benar ya.
2: Apa
6: ya, yang pastinya karena kan sekarang saya lebih banyak beraktivitas sama teman-teman yayasan, sama teman-teman sanggar, adik-adik kelas tari yang kecil-kecil ya, yang bocil-bocil. Saya punya banyak anak Kak. Di daerah saya pun saya dipanggil ayah sama mereka Kak. Makanya saya kabur ke Makassar beberapa hari ini, udah banyak yang telepon, ayah pulangnya kapan ya? Jadi emang yang saya berfokus kepada teman-teman yang masih bocil-bocil ini, teman-teman kecil saya ini untuk mengajarkan mereka biar setidaknya generasi-generasi yang muda yang akan tumbuh dewasa suatu saat nanti bisa lebih menyayangi dan lebih menjaga si rupiah.
2: Sedini itu, mungkin
6: sedini
2: ya.
6: Sedini mungkin Kak, mm-hmm. ya. Karena mungkin kalau misalnya di usia saya mungkin sudah banyak distraksi lain mungkin, jadi sudah tidak terlalu fokus seperti apa, meskipun memang masih bisa sih Kak, dan aku yakin masih bisa untuk mengubah kebiasaan baik itu. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya saya mengajarkan lebih ke anak-anak usia dini, sepertinya bakal lebih efektif sih Kak. Mm-hmm. Dan memang terbukti Kak, semenjak dari kampanye itu saya lakukan ke adik-adik saya ini, saya beberapa hari sebelum saya ke Makassar, saya lihat sekarang udah punya dompet atau enggak nih. Kan biasanya kan anak-anak kecil enggak pegang dompet
2: cara
6: atau
2: apa. Cara sederhananya apa sih dalam
6: kegiatannya? Cara sederhananya adalah pakai dompet yang panjang atau paling enggak mereka punya tas
2: saku
6: yang kayak gini.
2: Oke,
6: dan di dalamnya adalah ada rupiah.
2: Ada rupiah.
6: Biar lebih
2: itu
6: rapi.
2: Salah satu contohnya ya,
6: iya,
2: untuk kita
6: mengajarkan lebih simpel.
2: Iya, menunjukkan rasa cinta kita juga terhadap
6: iya,
2: rupiah.
6: Iya, benar Kak. Jadi mereka rata-rata sudah punya dompet yang kecil, imut-imut. Jadi ke depannya mungkin setelah saya pulang dari sini, saya pengen ngajak sih. Kemarin pengen buat itu Kak, cuman belum ada kesempatan. Mm-hmm. Saya ingin buat teman-teman kecil saya ini untuk kita workshop bareng-bareng, kayak buat dompet dari kertas yang secara kreatif mungkin. Jadi dompet kecilnya itu bisa dipakai sama mereka dan bisa dihias sendiri.
2: Yeah.
6: Jadinya yang pertama adalah memacu kreativitas adik-adik.
2: Yeah,
6: dan yang kedua adalah bisa menjaga rupiah karena gak dilipat Kak. Mm-hmm.
2: Nah, gitu. Wilayah Sulawesi Barat kan ini bukan cuman satu titik ya di Pulman, yeah, tapi ada banyak beberapa daerah. Lantas bagaimana TRIS ini mengcover semua daerah untuk bisa memberikan edukasi, literasi terhadap rupiah ini terus.
6: Iya, tentunya yang pertama kan melalui sosial media, yaitu yang paling efektif.
2: Nah, itu sudah
6: yang
2: pasti
6: yang
2: ya.
6: Pasti. Dan kedua karena saya juga seorang marketing bank Kak. Saya marketing kredit di salah satu perbankan. Jadi saya
2: di Sulbar ya.
6: Di Sulawesi Barat. Jadi emang untuk area kerja saya agak luas Kak, sampai di Mamasa, sampai di bagian pelosok dari Sulawesi Barat juga saya biasa datang di situ. Dan itu juga merupakan salah satu kesempatan saya untuk bisa berbagi pengalaman kepada nasabah-nasabah saya karena
2: Jadi sekalian.
6: Jadi kalau misalnya kan segmentasi nasabah saya itu kan nasabah pensiunan. Jadi kalau nasabah pensiunan itu kita datang ke rumah mereka, mereka itu menganggap kita sebagai anaknya Kak. Karena mereka sudah sangat usianya lumayan senja dan mereka kalau ada pegawai yang datang di rumahnya mereka kayak menyambut sampai bahkan memperkenalkannya saya kepada anak-anaknya. Itu sering terjadi Kak. Jadi kayak sambil ngobrol-ngobrol gitu biar enggak keki atau seperti
2: enggak garing
6: apa,
2: juga keadaan.
6: Saya biasa memasukkan materi CBP ini ke cerita-cerita yang saya sampaikan kepada nasabah. Misalnya paling tidak kalau saya ketemu sama nasabah yang di sana kayak saya paling cerita gini, "Ibu Wanta, bagaimana kita cara tak simpang Wanta? Ibu jangan ke jambok-jambok ke Wanta, Ibu simpang ke baik-baik supaya bisa lagi lebih lama napa kayak juga masyarakat lain."
2: Nah, mungkin ini bisa menjadi edukasi buat semua orang ini ya. Kalau Tris kan kalau datang ke rumah-rumah cara sederhananya jangan sampai rupiah tersebut diremas begitu sehingga bentuknya menjadi lusuh. Sekarang mungkin bisa di-share ke semua pendengar kita nih Tris, langkah agar satu uang kertas rupiah kita ini tetap utuh dan lama dipakai.
6: Iya benar Kak, untuk teman-teman pendengar dimanapun kalian berada, kalian harus menerapkan 5J dalam kehidupan kalian sehari-hari.
2: Apa
6: yang pertama,
2: itu?
6: Jangan dilipat, jangan diremas, jangan di-stapler, jangan dibasahi, dan jangan, pokoknya intinya jangan dibuat rupiah ini menjadi terlipat atau seperti apa semacamnya.
2: Menjadi lusuh ya.
6: Jadi lusuh.
2: Tapi kebanyakan memang kalau apalagi banyak nih ya dan rupiah itu ingin dibagi-bagi misalnya ada kegiatan kebanyakan orang men-stapler.
6: Iya Kak. Apalagi saya melihat di aktivitas perbelanjaan misalnya di toko atau misalnya paling tidak karyawan yang terima gaji tuh. Kadang-kadang ada stapler kan ditulis namanya Tuti 500.000 terus itu jangan ya untuk para bos-bos owner-owner jangan ya. Jangan di stapler ya.
2: Nah, dengan kegiatan Tris yang mungkin udah sering datang ke beberapa titik di wilayah Sulawesi Barat memberikan edukasi literasi terhadap semua orang tentang rupiah ini. Nah, bagaimana Tris melihat menilai tingkat kesadaran literasi keuangan dan juga penggunaan rupiah khususnya di kalangan anak muda yang ada di Sulawesi Barat ketika Tris ini datang begitu untuk melihat secara langsung Tris?
6: Kebanyakan yang terjadi ya pada saat yang paling terasa itu pada saat kita ke pasar Kak. Mungkin pada saat saya ke pasar atau ke UMKM itu paling terasa Kak. Karena emang mungkin aktivitas proses perbelanjaan yang butuh cepat ya. Jadi akhirnya mereka hanya pakai kantongan. Kalau di pasar itu mereka pakai pantongan nggak?
2: Tempat uang?
6: Tempat uang.
2: Oh, oke. Okay.
6: Waduh, itu parah banget sih. Sedih banget sih saya lihat ya, Kak.
2: Cepat dan mungkin luas.
6: Cepat dan luas. Trek. 5.000, 2.000 lagi. Selain 5.000. Pakai okay. Uangku, Pak. 2.000.
2: Oh iya, langsung. Mempercepat transaksi sih sebenarnya.
6: Nah, tapi sebenarnya bahkan yang menggelitik saya itu ada di video Instagram saya itu, Kak. Uh-huh. Ada mungkin... Ini salah satu cara juga untuk mereka supaya uangnya lebih tepat terjaga sama nggak terlipat mungkin ya.
2: Gimana
6: dia tuh? Pakai keranjang, nggak keranjang ini untuk cuci baju. Dia pakai keranjang segede itu. Jadi semua uang rupiahnya itu di dalam situ, Kak.
2: Tapi kalau recehan bisa keluar deh.
6: Nah, recehan bisa keluar, Kak. Tapi kayaknya kok untuk di pasar ini sekarang kalau misalnya saya lihat kecenderungan kok di pasar itu kan lebih kepada
2: uang kertas ya.
6: Uang kertas sih, Kak.
2: Meskipun dan, ada seribuan, oke okay lah.
6: Ada seribuan, ya, oke okay lah. Seribuan karena kan kelipatan 1.000, 2.000, atau 5.000 ya, kan biasanya kan
2: kecil.
6: Biasanya kayak misalnya sayur 5.000 ikan 10.000 jadi kelipatan kayak
2: jadi
6: gitu.
2: Jadi udah jarang yang pakai 500 perak kan.
6: Iya, udah jarang sepertinya Kak kalau aku lihat ya kayak gitu.
2: Jadi cara sederhananya pakai keranjang.
6: Iya benar Kak. Di situ juga pada saat saya bertemu sama para pedagang, para UMKM, tentunya saya menerapkan 5J tadi, Kak. Tadi sempat terpotong ya, Kak. 5J itu.
2: Apalagi dijelaskan
6: 5J-nya. 5J itu yang pertama jangan dilipat ya, karena melipat uang pasti akan menimbulkan kusut di sisi uang itu sendiri kan.
2: Nah, kita bahas dulu deh. Satu jangan dilipat. Tapi kan kebiasaan kalau kita ya supaya nominal kita mungkin tidak dilihat orang kan ya. Dilipat satu, agak besar nih. Dilipat dua, masih agak besar. Dilipat lagi deh,
6: nggak boleh ya. Jangan Kak, uang itu harus dijaga Kak. Itu tuh kayak perasaan Kak, gimana rasanya kalau kakak yang dilipat kan, nggak mau kan.
2: Ini ya, jadi intinya jangan dilipat.
6: Jangan dilipat. Terus yang kedua, jangan dicoret Kak.
2: Dicoret. Ya, kan? Kebanyakan
6: Kak.
2: Nomor telepon. Atau mungkin namanya kita.
6: Namanya. Atau pahlawannya ditaruh kumis. Jangan ya Kak ya. Jangan karena
2: anak kecil tuh paling sering nih.
6: Iya, anak kecil paling sering Kak. Cuman saya perhatikan dari makin kesini kampanye ini makin mungkin banyak yang sudah simak dan sudah lebih cerdas lagi kayak Kak ya. Jadi kayak saya udah jarang dapat yang kumis-kumisan di uang atau rambut-rambut yang dipanjangin rambutnya kayak zaman-zaman saya kecil dulu kayak gitu sih Kak.
2: Jangan sampai Tris yang dulu juga pernah ada di posisi itu.
6: Jangan Kak, karena coba bayangin Kak, di gambar uang rupiah itu ada artistik yang lumayan bagus loh Kak. Kayak uang rupiah itu sebenarnya dia tuh dilukis loh Kak.
2: Dilukis. Jadi harusnya kita menghargai.
6: Harusnya kita menghargai uang rupiah ini visualnya sangat indah, masa dicoret sih Kak.
2: Oke.
6: Okay. Udah next. Bagus.
2: Ketiga,
6: terus
2: ya?
6: Berikutnya jangan diremas. Karena
2: itu yang remas yang kayak langsung kusut kan.
6: Langsung kusut kayak gitu Kak, jangan diremas. Karena kalau diremas ya jadi nyamuk uangnya Kak. Artistiknya kurang.
2: Ini aja arti remas kertas udah langsung kusut ya.
6: Itu Kak perasaan aja Kak, kalau udah kelipat atau udah keremas kan udah susah balik lagi Kak.
2: Nah tapi berbicara soal diremas begitu, kebanyakan kalau setelah diremas ini banyak orang yang setrika ya.
6: Iya.
2: Untuk mungkin next lagi J berikutnya adalah jangan di
6: stapler Kak.
2: Oh stapler, oke. Okay. Itu sudah stapler kita bahas tadi, yang terakhir.
6: Dan yang terakhir adalah jangan dibasahi.
2: Ya, kebanyakan orang ya misalnya uang 5.000-an, 2.000-an kan ada banyak tuh caranya yang berseliweran di TikTok ya, dicuci dulu. Kan basah kan?
6: Iya Kak.
2: Kemudian disetrika, itu gimana tuh edukasinya?
6: Intinya pencucian uang dimanapun dan seperti apapun pencucian uang itu jangan Kak, karena rupiah ini kan dibuat dari serat kapas Kak.
2: Oke.
6: Okay. Jadi kalau misalnya kena air atau kena bahan-bahan liquid lainnya bisa cepat rusak Kak. Dan masa pakainya bisa berkurang kalau kayak gitu. Makanya harus tetap dijaga biar nggak basah atau tidak terkena tercipratannya, seperti harus dijaga lah Kak. Supaya bisa tetap lama masa pakainya.
2: Intinya jangan ada ya, hindari 5J tadi.
6: Hindari, terapkan 5J yang tadi Kak. Jangan dilipat.
2: Oh iya.
6: Iya, diterapkan Kak. Itu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan distapler, dan jangan dibasahi.
2: Jadi kebalikannya, diremas, dibasahi, distapler itu jangan ya.
6: Jangan nah, ya teman-teman.
2: Sejauh ini Tris, tantangan yang Tris hadapi ketika mengedukasi, memberikan literasi keuangan terhadap kita cinta nih, kita bangga terhadap rupiah kita ini apa sejauh ini?
6: Sejauh ini kayak masih banyak beberapa masyarakat yang belum aware lah Kak. Belum peduli.
2: Misalnya
6: uangnya dikasih masih dilipat, masih gak bawa dompet karena katanya
2: susah
6: bawa dompet
2: ribet.
6: Emang gak susah sih Kak. Karena gimana ya, dompet itu nggak terlalu mahal kak, tapi memang ada harganya mungkin ya, atau mungkin bawanya ribet atau seperti apa, jadi akhirnya mereka masukin aja, udah terima duit masukin kantong. Mm-hmm. Kan kalau misalnya dalam kantong mah bukan lagi teremas kak, udah teremas, terjepit. Yeah. Jadi itu bisa buat uang itu jadi rusak. Mm-hmm. Akhirnya jadi, masa pakainya cepat,
2: bentar.
6: Dan untuk memproduksi uang itu sendiri kan biayanya mahal kak.
2: Yeah.
6: Dan kalau misalnya kita terus menerus, Indonesia terus menerus memproduksi uang rupiah, itu anggaran yang harusnya bisa di save, bisa disimpan untuk kebutuhan
2: lainnya,
6: lainnya bisa terpakai. Hmm,
2: betul, betul.
6: Hanya
2: betul.
6: Untuk produksi uang.
2: Jadi
6: aja.
2: Strategi yang akhirnya terus lakukan untuk menjawab tantangan tersebut di wilayah Sulbar adalah?
6: Nah, makanya dari itu saya yang pertama harus tetap kampanye yang tadi kak. Harus banget kak tentang kampanye itu. Didengar pun atau enggak, saya harus selalu kampanyekan di Instagram mungkin.
2: Sosmed
6: di sosial media mungkin. Atau di ketika saya bertemu dengan siapapun.
2: Selalu buat konten video.
6: Selalu buat konten
2: dimanapun
6: video.
2: Itu.
6: Karena apa ya kak ya? Karena kita aja pribadi kak menerima. Kalau kakak deh, nih, kalau aku kasih uang kakak antara uang
2: berapa
6: baru,
2: dulu nih?
6: Uang baru sama uang lusuh.
2: Nominalnya dulu nih, Tris.
6: Ada nominalnya itu ya kak ya?
2: Oke.
6: Okay. Jadi pasti kakak pilih yang lebih.
2: Yang bagus dong.
6: Yang bagus kan ya. Dibanding yang lusuh. Karena mendadak banget nih aku datang ke sini, aku nggak sempat bawa.
2: Kirain udah mau yang merah-merah ini, ada aku 3 orang loh di sini.
6: Bawa sih bawa kak, tapi kayaknya dijaga di sini aja.
2: Artinya orang yang akan menerima uang mungkin merasa lebih senang, lebih happy ketika bentukan dari uang rupiah yang diberikan itu masih terlihat bagus tampilannya ya.
6: Itu udah real life sih kak. Kita selalu menerima yang terbaik.
2: Nah, dalam pilar bangga rupiah, rupiah kan menjadi apa ya, mata uang di negara kita begitu. Bagaimana edukasi yang dihadirkan oleh seorang Tris sebagai duta muda CBP Rupiah ini khususnya di wilayah Sulawesi Barat untuk menumbuhkan rasa kepemilikan gitu, bahwa rupiah ini ternyata bukan hanya sebagai alat bayar tetapi juga sebagai simbol pemersatu bangsa kita.
6: Benar kak, benar. Jadi karena rupiah ini kak, di beberapa tahun yang lalu ada 2 pulau loh dari Indonesia, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang itu milik Indonesia kak. Tapi karena mata uang yang beredar di situ, uang ringgit
2: di
6: Malaysia,
2: pulau itu.
6: Di pulau itu didominasi uang dari negara lain, maka akhirnya negara itu, pulau itu dikuasai oleh negara tetangga kak. Mas, dan juga untuk kan kemarin ada apa ya, gimana ya bahasakannya ya, dua pulau itu tuh di seperti diperebutkan gak sama Indonesia ketika itu diperebutkan oleh dua negara, akhirnya ada permusyawaratan dunia lah kak, akhirnya dipindahin ke negara tetangga karena
2: terlepas
6: dari Indonesia karena memang yang mendominasi mata uang di situ adalah mata uang negara
2: asing.
6: Tetangga tersebut akhirnya karena nah di negara di pulau ini semuanya uangnya uang asing nih, jadi untuk mempertahankan seperti apa karena kita lihat mata uangnya beredar di situ uang negara asing ya, Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain kan.
2: Jadi inilah yang harus dilakukan
6: akhirnya jangan sampai kayak karena rupiah ini adalah pemersatu bangsa, simbol kedaulatan, kita harus benar-benar menjaga kak, karena ini merupakan identitas kan kak.
2: Betul.
6: Dan juga apa ya, banyak sih yang bisa dibanggakan dari uang rupiah ini sendiri kak, terkait dari desainnya di uang rupiah juga dari cuman di uang rupiah juga loh kak, kayak di baliknya ada gambar pemandangannya, ada flora dan faunanya, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan dan juga tentunya pahlawan nasionalnya.
2: Iya, jadi ada makna di balik selembar uang rupiah dan
6: benar,
2: tidak masing-masing nominal itu beda apa ya? Beda tampilan.
6: Benar kak, benar kak.
2: Dan ini mungkin yang akhirnya membuat pembeda ya, juga dengan mata uang
6: benar,
2: di
6: kak.
2: Negara lain begitu.
6: Benar,
2: nah,
6: kak.
2: Tris selama menjadi duta muda CBP Rupiah khususnya kantor perwakilan wilayah Sulawesi Barat 2026, ada nggak sudah terpikirkan teman-teman untuk kolaborasi begitu atau menjadi mitra strategis untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Barat begitu akan pentingnya mata uang rupiah tersebut, Riz?
6: Benar kah? Pastinya, dan itu harus sih sebenarnya aku lakukan. Dan untuk sampai saat ini kan saya baru sekitar sepekan kak setelah dari event kemarin. Jadi untuk kedepannya, kemarin sebelum berangkat ke nasional sebenarnya udah ada kak beberapa kolaborasi sama teman-teman influencer juga yang di daerah. Mereka kan teman-teman influencer rata-rata mereka punya UMKM sendiri. Nah, saya suka tuh buat konten sama mereka, kak, di kolepin kayak gitu. Jadi paling tidak yang pertama bisa tershare sama teman-teman UMKM, yang kedua bisa dibagikan juga sama followers-followers sebelumnya sama si influencer teman-teman aku ini. Jadi akhirnya penontonnya tuh membludak banyak, dan meski dan juga dari konten-konten seperti itu respon dari masyarakat dan followers dan netizen juga bagus sih sebenarnya, meskipun awal-awal kontennya agak menggelitik mereka karena mereka nggak tahu ini apa sih, tapi akhirnya karena sering di-repeat diulang lagi akhirnya mereka ngerti. Jadi paham. Jadi ngerti,
2: itu sih pentingnya.
6: Itu sih pentingnya, dan alhamdulillah sampai sekarang ini. Dan kedepannya juga saya udah bicara sama beberapa teman-teman influencer lagi untuk konten-konten kreator lagi terutama di daerah. Kak, kita collab yuk, bahas tentang rupiah untuk yang pertama jadi kontennya kakak, terus jadi kontennya juga kita, terus biar bermanfaat loh sama teman-teman followersnya kakak. Kayak gitu. Mereka sih sambutnya dengan baik kak, karena yang pertama karena selain mereka bisa menghibur, mereka juga bisa memberikan feedback yang bagus dari konten itu.
2: Nah Tris, di era kecanggihan teknologi saat ini kan kebanyakan orang memanfaatkan yang namanya uang digital atau kris. Nah apakah ada pembedanya atau sama saja, karena kan dalam bentuk proses pembayarannya juga tetap nominalnya rupiah.
6: Iya benar kak. Untuk pembeda sendirinya ada cuman itu kak, karena yang pertama kita menggunakan digital dan rupiah. Memang sih sekarang ini lebih untuk generasi saya juga terutama kak, mereka lebih cenderung menggunakan kris sih untuk transaksi mereka sehari-hari. Tapi tidak terluput dari itu, kita juga harus punya rupiah dong kak. Untuk kita simpan, paling tidak kalau misalnya kita lagi di jalan, kuota kita habis atau baterai kita habis, kan gak bisa digunain. Itu teknologinya kalau misalnya gadget kita lowbat, makanya tetap harus menyimpan rupiah. Dan kalau misalnya menyimpan rupiah, banter-banter berapapun dia simpan di sakunya, harus tetap dijaga. Gitu kok. Dan untuk aktivitas digital sendiri untuk media pembayaran sih kak, untuk seperti kris dan lain-lain itu sebenarnya sangat bagus juga kak, itu kan media pembayaran juga yang diawasi oleh Bank Indonesia kak.
2: Nah, ada edukasi nggak sih Tris kalau kita berbicara di keadaan saat ini ya, realita begitu, bagaimana tadi ketika kita berbicara tentang rupiah ini menjadi simbol pemersatu bangsa, tetapi tidak bisa dipungkiri juga nih ketika Tris dan semuanya ini ke mall, ke kafe-kafe, ini kebanyakan bukan RP ditulis di situ, bukan rupiah, tetapi ada kayak huruf K. Gimana nih kalau dari sudut pandangnya seorang Tris, apakah sama atau ada edukasi, ada akhirnya next project yang dipikirkan oleh Tris menjadi duta muda cinta bangga paham akan rupiah ini untuk mengedukasi semua kenapa kita enggak pakai RP gitu sebagai simbol dari mata uang rupiah kita, sudah terpikirkan enggak sih?
6: Benar-benar kak. Iya kak, memang pembayaran digital melalui dompet digital emang kayak ada banyak sekali merchant yang gunakan itu ya kak ya. Meskipun alat digital kalian apa, dompet digital kalian apa, tetap transaksi yang di dalamnya itu tetap menggunakan rupiah kak. Jadi untuk teman-teman ya, kita harus pakai RP lah, rupiah lah ya kak ya, sebagai identitas kita.
2: Jangan sampai hanya diharapkan menjadi anak-anak kekinian, tapi melupakan simbol rupiah kita.
6: Iya, melupakan simbol rupiah, mungkin gara-gara keren doang, jadi mempersingkat tulisannya. Jangan ya teman-teman ya, rupiah ini harus tetap kita jaga, pakai rupiah dong biar keren. Lebih keren lagi dong kalau pakai rupiah. Kan kalau misalnya kita ke luar negeri kan, kita bisa lebih memperkenalkan lagi, mengedukasi lagi teman-teman turis kita, rupiah kayak gini loh, keren loh rupiah ini.
2: Jadi menjadi tantangan juga ya.
6: Emang menjadi tantangan itu sih kak, untuk program kerjanya sendiri untuk sementara ini masih dirancang sih kak, untuk kampanye agar rupiah itu bisa lebih terbranding lagi sih kak, untuk tidak menggunakan angka-angka yang lain dulu, huruf-huruf yang lain dulu, supaya rupiah ini tetap paling tidak jaga rupiah dulu deh.
2: Ya, jadi perlahan lah ya. Kenapa kita harus mengikuti mungkin dari luar. Bener, hanya kak, untuk dianggap modern.
6: Bener ya. Dan pastinya banyak cara sih ya kak yang harus kita lakukan, terutama saya sendiri ya sebagai duta cinta bangga rupiah. harus melakukan banyak strategi untuk hal tersebut. Dan meskipun memang nggak mudah sih kak,
2: yes,
6: apalagi tantangannya sekarang kita menghadapi gen alpha yang wah
2: sekarang udah gen beta sebenarnya.
6: Iya kak, beta ya sekarang ya, gen Z udah tersingkir ya kak, tapi meskipun kayak gitu ya saya yakin sih kedepannya bakalan banyak lagi terobosan-terobosan baru untuk memperkenalkan ini dan mempertahankan rupiah. Dan saya yakin sih kak, kedepannya dari program-program Bank Indonesia untuk cinta rupiah ini pasti bakalan lebih aware lagi kedepannya.
2: Nah, setelah dipertemukan kan sempat di Jakarta begitu dengan duta-duta CBP rupiah dari berbagai daerah. Ada nggak sih? Masih komunikasi nggak sih? Masih ada rapat-rapat nggak sih begitu masih, untuk membahas tentang ini? Jawab. Mungkin saja terkait ini K, simbol K dan RP ini bisa dibahas di dalamnya, Tris.
6: Iya benar kak. Jadi kayak, jadi untuk teman-teman duta se-Indonesia, se-nasional ini, emang kami baru datang kurang dari sepekan yang lalu kak, jadi memang masih agak jet lag sekarang untuk rapat-rapat sendiri untuk sistem proker yang kita rencanakan ke depannya ada kak, ada cuman masih ini kak, masih menyesuaikan waktunya kapan karena memang kita masih jet lag dan memang selama karantina kemarin kak memang kayak apa ya,
2: jadi sebenarnya ini baru banget ya?
6: Baru banget kak, istirahat pun sebenarnya masih kurang kak karena benar-benar di sana kak ya aktivitasnya jam 4 subuh kita udah bangun dan pasti hairdo pasti rambut harus sabun
2: udah beda kayak dulu ya terus
6: udah beda harus belajar
2: penampilan lebih dahulu
6: harus belajar karena kan kalau misalnya kita nggak di notice kan gimana cara kita untuk mengkampanyein kalau misalnya kita nggak di
2: jadi penampilan ya, juga ini sangat berpengaruh ya untuk mengedukasi orang
6: bener kan supaya setidaknya mereka bisa percaya dong sama kita kan nggak dipungkiri kan visual itu dibutuhkan
2: yes
6: kan,
2: ya? Jadi ada banyak pelajaran dong yang akhirnya terus dapatkan pelajaran dari segi penampilan edukasi wawasan juga penting ini untuk
6: wawasan penting banget kak
2: ke mereka
6: terutama. Dan yang paling ini seru tuh kak, saya dipertemukan di sana sama teman-teman yang usianya sebenarnya jauh banget dari saya kak. Jauh banget.
2: Masih muda dong.
6: Mereka tuh rata-rata usianya di 19, 18, 20, 21, 22.
2: Jadi, apa kabar Tris?
6: Apa kabar Tris? Tapi di sana mereka semua apa ya terkecoh sama wajah saya yang manis ini kan sebenarnya. Mereka rata-rata kira saya 2-3an. Jadi saya
2: mungkin karena pemikirannya yang datang ini paling usia sepantaran mereka.
6: Ya benar sepantaran begitu mereka.
2: Yang penting kamu gak ngaku aman deh.
6: Aku gak ngaku sih. Tapi pas hari terakhir agak-agak sedikit banyak yang gak setuju sih.
2: Oke, terus apaan di sana?
6: Akhirnya di sana saya agak shock sih kak, mungkin karena pemikiran masyarakat di bagian tengah Sulawesi, tengah Indonesia ke sana barat Sulawesi dan lain-lain.
2: Agak berbeda.
6: Agak berbeda, pikirannya mungkin lebih maju mereka. Akhirnya saya banyak dapat value dari mereka juga tentang mereka gimana mempertahankan rupiah di daerahnya. Seru banget sih kak, pengetahuan mereka juga. Bisa dibilang beberapa tahun lebih maju daripada saya sebenarnya yang usia saya mungkin usia saya sekarang 29. Saya merasa bahwa
2: malah disebutin lagi.
6: Aduh kaget banget. Jadi saya merasa bahwa sebenarnya meskipun teman-teman ini masih muda tapi isi otak dan pikirannya
2: Pemikiran mereka sudah dewasa. Menuju ke depan begitu.
6: Menuju ke depan dan masih nyambung kak dengan isu-isu sekarang tentang sulitnya ini itu mereka tahu. Lah, akhirnya mereka bisa pecahin masalah
2: karena kalau kita bahas seputar rupiah ini sebenarnya topiknya agak berat ya.
6: Agak berat.
2: Untuk anak-anak sepantaran mereka yang ikut sebagai duta. Kalau mungkin duta untuk fashion show, untuk kegiatan-kegiatan lain sebagai duta pelajar mungkin okay lah sesuai dengan disiplin ilmunya ini.

0: sudah buat sistem kerja sendiri, buat sistem survei sendiri teman-temanku kak. Jadi mereka sudah tahu angkanya seperti ini, cara untuk mengedukasi di daerahku ya bagusnya seperti ini. Wah keren banget kak. Itu sih yang harus saya pelajari lagi kak, dan pastinya saya tanamkan ke teman-teman calon-calon pejuang rupiah berikutnya.
1: Terus tadi kan menyebutkan kalau kegiatan saat ini bukan cuman menjadi seorang duta muda CBP yang mengkampanyekan bagaimana kita cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah.
0: Iya kak.
1: Tapi ada kegiatan-kegiatan lainnya baik dari segi pekerjaan dan sebagainya. Manajemen waktunya ini next ke depan gimana? Mana?
0: Untuk manajemen waktu emang apa ya, kalau 24 jam itu bisa ditambah beberapa jam lagi kayaknya. Kayaknya bisa deh kan.
1: Ya, soalnya beralih hari berikutnya dong ya. Iya, kan? Pengennya memang ditambah. Pengen jadi tambah. 32 jam mungkin sehari.
0: Kan bisa kak. Atau misalnya sepekan bisa 10 hari aja kak, biar 3 hari bisa libur kak. Gitu kan kak. Emang sih untuk manajemen waktu sendiri kak emang gak padat kak. Untuk kegiatan sehari-hari selain jadi marketing juga biasanya kan kita juga pulang malam kak, yang dimaksimalin itu biasanya di weekend kak. Weekend itu ada kegiatan kelas tari dari adik-adik yayasan, kita bisa nongkrong di situ, ngumpul di situ, terus ya edukasi-edukasi dan lain-lain. Terus aktivitas yang lainnya juga kak, kalau misalnya weekend atau di malam hari aku juga biasanya sambil nge-MC juga kak. Festival
1: tentara dengan festival. Dari suaranya kok.
0: Oh iya kak.
1: Benar. Sekalian promo ya.
0: Sekalian promo ya.
1: Wilayah Sumbar. Iya, bisa cek sosmednya dong supaya yang mendengar wilayah Polman, iya, banyak kak. Juga pendengar kita di Polman ini.
0: Oh iya.
1: Gimana?
0: Halo teman-teman Polman, Sulawesi Barat.
1: Sosmednya di mana Tris?
0: Aku sosmednya di Instagram kak.
1: IG.
0: TRISSDD. Jadi S-nya 2, D-nya 2.
1: Nah, langsung kepoin aja di sana.
0: Langsung kepoin aja. Tris.
1: Apa saja yang mau dikepoin selain rupiah?
0: Banyak banget, banyak banget yang bisa teman-teman dapatkan di Instagram saya mungkin.
1: Edukasi pasti sudah
0: edukasi
1: ada.
0: Edukasi pasti sudah ada. Lawakan-lawakan saya di Instastory itu selalu ada.
1: Yang mau kenalan juga boleh.
0: Yang boleh kenalan boleh.
1: Sekalian job untuk MC boleh juga.
0: Sekalian
1: lebih
0: job
1: boleh.
0: Untuk MC boleh. Edukasi untuk kredit pensiunan juga boleh.
1: Sekalian aja ya.
0: Sekalian
1: oh nggak terasa perbincangan kita Tris tanpa jeda loh.
0: Oh iya kan.
1: Seru ya ketemu sama.
0: Aku kira cuma 5 menit kak tadi ini.
1: Seru bisa sharing informasi kegiatan dari seorang Tris. Next terakhir mungkin di last statement ya Tris, ada pesan inspiratif begitu yang ingin Tris sampaikan kepada seluruh generasi muda, entah itu pelajar, anak-anak kecil. Tadi kan udah sering apa ya, ada kegiatan yang juga melibatkan anak-anak kecil di usia dini begitu, atau mungkin mahasiswa di wilayah Sulawesi Barat, bahkan semua orang yang tengah mendengarkan dan menonton siaran kita saat ini, agar mereka juga bisa termotivasi nih ya menjadi agen perubahan ekonomi bangsa, tetap mencintai, tetap bangga, dan tetap paham akan makna di balik rupiah tersebut. Tris, silakan.
0: Benar kak, untuk saya sendiri sih kak, apapun yang kita mau lakukan, lakuin aja dulu. Yang penting itu positif, lakukan semuanya. Saya pun di usia 29 ini dan bersaing dengan teman-teman di usia 18, 20 juga dengan PD itu. Meskipun di awal-awal masih overthinking karena emang kita melawan generasi muda yang meskipun saya update, tapi generasi muda jauh lebih update daripada saya. Itu yang saya rasakan. Teman-teman jangan pernah merasa tertinggal, lakukan apapun. Dan kalau misalnya teman-teman lakukan yang terbaik, pasti feedbacknya juga pasti akan terbaik. Lakukan semuanya, nanti hasilnya datang belakangan. Kita tanam yang baik-baik, pasti yang datang juga baik-baik. Seperti itu sih kak.
1: Ini hampir sama dengan arti tetap apapun dan dimanapun tetap menjadi versi terbaik dari diri kita. Oke, thank you banget Tris. Gak terasa waktu kita ini sudah menginspirasi banyak orang. Kita harus cinta, kita harus bangga, dan harus paham
0: terhadap rupiah.
1: Thanks banget. Next time ada kegiatan di Makassar, bisa jalan-jalan lagi di Prosatria.
0: Pasti bisa kak. Pokoknya di Kuling kapanpun aku selalu bisa kak.
1: Oke deh. Terima kasih sekali lagi. Tetap menginspirasi banyak orang ya Tris ya. Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita di program acara Obsesi ya, bersama dengan Tris Sirajudin, winner Duta Muda CBP Cinta Bangga Paham Rupiah, Kantor Perwakilan Wilayah Sulawesi Barat 2026, jauh ya dari Sulbar ke Sulsel loh gitu. Membahas seputar Duta Muda CBP Rupiah, generasi muda melek rupiah. Terima kasih sekali lagi, saya Arti Alfiar bersama dengan rekan set, ada juga Iqbal menemani Anda di kebersamaan kita di Makassar siang ini. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita. Wah, akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini, beres kan?
1: Tunggu dulu, Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
0: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
1: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
0: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
1: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang, malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
0: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
1: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.
2: Makassar siang ini.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, selanjutnya Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiart. Sari berita, istri terdakwa pencuri tanah timbunan bersujud mohon keadilan di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa. Satuan Reserse Kriminal Polres Bone monitoring penyaluran dan penggunaan gas LPG 3 kg. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Istri terdakwa pencuri tanah timbunan bersujud mohon keadilan di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
2: Suasana haru dan emosi mewarnai Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Senin lalu. Kumala Elvira, istri terdakwa kasus dugaan pencurian tanah timbunan, Ilyas Sitawa, bersujud dan histeris di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Ahmad Bukhari, memohon keadilan bagi suaminya. Terlihat istri terdakwa menggendong anaknya, Elvira, awalnya menunggu di depan pintu gerbang pengadilan. Saat gerbang dibuka, ia berusaha masuk menemui pimpinan pengadilan, sempat terjadi aksi saling dorong antara rombongannya dengan petugas keamanan. Namun akhirnya Elvira berhasil bertemu langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri Sungguh Minasa. Di hadapan majelis pimpinan, Elvira menangis dan bersujud, memohon agar suaminya dibebaskan. Ia meyakini dakwaan pencurian tanah timbunan tidak terbukti, karena selama persidangan pihak jaksa belum menunjukkan bukti yang cukup kuat, serta keterangan saksi belum membuktikan keterlibatan langsung suaminya. Elvira bahkan membawa foto Presiden Prabowo Subianto, berharap pemerintah memberikan perhatian pada perkara tersebut.
3: Dalam tuntutan jaksa penuntut umum, dia tidak mencantumkan hal itu. Dia tetap menggunakan kata-kata bahwasanya tidak ada saksi yang mencabut keterangannya di BAP. Dan itu sudah manipulasi fakta persidangan. Itu yang kami tuntut supaya suami saya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.
2: Menanggapi hal itu, Ketua Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Ahmad Bukhari menyatakan putusan terhadap perkara tersebut akan dibacakan pada Rabu hari ini, 26 Agustus 2006. Dikatakan putusan terdakwa akan dibacakan pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Menurut Ahmad Bukhari, pengadilan akan memutuskan perkara tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.
4: Kita terdakwa didampingi oleh teman-teman dari LSM atau dari lembaga adat menyampaikan alasan aspirasi, dan itu hak mereka. Mereka meminta keadilan pengadilan, dan kami pastikan bahwa lembaga pengadilan adalah tempat orang mencari keadilan. Makanya proses prosedur di persidangan itu semua harus berjalan dengan normal. Jadi kami minta pengertiannya teman-teman dari keluarga terdakwa maupun LSM maupun dari lembaga adat untuk sabar menunggu putusan. Jangan sampai kehadiran mereka nanti dimaknai oleh orang atau pihak lain bahwa pengadilan dalam tekanan. Itu aja yang kami minta. Jadi kami pengadilan, majelis hakim kami insya Allah akan memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya.
2: Pengadilan menegaskan akan memutuskan perkara secara adil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.
0: Unit Ekonomi Satuan Reserse Kriminal Polres Bone monitoring penyaluran dan penggunaan gas LPG 3 kg bersubsidi. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
5: Unit Ekonomi Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bone melakukan monitoring penyaluran dan penggunaan gas LPG 3 kg bersubsidi di wilayah hukum Polres Bone. Monitoring tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan LPG 3 kg bersubsidi dapat tersalurkan dan digunakan sesuai dengan peruntukannya di tengah masyarakat. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, dalam kegiatan tersebut pihaknya menyasar 7 usaha yang berada di wilayah Kecamatan Tanetiriatang, Watampone, Kabupaten Bone. Dikatakan, ketujuh usaha yang diperiksa tersebut terdiri dari sejumlah KP dan tempat usaha laundry yang menggunakan LPG dalam kegiatan operasional sehari-hari. Rayendra menuturkan, dari hasil monitoring, petugas menemukan 2 usaha yang masih menggunakan tabung LPG 3 kg bersubsidi untuk mendukung kegiatan operasional usahanya. Menurut Rayendra, penggunaan LPG 3 kg oleh pelaku usaha seperti KP dan laundry tidak sesuai dengan peruntukan LPG LPG bersubsidi. Lanjut Rayendra, LPG 3 kg bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, khususnya rumah tangga dan usaha mikro yang telah memenuhi ketentuan. Olehnya itu, temuan tersebut menjadi bagian dari hasil monitoring yang dilakukan Unit Ekonomi Satreskrim Polres Bone untuk melihat secara langsung penggunaan LPG bersubsidi di lapangan. Selain itu, petugas juga memberikan pemahaman kepada pelaku usaha yang ditemukan masih menggunakan LPG 3 kg agar menggunakan LPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Usaha yang diperiksa terdiri dari sejumlah kafe dan tempat laundry. Dari 7 usaha tersebut, pihak kami menemukan 2 usaha yang masih menggunakan tabung LPG 3 kg bersubsidi untuk kegiatan operasional. Penggunaan tabung LPG 3 kg oleh pelaku usaha seperti kafe dan laundry tidak sesuai peruntukannya karena LPG bersubsidi tersebut seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro yang terdaftar.
5: Ditambahkan, Polres Bone akan terus melakukan pemantauan di sejumlah wilayah dan sektor usaha guna mendukung pengawasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi serta menjaga agar kebutuhan masyarakat yang berhak tetap terpenuhi.
0: Pemulung TPA Tamengapa Antang Makassar minta pemerintah kota memberikan solusi bagi yang terdampak larangan pembuangan sampah terbuka. Laporan Aan Ariska.
7: Kebijakan pelarangan pembuangan sampah dengan sistem terbuka atau open dumping di Makassar berdampak signifikan terhadap penghasilan pemulung di TPA Tamengapa Antang. Salah seorang pemulung di TPA Tamengapa Antang, Nurjana, berharap kebijakan pemilahan sampah yang diterapkan pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan hidup bagi pemulung. Ia meminta pemerintah melibatkan pemulung sebelum kebijakan diberlakukan, karena sampah selama ini menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurutnya, pemerintah sebaiknya jangan hanya mengatur sistem pemilahan sampah, tetapi juga menyiapkan solusi bagi mereka yang terdampak seperti pemulung. Karena saat ini, masih cukup banyak pemulung kehilangan mata pencaharian, namun memiliki tanggungan keluarga, termasuk kebutuhan makan dan biaya pendidikan anak.
8: Harapanku ke depannya, semoga Pak Wali bisa lebih teliti lagi untuk masyarakat yang paling kecil, apalagi kami ini para pemulung. Paling tidak sebelum melakukan kebijakan ini, ya minta tolong kami ini para pemulung didatangi, biar kami juga bisa bisa meminta kebijakan yang lebih baik, apakah itu dikasih kami pekerjaan atau bagaimana. Ya, karena kami juga punya anak-anak yang mesti dibiayai, mesti makan sehari-hari dan sekolah. Saya hanya takut anak saya itu jadi kriminal, apalagi sampai mengemis di pinggir jalan.
7: Nurjana menambahkan, jika selama ini memulung merupakan pekerjaan yang layak menjadi harapan agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus bergantungan pada bantuan. Karenanya, melalui kebijakan pemilahan sampah tetap memberikan ruang bagi pemulung untuk bekerja dan memperoleh penghasilan secara mandiri.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Momentum Maulid Nabi, Kepala RRI Makassar Anom Andadari mengajak seluruh pegawai menjadikan kejujuran, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan kesabaran sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Selengkapnya dilaporkan Kiswa.
9: Kepala Stasiun RRI Makassar Anom Andadari mengajak seluruh pegawai menjadikan keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sebagai insan media. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan pengajian yang digelar pagi tadi di kantor RRI Makassar. Dikatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat nilai keagamaan sekaligus memberikan pengingat kepada pegawai dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia menyebut keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak nilai yang relevan diterapkan dalam kehidupan, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai pegawai RRI. Nilai tersebut antara lain kejujuran, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan kesabaran.
10: Tentunya salah satunya diantaranya adalah mengingatkan kembali akan keteladanan beliau. Banyak yang menjadi pegangan kita dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari, terutama bagaimana teladan yang beliau berikan, contohkan, yaitu kejujuran, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan kesabaran. Nah, inilah yang menjadi pegangan kita juga dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai insan media, yaitu kita sebagai pegawai RRI yang memberikan tanggung jawab.
9: Anom berharap semangat kebersamaan, keteladanan, dan pengabdian terus terjaga di lingkungan RRI Makassar. Adapun kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelepasan salah seorang pegawai RRI Makassar yang memasuki masa pensiun.
0: Maulid Nabi merupakan ungkapan syukur dan kegembiraan umat muslim. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
5: 25 Agustus kemarin diperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana perayaan Maulid tersebut menjadi momentum bagi umat Muslim untuk dapat lebih bersyukur. Hal tersebut diungkapkan Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone Hermanto Arase. Dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan cikal bakal hadirnya alam semesta dan seluruh isinya. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang merayakan Maulid dengan kegembiraan. Meski demikian, ia tidak menafik bahwa terdapat perbedaan pandangan atau pendapat terkait perayaan Maulid Nabi ini, yakni ada yang menyebutnya sebagai bid'ah atau haram dan ada pula yang tetap merayakan Maulid dengan harapan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
11: Peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah peringatan yang dilakukan oleh umat Islam dengan harapan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bentuk rasa kesyukuran atas keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena kita kedatangan seorang nabi yang sangat luar biasa. Rasulullah itu adalah cikal bakal keberadaan manusia, bahkan alam semesta seluruh isinya. Itu adalah sebab kedatangan Rasulullah.
5: Meski terdapat perbedaan di tengah-tengah masyarakat, Hermanto berharap persatuan dan kesatuan bangsa dapat tetap kokoh dan terjalin dengan baik.
0: Kepala PT Pertamina Transcontinental Agency Area Sulawesi ajak stafnya teladani sifat Nabi Muhammad. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
12: Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, PT Pertamina Transcontinental mengajak memperkuat kecintaan kepada Rasulullah SAW melalui salawat dan keteladanan sifat Nabi. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung pagi tadi, Head of Agency Area Sulawesi PT Pertamina Transcontinental Ridwan Adriansa Ahmad menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut. Menurutnya, peringatan Maulid Nabi bukan hanya sebatas ritual keagamaan, tetapi juga momentum untuk menguatkan nilai-nilai moral, kebersamaan, dan kepedulian sosial yang diajarkan Rasulullah SAW dalam lingkup kerja. Dikatakan, serta momentum Maulid Nabi sebagai sarana memperbaiki diri dan memperkokoh iman dalam semangat kekeluargaan.
13: Yang kami ramu atau kami rangkai dengan silaturahmi, karena dengan kesibukan kita, ya, keluarga juga tahu kesibukan kita seperti apa di kantor ini, dan kondisi kantor kita seperti ini. Karena dengan saya berharap juga, Ustaz, dengan hadirnya keluarga kita di tengah-tengah kantor kita ini, yang mungkin kita lihat seperti rumah, tapi inilah feeling kami, Ustaz, di sini. Feeling kami sejak tahun 2011 lah di sini sampai sekarang masih tetap berdiri berkat doa-doa dari teman-teman, rekan-rekan kerja, dan kepedulian dari teman-teman kerja semua. Pada kesempatan hari ini, Pak Ustaz.
12: Ridwan Adriansa Ahmad menambahkan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini menjadi wujud nyata semangat pegawai Pertamina Transcontinental dalam menjaga tradisi keagamaan, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Diharapkan ini menjadi kegiatan agenda rutin tahunan sebagai wujud menjaga silaturahmi. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Sekolah Islam Al-Fatih Makassar buka SPMB untuk tahun ajaran 2027-2028, jalur reguler dan non-reguler. Laporan Edwin Masud.
14: Resmi meluncurkan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2027-2028 untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Proses penerimaan dibuka lebih awal guna menjaring calon peserta didik yang ingin memperoleh pendidikan umum sekaligus pendidikan agama dan Al-Quran. Ketua Yayasan yang juga merupakan Direktur Sekolah Islam Al-Fatih Makassar, Dr. Penny Setiawati mengatakan pada tahun ajaran 2027-2028, pihaknya menargetkan penerimaan sebanyak 145 siswa untuk TK, 400 hingga 500 siswa untuk SD, 80 siswa SMP, dan 50 siswa untuk jenjang SMA. Menurut Penny, jumlah peserta didik di setiap jenjang sengaja dibatasi agar proses pembelajaran berlangsung lebih efektif dengan dukungan tenaga pendidik yang memadai.
15: Kalau rombelnya di SMA 1, kemudian rombelnya di SMP itu 3 ya, setiap tahun kami 3 kan hanya memang punya ruang kelas 3. Kami itu kalau ditinggalkan 3 berarti kami langsung isinya 3 maksimal. Kalau ditinggalkan 2 ya hanya 2 yang kami isi. Dan kalau sudah cukup tidak bisa, meskipun dari Al-Fati, ya daftar tunggu, kalau nggak bisa ya kami terima. Contohnya SD kan lulusannya jauh lebih banyak kan dengan beretan SMP. Jadi ya duluan aja yang datang, makanya kami launchingnya lebih cepat. Agar kami, kenapa launchingnya cepat? Masih bulan Agustus, agar kami bisa segera melakukan evaluasi dan kebijakan-kebijakan apa yang harus kami lakukan seperti itu. Kemudian kalau untuk SD, SD yang paling banyak memang, SD itu ada sekitar 5 rombel ya, misalnya 5 rombel.
14: Selain membuka jalur reguler, Al-Fatih juga menyediakan program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Program tersebut telah berjalan sejak 2018 dan kini telah dimanfaatkan sekitar 150 hingga 160 siswa yang menempuh pendidikan secara gratis.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Pemirsa, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak. Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan, makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami.
0: Sayangnya, sekolah rakyat di Merauke belum memiliki bangunan. Namun, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo, justru memilih meminjam memakai gedung untuk belajar.
7: Untuk di Kabupaten Merauke, karena pembangunan sekolah permanennya belum ada, jadi sementara menggunakan gedung SMK Negeri 2 Merauke yang direhab.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
8: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
9: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
10: Ibu P, anak usia berapa, putus sekolah kelas berapa?
11: Sebentar, kelas 1.
10: Kelas 1 SD?
11: Umur
10: 7 tahun.
12: Kenapa, apa alasan Ibu kasih semua ke sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah
12: Pondok.
11: Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
11: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa kasih sekolah.
12: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
13: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
13: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari mulut Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang. Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
14: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
15: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita dukung dan mensukseskan program Astacita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.
16: Makassar siang ini. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
17: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
16: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita kembali berjumpa di program acara 100% Indonesia atau request and sharing informasi hari ini. Sekarang hari apa sih?
2: Hari apa? Hari Rabu, Kak.
1: Oh, hari Rabu. Hari kirain Rabu. Hari Kamis besok ya.
2: Udah sahur lagi kan kayaknya tadi.
1: Dan saya enggak sendiri ya. Kali ini saya ditemani rekan saya, siapa nih?
2: Halo pendengar, kembali lagi bersama saya Farid.
1: Ih, Farid udah kayak penyiar radio loh suaranya. Ya, ih keren. Luar biasa. Amin. Siapa tahu next jadi penyiarnya Pro 1 ya.
2: Amin ya Allah.
1: Oke deh, seperti biasanya kita akan menerima pendengar kita nih untuk bergabung bersama dengan kita ya Farid ya di acara 100% Indonesia. Di mana nih? Line teleponnya.
2: Di line telepon
1: 0821 3339440. Harusnya itu udah dihafal ya Farid next. Aduh, ya. Oke deh, silahkan yang ingin bergabung kami nantikan untuk Anda di kebersamaan kita saat ini. Ini kayaknya udah ada yang nelpon tapi artinya kok gak bisa terima ya. Oke, ini udah ada, langsung deh sapa Farid.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia, Mas Farid.
1: Ih, tahu mana kenal, mi tahu. Andi Anisa.
3: Apa kabar ta?
1: Apa Beng kabar ta, Farid?
2: Baik. Kita bagaimana kabar ta, Ibu?
1: Ih, jangan tuh panggil Ibu.
3: Panas.
1: Oh, panas di bantai kan, Andi Anisa?
3: Panas godong malam sih, malam dingin ini panas sih.
1: Tapi masih bagus itu kalau malam dingin jadi enak tidur ta, Andi Anisa. Komentari ta dulu topiknya ini Farid, Andi Anisa. Apa tahu Farid?
2: Apa? Kita lebih suka masakan rumah atau beli di luar, Kak?
3: Masakan rumah enak.
1: Iya, artinya pintar gini Mas Andi Anisa, iya.
3: Ya gitu deh.
1: Oke Vale, di sini ada 3 lagu nih antar format ya. Ada Gelora Cinta dari Yana dan Lita, ada Rindu Setengah Mati dari The Massive, dan baru kali ini dari Juliet. Yang mana nih Andi Anisa yang mau didengarkan?
3: Pertama paling deh
1: Gelora Cinta. Gelora Cinta. Untuk siapa lagunya?
3: Buat Dimas. Fadil. Rizka, Indah Sopen, Indah Icai Bone.
1: Ya, siapa lagi?
3: Pak Tusewan, Pak Bobi, Pak Jar, semuanya Pak.
1: Oke, semua Mine. Iya.
3: Buat Pak Hakim, selamat istirahat. Buat Pak Arif sama Mbak Narti, selamat tugas Ki, hati-hati Ki pulang di panjang Ki umur.
1: Amin.
2: Kembali ke kita juga Bu.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jojo dari Bantaeng, tahu ini Farid. Dari Bantaeng kita mau ke MU. Suka kah MU?
2: Aduh.
1: Penonton setianya MU kan suka bola ya Farid ya. Ada Sinta di MU. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Ikut tanya Ki Farid, MU itu di Manchester United. Minasa upa nih. Aku kira istirahat kini Sinta.
4: Iya istirahat, mau siap-siap sebentar habis asar ajar anak-anak ngaji.
1: Oh, biasa. Iya, kalau begitu Sinta. Komentar dulu Pak, topiknya Farid apa?
2: Kak Sinta, halo, lebih suka Ki masakan rumah atau beli di luar?
4: Masakan rumah puas dimakan, enak
1: puas dimakan, memang iya tahu Farid. Kalau kita beli di luar tuh pasti mau kita mbah.
2: Nggak ada.
1: Tidak, kasih keluar kita lagi uang. Biasanya apa yang paling kita suka masak ini Mbak Sinta?
4: Ada yang masak.
1: Jadi tim yang makan pagi. Sinta. Mau berapa piring pun oke, aman nih. Oke, lagunya mau ikutan atau ada yang ingin dipilih nih atau didengarkan? Ada Gelora Cinta dari Yana, Rindu Setengah Mati The Massive dari Juliet juga ada baru kali ini. Yang mana?
4: Baru kali ini.
1: Untuk siapa lagunya?
2: Siapa Maki?
4: Halo buat Ibu Anissa tadi, ada Sansia Masar, Rosiana Yasir, ada Bunda Sopi, Karina Kepalara, Santri, Waida Matawati, Ama Uki, terus ada Bang Batu, Mbak Inda, Mbak Dewi.
1: Iya banyak anak. Semuanya. Nanti nama Raiki yang lain masalahnya Farid. Oke deh. Makasih ya. Amin.
4: Selalu Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari MU jauh-jauh ke jalan toh. Kemana ke ini lagi? Halo. Selamat sore. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Dari siapa, di mana?
5: Ekspresi Kangkaraya banggakan Indonesia.
1: Betul itu, Farid.
2: Betul.
1: Dari siapa ini, Kak?
5: Dari Sidan di Polman, Farid.
1: Oh, Sidan di Polman. Gimana kabar Polman nih? Jauh ini di Sulawesi Barat ini.
2: Kita dari MU.
5: Alhamdulillah, kabar baik. Di sini lagi gerah.
1: Oh, gerah. Sama aja kayaknya. Kecuali kalau di studio dingin, toh.
2: Bedanya kita dalam studio, Kak.
1: Oke, Sidan, ada tawa topik ini dari Farid. Sidan, komentari ki dulu.
2: Kak Sidan, lebih suka ki masakan rumah atau beli di luar?
5: Saya itu lebih suka masakan rumah, soalnya lebih apa namanya itu?
1: Lebih apa?
2: Lebih nikmat.
5: Lebih mantap rasanya.
1: Oh, lebih mantap lebih rasanya. Ibu mungkin gak suka tau Sidan itu cobe-cobe ya kayaknya enak itu dia.
2: Iya,
1: kayaknya belum bisa makan siang
2: cobe-cobe
1: ini.
2: Cobe-cobe terasi, Kak.
1: Ini tuh bahas makanan, baru kita belum makan lagi. Oke, balik Sidan, ikutan ke paling lagu mendatang dia karena sebenarnya Arti udah mau pamit dia Arti.
5: Salam buat
1: silakan.
5: Anto dan rekan Duri, terus ada Asri di Lutimur, ada Oni di Polmang, ada apa? Abdullah Sewang, ada Ica di Bonet, terus ada Pak Hendro, ada Bobby. Terus ada juga Serli Margareta di Manado, Siti Aisyah di Manado, terus ada juga Ardiansa bersama Radia Ana di Bangkasar. Terus ada siapa lagi ini? Semuanya
1: Mibale, daripada kita pusing pikir.
5: Parti dengan siapa ini?
2: Farid.
1: Kenalan tahu ada Farid tahu ini anak magang Farid, dari Umi.
5: Ya, salam kenal buat Farid ya. Farid ya.
1: Ya.
5: Terima kasih banyak lagi tuh Aske. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh tapi jalan ini nah.
2: Iya.
1: Keliling-keliling
2: ke Polman. Dari MU langsung ke Polman, Kak.
1: Setelah itu kita kemana? Halo. Selamat sore. Assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Uki di Dayak.
1: Uki yang ada di Dayak.
2: Turun ki kembali, Kak.
1: Ke mana? Ke Makassar ki lagi.
2: Ke Makassar ki lagi.
1: Kecepatan berapa Miki itu nih? Sudah Miki makan Uki?
6: Alhamdulillah sudah.
1: Kutanya gini, siapa tahu ada temanku belum makan. Oke deh, Uki, komentari dulu tuh topiknya Farid tuh, Ki.
2: Sudah apa tahu Farid? Tuh Kak Uki, jadi saya mau tanya Ki, lebih suka Ki masakan rumah atau beli di luar Kak Uki?
6: Masakan rumah.
1: Kita masak sendiri atau siapa yang masak ini? Oke. Okay.
6: Kalau aku jarang masak, kakakku yang masak.
1: Enaknya nih, kalau masak langsung dipanggil, ayo makan nih. Gak perlu capek, gini, mau tak juga. lagunya ikutan ya Uki ya, karena Arti udah mau pamit nih. Untuk siapa lagunya, silakan.

0: kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita gas lagi, kita kemana lagi nih?
2: Kemana lagi? Dari atas ke bawah.
3: Terputus. Kita terima lagi nih yang ingin bergabung bersama dengan kita.
2: 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia, Spirit Sikang Karya, banggakan Indonesia.
2: Waduh, mantep banget ini. Dengan siapa, di mana ini Pak?
4: Iya, Mayani Tasmun di Sopeng.
3: Wih, ya udah lagi.
2: Kembali dari awal.
3: Pergi lagi di Sopeng ya, nih. Gimana kabar Pak Mariani?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Arti nggak sendiri nih, ada Farid Tawa yang temani juga.
4: Iya Mbak, Mas Farid.
2: Iya Kak.
3: Gimana tadi ada topik ini yang dihadirkan Farid, bisa dikomentari dulu apa itu Farid?
2: Kak, lebih suka ki masakan rumahan atau beli di luar?
4: Masakan rumahan.
3: Nih, kak, ada yang masakan.
2: Iya.
4: Iya, ada. Iya, ada.
3: Nanti kalau dia beli di luar pasti dimarahi Pak Mayan ini ya.
4: Iya.
3: Nanti ada masalah. Langsung bikin balik mau menyapa siapa ini karena lagunya nih.
4: Yang baru lewat ada.
3: Ada siapa?
4: Uki, ada Asri di Woto, ada Ica di Bone, ada Sidang yang baru lewat, ada Sri Sinta, ada Uki, ada Putri Pondat, ada Bunda Sofi, ada Aca El sama Nasrian Sisir, Pak Gapur, Pak Lupus, Opa Ding, Opa Dis, dan semua-semuanya nih.
3: Baik.
4: Mbak Arti sama Mas Parit.
3: Oke deh.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita menyapa ini pendengar kita Farid.
2: Selamat sore 100% Indonesia.
5: Selamat sore 100% Indonesia.
3: Ih, dari siapa, di mana ini?
5: Abdullah dari Sewang nih.
3: Gak kukira tidur ki Pak Abdullah Sewang.
5: Kemana tidur ki Bunda, dia pro satu
3: ya. Tapi kalau siang-siang begini tuh, sore-sore begini tidak terlalu pusing ki mikirkan topik yang pagi-pagi di.
2: Ya.
5: Betul.
3: Ah, ini topiknya ringan, siapa tahu Farid ini.
2: Pak Abdullah Sewang.
3: Refresh ki dulu otakku kalau terlalu pagi Kak juga biasa nanti terlalu serius hidupku. Yang penting masih bisa ya timbang itu antara serius dengan yang santai begini toh.
5: Siapa dulu dong orangnya?
3: Oke deh, ada topik dari Farid ini, Pak Abdullah Sewang.
2: Pak Abdullah Sewang, lebih suka ki masakan rumahan atau beli di rumah?
5: Masak di rumah.
3: Masak di rumah. Apa yang paling kita suka masak?
5: Semuanya, masak nasi, masak ikan, saya semua yang masak.
3: Kalau ikan palu marah kayaknya, apakah?
2: Palu kaci.
3: Udah nyaman, enggak deh. Ayo cepat selesai, Farid mau kabar gitu.
2: Tambah racak mangga, udah.
3: Ku suka juga itu racak mangga.
2: Dilupai utang yang sudah dibayar.
3: Astaga, dilupa mi diet, Kak. Ya, Pak Abdullah Sewang ini lagu ikutan mungkin saja nah karena mau makak juga pamit ini. Mungkin menyapa siapa ini paling Pak Abdullah Sewang silakan.
5: Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna.
2: Iya.
5: Anissa Hasim Anwar, Pak Tatu Indah Ica, Bunda Sofi Tantri Nur Hikmah, Hendra Yusuf, Pak Wodi.
3: Oke.
5: Okay. Asri Diwoto, Junedi, Tiga di Sabah. Arfa di Silagar, Ismail Yuda, Abdelar, Sidan, Efio Mafajar, Suang Syama Hibar, Ibu Dewi, Nurintan, Nisan, semua-semuanya.
3: Oke okay deh, baik.
5: Jangan lupa tawa juga.
3: Iya.
5: Sehat ke semua berdua, nak.
3: Amin.
2: Iya, amin, kita juga.
5: Mbak Arti sama Farid.
2: Iya.
5: Selalu lanjut juga di panjang umur.
3: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Merdeka. Ini Pak Abdullah Sewang tuh di Faisal 17 Ki, Makassar. Jadi dari Sopeng tadi kita ke Makassar. Selanjutnya next kita sapa ya. Ini menelpon terakhir kalau dengan Arti ya.
2: Oh, iya.
3: Karena Arti udah mau pamit ini. Kita menyapa. Halo.
2: 100% Indonesia.
6: 100% Indonesia.
3: Dari siapa di mana ini?
6: Di Lembang Pinrang.
3: Oh Pak Aldi. Ih jauh tapi di Pinrang.
2: Di kembali.
3: Baru ini Pinrang bukan kotanya di Baldi di tapi di ujungnya dekat Polman.
6: Ujungnya dekat Polman.
3: Dikit lagi perbatasan lah. Hampir mikir mungkin pakai hitungan langkah ji baru sampai di Sulbar.
6: Iya, berapa?

0: Potong kaki, potong kaki.
1: Berapa langkah kaki? Ada tahu topiknya nih Farid ini Pak Aldi.
2: Pak Aldi, lebih suka masakan rumahan atau beli di luar?
0: Kayaknya lebih bagus kalau di rumah, tapi kalau dalam perjalanan beli di luar.
1: Mau tidak mau tahu, tidak mungkin ada orang mau kasihkan di kompornya untuk masak. Oke, betul juga tahu. Iya, kalau lagi di rumah ki, ada kompor ya, sendiri, tapi kalau di jalan masih kita bawa kompor. Oke deh.
0: Pas, makanya.
1: Ikutan saja di lagu yang mendatang, nah, Pak Aldina. Ingin menyapa siapa ini?
0: Iya. Ya untuk Denopo, Aisano, Artibar, Rikpa, Dimas, Pak Hendro, Tiga di Porpo Sapa, Pak Gine ini, Pak Gina, Pak Gisa, Jani Selair, Ali, Pak Yani, Bu Sinta, Bu Dewi, Bu Lida, Pak Rosdiana, Nabil, Bu Nur, Pak Mustaha, Pak Esti, Minta, Pak Ajar, Pak Pajar ya, Pak Tai, Aska, Pak Arusan dan semuanya.
1: Oke deh.
0: Iya. Selamat menghitung hari menjelang ulang tahunnya RRI.
1: Sudah mau menuju ke bulan 11 ini. Bulan 11, tanggal 11, bulan 9.
0: Satu. Ada maulid di RRI ini, sudah nih, Kak?
1: Kenapa?
0: Ada maulid tadi ya.
1: Ada siapa?
0: Maulid.
1: Oh, maulid. Oh, acara maulid. Karena ini suaranya Pak Aldi timbul tenggelam. Kadang besar sekali, kadang kecil ini. Mungkin karena telepon WA ya. Jaringan juga ini Pak Aldi.
0: Kan biasanya sepakaian pakai nomor biasa. Sekarang masih di WA.
1: Nah, itu dia. Oke. Baik Pak Aldi, terima kasih. Okay. Sudah gabung.
0: Iya, lebih dan kurangnya mulai. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farid, masih lanjut lagi dirimu nah.
2: Oh iya.
1: Dan akhirnya saya pamit dulu ini. Banyak mau ku kerja.
2: Oke, Mika. Capek lagi juga keliling-keliling.
1: Iya, capek mah. Butuh istirahat. Ada rest area kita singgah dulu untuk sebentar. Next, kamu lanjut lagi.
2: Oke, kasih.
1: Dengan ada kakak Irsan sebentar yang bakalan nemenin Anda semua pendengar di program acara 100% Indonesia. Oke. Saya Arti Alfiert, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Irsan Saputra, tapi gak sendiri karena kali ini ada dua gemoy menemani Anda. Balik lagi nih dua gemoy menemani Anda nih pendengar. Tadi kita akan bahas apa di 100% Indonesia ini?
1: Lebih suka masakan rumahan atau beli di luar?
0: Oke. Lebih suka masakan rumahan atau beli di luar?
1: Iya, Kak.
0: Betul. Nah, kalau kamu sendiri?
1: Kalau saya sih belakangan ini lebih sering beli di luar, Kak.
0: Ah, kayaknya itu karena kondisi.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau di pilihan suka atau enggaknya, kamu lebih suka apa?
1: Lebih suka rumahan dong, Kak.
0: Lebih suka rumahan, iya. Ya. Tapi kalau pendengar kita, terutama di WhatsApp ini ada Bang Arbi, kira-kira lebih suka yang mana ya? Kita coba ngobrol sama Bang Arbi dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
0: Bang Arbi, bagaimana karibata?
2: Alhamdulillah, baji-baji, Ji.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Arbi.
2: Ye. Yeah.
0: Kali ini Irsan gak sendiri, Irsan sama partnernya. Siapa, yo?
1: Halo, Bang Arbi.
2: Namanya Farid, ya?
1: Betul,
0: betul. Bang Arbi. Bang Arbi, kalau dikasih ki pilihan ini, lebih suka ki makan di luar atau lebih suka ki masakan rumahan? Mana lebih kita suka? Ya.
2: Kalau saya biasanya itu beli di luar.
0: Beli di luar,
1: beli
0: ya?
1: Beli di luar.
0: Iya. Lebih, kenapa tuh beli di luar? Apakah karena memang kayak Irsan tidak bisa masak?
1: Belum.
0: atau soalnya, kenapa gitu?
2: Biasanya kan saya beli di luar itu,
0: yeah.
2: Beli nasi padang gitu.
0: Oh iya,
1: sama gini kan,
0: iya, nasi goreng. Ayo, besti mah ini nasi goreng, nasi padang itu semua mi.
2: Iya.
0: Bang Arbi, ada nih lagu-lagu kok saya bacakan dulu di yang mau dipilih.
2: Iya. Yeah.
0: Ada lagunya Kiri dengan Rindang Tak Berbuah, ada lagunya Irwansyah dengan Kamelia. Kahitna, andai dia tahu, ada Rosa Jangan, sama satu kata dari Adegan, Moki yang mana?
2: Kamelia dari Wansya.
0: Oke deh, Hirsan siapkan. Iya. Menyapa ki dulu untuk siapa ini?
2: Menyapa buat Arjuna.
1: Iya.
2: Aulia.
0: Iya.
2: Sul. Denompo.
0: Iya.
2: Edi Saputra. Niko. Sul dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya. Oke deh kalau begitu Bang Arbi.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Arbi.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Bang Arbi di Antang baru gabung sama kita. Berikutnya kita angkat telepon biasa dulu ya. Assalamualaikum. Ya, terputus. Saya pindah ke WhatsApp kalau begitu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: 100%
3: Indonesia. 100%
1: Indonesia.
3: Persikan karya.
0: Banggakan Indonesia. Pak Rading di Bantimurung.
3: Yeay, Irsan.
0: Bagaimana karya ini? Sehat-sehat aja, Ki.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Rading. Kalau kita iya, lebih disuka kini beli makanan di luar atau makanan rumahan saja yang di rumah mau dimakan?
3: Saya di rumah saja, kalau berjalan langsung makan di luar.
0: Oh, kalau lagi di jalan memang, ya. Ya apa boleh buat ya,
3: di rumah lah.
0: Betul, tapi kalau di rumah sih, yang ada di rumah saja.
1: Iya, betul.
3: Iya, di rumah ini.
0: Pak Rading, lagunya siapa diputarkan, Ki?
3: Ikut saja lagunya.
0: Oke, saya ikutkan. Jadi, menyapa Ki dulu.
3: Ini ada Krisinta Eryu. Bunda Dewi di Butonyi.
1: Iya.
3: Bulu Sewang. Ada Pak Mustang. Iya. Ada Tika. Ada Ahmad Tasmun di Sofeng. Ada Indah juga.
1: Iya.
3: Ada siapa lagi?
1: Siapa lagi?
3: Nompo jadi ponto ya sama semuanya mi
1: dan sama semuanya tanpa kecuali.
0: Iya, temanku ini.
3: Siapa namanya?
1: Saya Farid, Pak.
0: Farid.
3: Nah, Farid.
1: Dua gemoy, Pak, di sini.
3: Selamat bertugas berdua.
0: Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Rading. Tapi cocok tahu, Adik. Kalau di rumah makanan rumahan saja.
1: Iya.
0: Tapi kalau di luar ya apa boleh buat.
1: Betul, Dik. Kak.
0: Karena kan susah tong ini kalau dari rumah musim dibawa.
1: Deh,
0: iya.
1: Susah, Kak. Aslinya.
0: Tapi bagaimana menurut Tak ini kalau penelpon-penelpon Tak yang lain boleh silahkan 0821-3333-9440. Kalau sama kayak Irsan, Irsan juga sebenarnya suka makanan rumahan. Irsan suka makanan rumahan.
1: Iya, Kak.
0: Cuman karena memang jarang masak kalau di rumah, jadi mau enggak mau pasti harus beli di luar.
1: Betul.
0: Tapi juga beli di luar pilihannya biasanya Irsan ya, masakan rumahan itu.
1: Iya.
0: Jadi yang
1: kembali lagi
0: iya, kalau kita di sini bilang warung tunjuk-tunjuk.
1: Tunjuk-tunjuk.
0: Nah, cocok. Enak gitu. Iya. Jadi dipilih mami mana sayurnya.
1: Iya. Sesuai selera, Kak.
0: Sesuai selera. Iya. Mau kisah makan tempe, tempe saya dibeli, toh. Jadi ada untungnya kalau misalnya betul, di rumah beli di luar Ki,
1: yeah,
0: karena bisa dipilih lauknya apa.
1: Betul.
0: Begitu. Ya, tapi konsekuensinya biasanya agak lebih mahal.
1: Pasti sih.
0: Iya, kita coba angkat line telepon dulu.
1: Boleh,
0: nih.
1: Boleh, Kak.
0: Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
4: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Junaidi, Kak. Muri.
0: Bagaimana karibata ini Bang Junaidi?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau tadi sang ai lelele suara aku dengar ini.
0: Iya. Habis kasem bateriak-bateriak kemarin.
1: Habis konser.
0: Habis Kak.
4: Apa lagi bateriak lagi?
0: Habis Kak konser.
4: Adakah lomba
0: lari? Belum pi nih, belum pi ada. Tapi mudah-mudahan, mudah-mudahan ada nanti, Dik.
4: Itu, tapi kan enggak bisa kamu masuk di situ.
0: Ah.
4: Ada klub itu kalau ada band lagu lari situ yang kita lari itu.
0: Heeh, oh iya. Yeah. Oh iya, karena ada batasan usianya. Iya,
1: ada batas usianya, Kak.
0: Iya, Irsan juga tidak bisa Tommy. Ada nanti, semoga mudah-mudahan ada lagi nanti lomba karaoke antar fans, Di.
4: Iya, mudah.
0: Iya, nanti ditunggu-tunggu mami nih infonya.
4: Iya, tunggu-tunggu baru
0: berpartisipasi.
4: Iya.
0: Iya.
4: Oke, Miss. Apa dibahas ini?
0: Apa dibahas tahu Farid?
4: Farid.
1: Iya. Yeah. Lebih suka ki masakan rumahan atau beli di luar?
4: Saya di rumah saja dimasak sama orang.
0: Iya. Yeah.
4: Orang ada anu toh yang punya rumah.
0: Iya. Yeah.
1: Iya toh.
0: Apa apa andalan tak biasa ini?
1: Menu andalan tak?
4: Saya menu andalan tempe kecap.
0: Tempe kecap.
1: Tempe kecap.
0: Iya, enak gitu.
1: Cocok.
0: Iya,
1: apalagi kayak agak kering, Kak.
0: Sama ikan bolu lagi.
4: Ikan bolu bakar.
0: Tapi
4: kalau saya kalau keluar ke penjara, dia tak
0: ada. Iya.
4: Biasa kalau pulang ke bawah nasi kuning.
0: Oh, ada nasi kuning di bawah. Iya, enak tong itu nasi kuning.
4: Nah, kasih ke orang, tapi kita suka.
0: Oh, enggak suka kita nasi kuning, dia nyaman namamu itu?
1: Iya.
4: Tidak, itu pengaruhnya kayak air sangkal ada penyakit mah.
0: Oh, begitu.
4: Iya, jadi saya kasih
0: pamitor kibas
4: saya kasih.
0: Iya iya.
4: Tidak bisa kak makan karena kalau makan lagi ya nu santang. Kamu penyakitku lagi.
0: Oh kamu semah tak?
4: Iya.
0: Oh begitu. Oh iya. Irsan ada tong mahnya tapi tidak sih kalau santan. Anu saya kalau yang cuka-cukai kamu. Kagum.
1: Pedis-pedis, Kak.
4: Kalau cuka-cuka juga itu kayak mangga itu saya. Kalau mangga itu makan saja tapi dikurangi juga.
0: Iya, dikurangi toh. Iya,
1: betul.
4: Iya. Kalau mangga masak tidak sih.
0: Oh iya, inasa kalau mangga masak anu enak itu.
1: Manis sih.
0: Demi kancil yo. Bang Junaidi, lagunya siapa diputarkan kita, Be?
4: Apa setelah lagunya?
0: Saya bacakan gitu loh, Di. Ada lagunya Irwansyah, Kamelia, ada Kirei dengan Rindang Tak Berbuah, ada Kahitna, Andai Dia Tahu, ada Rosa, Jangan, dan Adegan, Satu Kata, Moki yang mana?
4: Kahitna.
0: Kahitna ya?
4: Iya.
0: Andai Dia Tahu, itu toh?
4: Iya.
0: Oh, Kersan siap.
4: Weh, nomor punya Kersan, Di.
0: Iya. Yeah. Oke okay, deh.
4: Nomor punya Tiara Anta.
0: Ah. Disimpan kami Ki. Iya.
4: Malam Minggu karaoke lagi.
1: Iya.
0: Menyapa Miki dulu.
1: Menyapa Miki.
4: Yang pertama-tama ada tahu Pak Blasewa.
0: Iya.
4: Yang ada di Faisal 17, ada Fadil bersama Rizka yang ada di Ritondro.
1: Iya.
4: Terus ada Santri.
1: Iya.
4: Kak Uki di Daya.
1: Iya.
4: Warna Kereba. Terus apa tuh lagi? Ya, kalau juga tahu Bunda Sri Sinta yang ada di mana itu? Nggak sopan nih.
1: Iya, MU.
4: MU, iya. MU. Terus apa tuh lagi yang sama Sri Dewi di Pakarto?
1: Iya.
4: Dan semua milik tanpa terkecuali.
1: Semuanya tanpa terkecuali.
4: Masih ada waktu besok.
0: Sopir lagi. Ganti-gantian dulu.
1: Iya. Oke
0: deh kalau begitu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada mi tadi Pak Junaidi.
1: Yeah.
0: Dan kita ada sing telepon ini dari WhatsApp. Diangkat dulu nih.
1: Boleh, Kak.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100%
5: Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya.
1: Banggakan.
5: Indonesia.
1: Nah.
5: Nanti saya hafal ya itu.
0: Ih, belum pilih hafal. Kutuliskan ki ini.
5: Iya, tulis ke mana?
0: Ada Delukmu, Ibu Sumiati. Ini sama-sama Kak Gemoy kali ini. Ada Farid menemani.
1: Dua Gemoy deng Lukmu.
5: Salam kenal Farid.
1: Iya deng Lukmu.
0: Memang kayak sama cawa-cawa.
5: Karena cara menyebutkannya deng Lukmu.
0: Iya, oh.
1: Kan Lukmu tuh halus.
0: Iya, halus. Halus.
1: Iya.
0: Jadi harus dihalus-halusi.
1: Iya, betul.
5: Lagi dulu Farid.
0: Aduh.
1: Candi kayaknya ini Kak.
0: Aduh langsung. Aduh naik tekanan darahku kurasa. Delukmu. Kalau disuruh ki pilih lebih pilih ki makan di luar atau lebih suka ki makanan di makanan rumahan?
5: Kalau di rumah makan di rumah, kalau pingin lagi makan di luar online.
0: Oh, tahu lincah tau mi pakai online.
1: Kak, deh.
0: Siapa ajar ki?
5: Tetangganya. Jadi capek lagi.
0: Pelan-pelan. Siapa? Bung Richard?
5: Tidak, tetangga tak.
0: Tetanggaku siapa?
5: Aji.
0: Aji siapa?
5: Yang istrinya teman ke teman majelis taklim tuh.
0: Oh ini siapa? Aiku nggak kutoki namanya.
1: Nalu Moika Irsan.
0: Masalahnya Irsan ini kodon datang di rumah istirahat
1: tidur.
0: Sudah tidur, bimak selesai kerja pulang nggak begitu lagi begitu. Iyuk, terus jiku bikin.
1: Dalam rumah juga dong kalau pulang ke
0: istirahat. Jauh dulu perjalanan ya toh.
1: Sudiang kak.
0: Iya.
5: Betul. Nalu jadi depan rumah atau tadi subuh?
0: Tadi subuh saya masih tidur. Masih tidur kah saya kayak tengah malam pak tidur. Kak Ronda ya.
1: Nah jagai bumi.
0: Jagai bumi. Kayak mas Superman. Nelungu. Lagunya siapa yang diputarkan Ki?
5: Ada tadi kudengar yang terakhir apa lagi?
0: Yang mana? Rosa, jangan. Bukan.
5: Yang ada satunya.
0: Oh, satu kata dari adegan.
1: Satu kata.
0: Oke, deh, kusiapkan. Menyapa Ki dulu buat siapa ini?
5: Buat penelpon pertama sampai tadi, Deliwang.
0: Iya.
5: Spesial buat tetangganya, Irsan.
0: Oke, deh.
5: Salam Irsan ya.
0: Iya, mari. Tidak
1: sampai rumah.
0: Tidak kutoto, iya, mari.
5: Dalam sama tetangga tak Irsan.
0: Iya. Yeah. Sudah mini deh lomu.
5: Sebut lagi nama aku saat ya. Siapa lagi?
0: Anu Farid.
1: Farid deng lomu.
5: Sebut dulu nama aku saat.
0: Ih.
1: Oke, balik karena gila nah. Farid deng lu mu.
5: Ada di ya.
1: Aduh,
0: lucu-lucu deh lu mode. Terima kasih banyak deh lu mode.
5: Apalagi kalau kita lihat orangnya lucu.
0: Oh, wih, begitu. Ye yeah, ye. Yeah.
1: Namanya dua gemoy di sini dan lu mu.
0: Oke.
5: Beraktivitas ya selalu. Yeah, amin. Selalu yeah. Panjang umur murah
1: kita juga. Amin.
5: Dan
0: sukses selalu.
5: Sukses selalu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang komen ini kak.
0: Siapa sih yang
1: kita bilang palu marah kakak Parit.
0: Itu. Itu palu marah. Ditambahi tumis kangkung. Nyamana nasi panas.
1: Udah cukup kalau satu piring juga apa kak?
0: Udah pantas gemoy kok pari. Berarti kalau dua ki empap.
1: Berapa itu ibarat kalau di Mbak Atun ki makan kak?
0: Banyak mising. Banyak sing lagi untungnya karena dua gemoy makan di sana. Kita angkat lain telepon okay, dulu deh. Halo, assalamualaikum. Halo. Terputus, dicoba kembali di 0821-3333-9440. Saya ke Pak Fajar dulu ini, ada di WhatsApp. Assalamualaikum Pak Fajar.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
6: Karyakan,
0: ekspresikan karya,
6: banggakan Indonesia.
0: Nah, cocoki.
1: Siapa ini di mana kak Irisan?
0: Pak Fajar tahu di Palopo.
1: Di Palopo.
0: Jauhnya.
6: Ya, Pak Farid.
0: Iya.
6: Salam kenal. Saya kira artis yang anu menyiarannya Farid RM.
0: Woi Farid RM.
1: Aduh.
0: Luar biasa. Senada cinta bersemi.
1: Jangan ke kanan tidak bisa keluar suara tak kalau konser di sini.
0: Itu lagi nih, ini lagi. Sapo Tommy ini suara.
6: Kalau saya dengar lagi suara tadi Irsan.
0: Iya.
6: Kayak timbangan tak lagi ini.
0: Kenapa?
6: Kalau saya dengar suara saya kayak naik lagi timbangan saya.
0: Tidak ji.
6: Timbangan badan.
0: Tidak ji, karena habis kak berteriak-berteriak kemarin jadi agak serak-serak suaranya Irsan.
6: Wes andainya anu di itu lomba lagu di
1: apa? Lomba karaoke.
6: Terbatas dengan umur. Iya karaoke itu. Sampai 20 apa? Umur 25 19 tahun.
0: Ah.
6: Mau sekali kan?
0: Iya karena ini aturannya nasional itu bintang radio iya. Itu dia dari 19 sampai 25
1: kak
0: sampai 25 tahun.
6: Oh, adik Farid ini kuliahnya di mana ya?
1: Di UMI Pak Fajar.
6: Oh saya juga keluaran UMI.
1: Oh fakultas apa ki dulu Pak Fajar?
6: Fakultas hukum.
1: Oh, depan fakultasku.
0: Oh, begitu.
1: Iya, senior dia.
0: Iya, mantap.
6: Jalan kakak tua kampusku dulu.
0: Oh, masih di kakak tua dulu. Oh, yang dekat-dekatnya depannya TVRI.
1: Iya, anu FKG sekarang di sana.
0: Iya. Sekarang itu jadi fakultas kedokteran gigi di situ, Di.
1: Betul, Kak.
6: Betul. Dulu susah-susahnya juga orang mak.
0: Tidak.
6: Dokter, Kak, dulu.
0: Iya. Kak.
6: Pasal pelarian UMI.
0: Oh begitu.
1: Banyak dia bilang begitu teman.
0: Gak boleh. On air.
1: Aduh.
0: On air.
1: Aduh.
0: Pak Fajar.
6: Yeah.
0: Lebih suka kini makan di luar atau makan di ini makanan rumahan?
6: Sebenarnya saya ini di Irsan.
0: Iya. Yeah. Paris.
6: Nah, sebenarnya kan hidup di M.
0: Di Empang.
6: Ya, jadi saya itu beli kalau nasi masak sendiri kan. Nah, lauknya beli sayur.
0: Iya.
6: Beli 5.000 kali sayur laut deh.
0: Oh iya, yeah, lodeh di.
1: Lodeh.
6: Enak itu.
1: Iya. Yeah.
6: Terima kasih sampai sampai malam itu saya makan.
0: Iya. Yeah.
6: Karena tinggal kami saya di Irsan. Dia enak dingin karena di Palopo kayak neraka bisa rasa.
0: Panas sekali ini.
6: Ya, ada debu, debu bukan lagi deru debu yang ada nih sekarang.
0: Iya. Yeah. Deru debu.
1: Deru debu.
6: Saya di empang.
0: Agak dingin-dingin jadi empang.
6: Jangan bilang enak sekali.
0: Iya, alhamdulillah.
6: Duduk saja kena.
0: Ih, masya Allah. Waduh,
1: enggak banyak nyamuk Pak Fajar.
0: Enggak banyak nyamuk itu di sana. Enggak banyak nyamuk.
6: Wah, enggak bisa ya saya pakai kelambu.
0: Oh, cocoki. Berarti tadi itu tinggal beli sayur. Kalau Pak Fajar ini tinggal beli sayur, ikannya tinggal diambil di empang.
1: Bakar-bakar, Mika.
0: Iya.
6: Saya malam mau apa namanya? Maporo. Dapat baronang.
0: Oh begitu, iya enak
6: nih. Terbakar nih baru ada juga kalau saya tidak bisa memakan nih, saya pilih di pinggir jalan nih, saya jual.
0: Oh, dijual di pinggir jalan begitu nih, hasil itu tangkapannya.
6: Itu warung di pinggir jalan apa namanya itu?
0: Iya, yang warung-warung ikan bakar?
6: Iya. Saya jual sisa 60 ribu seekor kan.
0: Ih lumayan itu.
6: Kalau saya jual 3 kan 100
0: lebih. Iya betul. Ah enak itu toh.
6: Ada dipakai belikan pulsa data.
0: Iya.
1: Ada sedeng.
0: Baik.
6: Apa, sayur.
0: Iya. Bapak Fajar.
6: Belikan bayar listrik. Soken, apa lagunya ini?
0: Lagunya ini ada lagunya Rosa sama lagunya Kirei, itu Mami nih belum diputar.
6: Di Mami Rosa.
0: Ah, Rosa Mami. Iya. Menyapa apa mikir dulu ini karena Mami azan ini.
6: Iya, betul-betul saya singkat saja deh karena buat topi. Buat dari sewa.
1: Iya.
6: Buat di Sabang, kenapa kalau ini enggak pernah? Siapa Kak Tika? Buat siapa lagi di Andi Anissa? Buat di shopping.
0: Iya.
6: Situ saja.
0: Itu mau di.
6: Iya. Semua pendengar.
0: Terima kasih banyak.
6: Semua menyiar sama Dek Farid ya.
0: Iya.
6: Nah, saya kira Fari RM.
0: Bukan tahu.
1: Semoga rezekinya kan.
0: Iya.
6: Boleh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Fajar di Palopo. Baik pendengar, nanti kita lanjutkan lagi ya perjumpaan kita 100% Indonesia. Berikut kita hadirkan ini kumandang azan asar untuk wilayah Makassar. Betul, dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 100% Indonesia.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Indonesia.

0: Masih bareng Irsan menemani Anda dan juga ada rekan saya.
1: Saya Farid, kembali lagi pendengar.
0: Nah, menemani kita semuanya. Betul. Bareng duo gemoy ini.
1: Iya.
0: Kita angkat telepon dulu di WhatsApp kalau gitu, Farid.
1: Oke,
0: okay, ya.
1: Kak.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap.
0: Tahu nggak ini dengan siapa, Farid?
1: Siapa di kira-kira, Kak?
0: Ini tadi di kode-kode namanya sama Pak Fajar. Karena jarang Bebeng disapa Pak
1: oh,
0: Fajar.
1: Oh, yang ini, Kak.
2: Iya, nggak tahu kenapa saya lupa terus.
0: Ada Kak Tika di Sabang. Bagaimana karya, Kak Tika?
2: Alhamdulillah, baik. Sedikit demam.
0: Iya, ini agak loyo-loyo saya dengar suaranya. Iya. Saya kira belum makan siang.
1: Sore
2: kayak ini kayak mau panas-panas dingin kayak begitu, tapi mudah-mudahan tidak.
0: Iya, mudah-mudahan tidak. Yeah. Ya. Mungkin karena panasnya cuaca ya, panas banget ini. Tapi di sana bagaimana?
2: Yang bilang barusan daerah sini, kalau tadi malam sih daerah Masamba katanya hujan deras, tapi yeah. Sabang ini sudah hampir sebulanan enggak tahu hujan.
0: Iya kan? Panas banget kan ini.
1: Tapi kalau malam dingin, Kak.
0: Iya.
2: Mana dingin anginnya banget. Lagi kencang, anginnya betul. Itu kalau kena badan kayak es.
0: Betul. Irsan itu kan, kalau Irsan kan pakai kipas ya. Kadang iya, kalau subuh bangun mak kasih mati kipasku karena kedinginan.
1: Sama, Kak.
0: Yang tidak ini aku rasa badanku bangun iya. Kasih mati kipas.
1: Dingin dulu. Lain-lain kami itu, Kak.
0: Dingin lain-lain.
2: Over dingin. Kemarin-kemarin kalau pakai kipas itu tambah panas. Sekarang tambah over dingin.
0: Iya.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kalau sudah menjelang subuh itu, aduh dingin sekali mini rasa.
2: Iya. Tapi kalau orang sedikit subur kayaknya enggak dingin, Ji.
0: Orang sedikit subuh?
1: Subur.
0: Oh, subur.
2: Iya. Sedikit subur. Subur.
0: Terasa tonji tuh.
1: Eh, kodong. Tadi subuh ketika menggigil kambil rudu.
0: Dirasa tonji ketika.
1: Iya.
2: Oh, tapi sedikit sih tahu.
0: Iya sih. Ya, tapi lumayan gitu.
1: Nah, kira juga dong kapan kalau tebal mie anuta, tebal mie nih kulitnya. Dan rasa mie. Dirasa tonji kok dong.
0: Dirasa.
2: Iya, kalau saya mengukur dari situ Kak saya.
0: Ngobegitu. Kak Tika.
2: Ye.
0: Ada tema aku ini sama Farid. Apa kita bahas ini, Farid?
2: Farid tahu tidak disapa. Hai, Farid.
1: Halo, Kak Tika. Salam kenal.
2: Iya, halo.
1: Kak Tika, lebih suka ki masakan rumahan atau beli di luar, Kak Tika?
2: Jangan mintanya itu. Nah, tahu jiir sendiri itu. Kalau saya hobiku apa?
0: Tukang masak, memang. Sakit tukangnya masak, biar tukang-tukang dia yang masakkan.
2: Kalau saya itu enggak dikasih, bukan saya kasih pilihan kayak begitu. Kalau tamuku datang, justru saya kasih pilihan.
0: Mau kau makan apa?
2: Pilih masakan apa.
0: Oh, luar biasa memang Kak Tika, Di. Cuman masalahnya ini, lama aku kenal Kak Tika, belum piku rasa masakannya.
1: Aduh.
0: Iya.
2: Datang ke sini karena kalau mau dikirim itu keburu basi.
0: Ya cocok ya, Di.
1: Iya.
0: Iya, benar juga sih. Kak Tika.
2: Yeay.
0: Lagunya siapa mau diputarkan kini?
2: Bisa pika request lagu.
0: Ada di, masih ada di sini yang belum Irsan putar.
2: Iya, tapi waktunya bisa diputar.
0: Masih bisa. Kan lewat 51 ini, masih bisa.
2: Rindang tak berbunga.
0: Rindang tak berbuah. Iya. Tak berbunga atau berbuah ya? Ya itulah.
2: Tak berbuah kan, tak berbunga atau tak berbuah.
0: Sudah Irsan siapkan lagunya. Menyapa Ki dulu untuk siapa Kak Tika?
2: Menyapa tadi buat Pak Fajar. Saya siapa mungkin? Tidak tahu kenapa saya lupa terus. Tahu tetangga aku juga tapi saya lupa. Mungkin karena diempang terus.
0: Iya, baru tidak dikirimkan ke ikan.
2: Tidak ada ikannya makanya.

0: Jelu, Pak.
1: Jelu. Hai, macu lagi.
0: Ada juga Kak Tantri. Gimana Kak Tantri sekarang?
2: Kak Tantri, iya ini belum ada lagi kabar-kabarnya. Semoga baik-baik mengkodong kakinya.
0: Iya, lama nih saya tidak dengar Kak Tantri. Kemarin katanya habis jatuh dari motor ya?
2: Iya, habis jatuh dari motor pulang nonton acara 17-an.
0: Jangan sehat selalu buat Kak Tantri. Amin, ada Kak Hesti juga. Ada Olia, ada Bang Sul. Ada Bunda Sophie juga saya tidak dengar suaranya, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Ada Pak Gula Sewang, Ibu Anissa bareng Pak Hakim. Ada Kanto di Duri. Ada Kak Asri Doto, Kak Rio di Bonbone. Ada Kak Kak siapa lagi ya?
2: Bang
0: Ali. Ada Yuda, ada Pak Lupus, ada Pak Radit juga tadi, Pak Radin, ada Kak Ros Diana Yasir. Pokoknya semuanya dia
1: semuanya
0: tempat semua. Sehat kita selalu, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah, kita juga.
0: Buat Arif yang murah senyum, sehat selalu, lancar magangnya.
1: Amin.
0: Buat Irsan. Tambah sehat.
2: Amin.
0: Jami ya dibilang amin, tambah subuh tau wah tambah sehat.
2: Amin amin.
1: Amin ya Allah.
0: Sukses selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Kak Tika tadi, kita bergeser ke Ibu Ros Diana dulu ya. Assalamualaikum Bu Ros.
3: Halo, waalaikumsalam. Status Wasting Indonesia.
1: Ekspresikan karya.
3: Banggakan Indonesia.
2: Ibu Ros Diana Yasir ada di Maros. Di Maros Ki, ini kata di mana Ki?
3: Di rumah jadi Maros.
2: Oh, di rumah Ji.
1: Orang Maros.
2: Iya, orang Maros. Oh. Kenapa langsung berubah logatnya? tidak harus diberubah logatnya setiap beda daerah.
3: Kalau gitu deh kalau orang Maros deh.
2: Beros.
3: Iya. Yeah.
2: Lebih suka Ki makan di luar atau makan makanan rumah?
3: Makan di rumah.
2: Makanan
3: kalau di luar enggak puas toh.
2: Oh begitu. Iya, kalau makan Ki di rumah bisa Ki manombong.
1: Iya, tambah-tambah.
2: Ditambah-tambah. Kalau di luar itu malu-malu
3: banyak berbagi matang. Kalau di rumah, kalau di luar ya. Mau dibagi sedikit dia.
2: Sedikit dia. Ibu Ros, lagunya tinggal ikutan Mami nih saya punya.
3: Iya, terserah.
2: Iya, banyak apa mikir dulu?
3: Ikutan di lagunya Tika tahu, makanya lagunya Tika.
2: Iya.
1: Aduh,
2: rokok-rokok
3: nih. Belajar juga, Pak Arfa.
2: Iya.
3: Parah, ini masih parah nih suara keluar sedikit.
2: Iya.
3: Terus, Wahida, Sinta, Bunda Sofi, Yanita Asmo, Nurmina, Uki, Mustahan, Pak Lupus, siapa lagi, Wagafur, semua-semuanya deh, uangnya habis waktunya deh.
2: Oke okay deh.
3: Makasih, belum istirahat sama Pak Farid ya.
2: Farid,
1: betul. Kak Ros.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita coba angkat telepon dulu ya, orang sudah angkat ini. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus. Aduh, sayang sekali. Irsan tadi coba angkat duluan biar bisa langsung bicara ya. Tapi sayang banget karena sudah lewat 55 menit nih. Aduh udah, satu telepon terakhir deh ya karena kita kasihan udah masuk terus dari tadi.
1: Bonus, Kak.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
4: Dari 100% Indonesia.
2: Dengan siapa di mana?
4: Apa? Banggakan karya.
1: Ekspresikan karya.
2: Banggakan?
4: Ya, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Dengan siapa di mana?
4: Dari Selayar, Kak Irsan.
2: Selayar ini Arfa.
4: 100% Indonesia.
2: Ya. Ada Bang Arfa di Selayar ya.
1: Iya.
4: Apa kabar nih, Kak Farid?
1: Alhamdulillah baik, Kak Arfa. Kita bagaimana kabar, Kak?
4: Alhamdulillah setelah mendengar kalian berdua.
1: Alhamdulillah.
2: Luar biasa. Bang Arfa, ini karena sudah di ujung perjumpaan nih. Jadi langsung mikir menyapa. Kira-kira siapa mau disapa-sapa ini karena baru lagi muncul.
4: Yang baru lewat tuh itu ya, Ibu Ros.
2: Iya, Ibu Ros, ya.
4: Oke, terima kasih Tika tidak disapa.
1: Aduh.
4: Ada Pak Jar, apa Pak Jar tahu di Palopo?
2: Iya.
4: Ahmad Yanita Asmon, apalagi Nur Aminah, Fabulous Hewan, Bunda Sopi, Yunedi, Yuda di Sabang.
1: Iya.
4: Ayo buat semuanya saja.
1: Semuanya terima
4: kasih.
2: Oke deh.
4: Buat Sandam Parit, selamat bertugas, sukses selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih banyak.
4: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, luar biasa. Bunyi lagi dong teleponnya, tapi enggak bisa diangkat. Karena sudah lewat 57 menit Farid, dan total penelpon kita hari ini dari tadi ada Arti.
1: Ya.
2: Terus ada saya. Ini totalnya udah ada sekitar 15 orang yang gabung lewat line telepon. Seru banget deh. Farid, terima kasih banyak udah menemani.
1: Terima kasih banyak juga, Kak.
2: Semoga nanti duo gemoy bisa bertemu lagi.
1: Amin.
2: Saya Ersan Saputra.
1: Saya Farid Muakkal.
2: Kita pamit.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu makanan khas dari Sulawesi yang mana dilansir dari berbagai sumber, pemerintah kota Makassar sudah menetapkan Jalan Kote sebagai salah satu dari 10 ikon kuliner kota Makassar. Nama Jalan Kote sendiri berasal dari kata jalan yang berarti jalan, dan kote yang berarti berkotek atau teriak. Jalan Kote dulunya dijajakan oleh anak kecil yang berjualan keliling dari rumah ke rumah sambil berjalan kaki dan berteriak-teriak. Hal inilah yang menyebabkan makanan ini disebut Jalan Kote. Tampilannya hampir mirip dengan kue pastel, mulai dari bentuk hingga isian. Namun bedanya, jika pastel dimakan dengan cabai rawit, maka Jalan Kote dimakan dengan sambal cair yang terdiri dari campuran cuka dan cabai. Jajanan ini bisa dijumpai hampir di seluruh Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Biasanya, jajanan ini diisi dengan potongan kentang, wortel yang dipotong dadu, kemudian menggunakan bumbu rempah pala dan jintan. Lalu ada tauk serta laksa yang ditumis dengan bawang putih, bawang merah, merica, serta bumbu lainnya. Isian Jalan Kote bisa bervariasi sesuai daerahnya. Namun, isian yang paling sering dijumpai adalah daging sapi, ayam, ikan, dan sayuran yang berupa wortel dan kentang.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
4: Rosoto dari Makassar, pendengar. Di kali ini kita gabung di Indonesia Cerdas, pendengar ya. Nah, kalau ngomong tentang Indonesia Cerdas, ini banyak hal-hal yang bisa kita bagi-bagiin nih dan juga menambah pengetahuan kita. Hal simpel, karena tadi jam 1 RT Alfiar udah ketemu sama salah satu duta juga nih ya untuk mengenal rupiah. Nah, kali ini Irsan pengen deh menambah kecerdasannya pendengar-pendengar Pro 1 dengan mengenal uang rupiah seperti apa. Nah, mengenal uang rupiah nih banyak caranya pendengar, tapi salah satunya dengan bagaimana kita memberlakukan rupiah itu sendiri. Nah, pendengar, ini kita ngobrol sedikit nih pendengar ya. Nah, gimana sih caranya kita harus cinta bangga atau CBP ya, cinta bangga dan paham rupiah, pendengar. Nah, uang rupiah itu yang kita punya itu harus kita kenal lebih jauh dan juga bisa diperlakukan dengan cara yang jauh lebih baik. Nah, caranya gimana? Nanti Irsan bagi-bagiin caranya. Caranya nih, pertama kita kenal dengan prinsip 5J. Apa aja tuh 5J-nya? Nah, 5J itu pertama, jangan dilipat, pendengar. Nah, jangan dilipat, ini penting. Nah, karena kenapa sih nggak boleh dilipat? Nah, menyimpan uang dengan cara dilipat itu ternyata dapat merusak serat kertas dan membuat uang itu mudah sobek, pendengar. Nah, selain itu, jangan diremas. Karena jika uang itu diremas, kertas yang terbuat dari fisik itu ya, fisik uang yang terbuat dari kertas lebih tepatnya, itu akan kusut dan merusak unsur permanen di dalamnya, pendengar. Dan Anda juga wajib untuk jangan dicoret. Jadi jangan dilipat, jangan diremas, dan jangan dicoret. Kenapa nggak boleh dicoret? Karena, ini nih, mencoret atau menulis di atas uang rupiah, ini dapat menurunkan kualitas dan menghalangi kejelasan nomor seri yang ada. Selain itu juga jangan di staples atau jangan di hacker kalau orang Makassar bilangnya. Staples ini menggunakan klip besi pada uang kertas, ini akan meninggalkan lubang dan merusak lembaran uang, pendengar. Dan terakhir, jangan dibasahi. Jadi uang itu tidak boleh dibasahi atau dicuci, pendengar, karena uang terbuat dari kertas dan ini kan dapat menurunkan atau dapat membuat warnanya luntur dan merusak bahan kertas uang itu sendiri. Jadi yang biasa lupa uangnya di kantong celana, nah, dibanding nanti diambil sama yang cuci, mending diamankan segera.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Makassar sore ini.

Masih bareng Irsan menemani Anda. Kali ini di Indonesia Cerdas, Irsan akan ngajarin gimana caranya kita cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, pendengar, kenapa sih akhirnya kita harus cinta, bangga, dan paham Indonesia? Kita mulai ke cinta rupiah dulu nih pendengar ya. Nah, cinta rupiah ini merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat untuk mengenal karakteristik dan juga desain dari rupiah itu sendiri pendengar. Jadi memperlakukan rupiah secara tepat menjaga dirinya dari kejahatan uang palsu. Nah, tiga cinta dengan mengenal rupiah yaitu mengenali, merawat, dan menjaga. Nah, terus bagaimana dengan bangga rupiah? Nah, bangga rupiah sendiri ini merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat untuk memahami rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, simbol kedaulatan NKRI, dan juga alat pemersatu bangsa. Nah, bangsa kita nih harus bangga sebagai warga negara Indonesia dengan simbol kedaulatan, pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Nah, itu dia rupiah. Dan terakhir, paham rupiah. Nah, paham rupiah sendiri ini bagaimana kita sebagai masyarakat mampu memahami peran dari rupiah dalam peredaran uang, stabil ekonomi, dan juga fungsinya sebagai alat pembayaran nilai kemampuan pendengar. Jadi paham rupiah itu dalam bagaimana bertransaksi, berbelanja, dan juga berhemat itu semuanya masuk tuh pendengar. Dan juga nih pendengar ya, banyak hal-hal yang rawan terjadi pada uang kita, terutama kasus-kasus pemalsuan rupiah. Sering dengarkan ya, uang palsu. Nah, gimana sih caranya untuk mengenali uang palsu? Nanti ya, kita bedah sama-sama. Gimana cara untuk bisa membedakan uang asli atau palsu?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, bareng Irsan Saputra kembali menemani Anda. Nah, tadi udah Irsan ajarin sebenarnya kenapa sih kita harus cinta, bangga, dan juga paham rupiah. Dan apa sih makna-makna semuanya. Dan terakhir nih pendengar, Irsan juga coba untuk bisa bagaimana untuk merawat dan juga menyimpan uang yang baik. Nah, simpan uang kertas di dalam dompet itu sebaiknya pakai dompetnya yang dompet panjang atau yang sakunya longgar agar bentuknya tetap rapih dan tidak terlipat pendengar. Berikutnya, pisahkan uang logam dan uang kertas ya. Karena kalau bersamaan itu bisa merusak uang kertasnya. Dan tempatkan juga saling berbeda. Jadi uang kertas dan juga uang logam itu disimpan di tempat yang berbeda agar tidak saling merusak pendengar. Nah selain itu, selalu kenali keaslian uang dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang pendengar. Nah jika Anda misalnya ingin lebih tahu bagaimana sebenarnya untuk mengecek keaslian uang, coba gali lebih banyak lagi ya cara-caranya nanti deh. Coba Irsan spill sedikit ya. Ada beberapa cara untuk bisa mengenali dan juga langkah-langkahnya. Nah, simpelnya tadi itu ada 3D yaitu dilihat, diraba, diterawang. Tapi apa aja yang dilihat sih Irsan? Nah, langkah pertama nih kalau misalnya Anda lihat itu kita harus lihat tampilan visual uangnya di area yang terang. Boleh kita angkat mengarah ke lampu atau mengarah ke matahari. Nah gitu pendengar ya. Yang perlu kita perhatikan pertama, warnanya cerah. Warna uang asli itu terlihat tajam, tegas, dan tidak luntur. Nah kedua ada benang pengaman. Terdapat benang pengaman seperti ya, kayak dianyam begitu pendengar ya. Yang dapat berubah warna pada sudut pandang tertentu. Khususnya pecahan besar sepatu 50 atau 100 ribu rupiah pendengar. Dan terus tinta berubah warna atau coloring shifting ink. Nah logo Bank Indonesia atau gambar perisai atau bunga ini akan berubah warna secara dinamis saat Anda memiringkan sudut pandang uang. Jadi kalau kita kasih lihat di bawah cahaya ada muncul kayak lambang bunga dan juga perisai. Kalau dikasih goyang-goyang itu uangnya, itu juga dia akan berubah-berubah warnanya pendengar. Nah itu dengan cara dilihat. Tapi bagaimana dengan diraba? Apa yang dirasakan? Nah kalau misalnya kita sudah melihat, udah agak yakin, pindah ke di tahap berikutnya. Yaitu untuk menyentuh permukaan uang menggunakan jari untuk merasakan teksturnya pendengar. Pertama, rasakan dulu ada cetakan timbul atau instaglionya. Misalnya gambar pahlawan, lambang Garuda Pancasila, terus juga frasa Bank Indonesia, serta angka nominal ini akan terasa kasar saat diraba pendengar. Selain itu, ada juga nih kode braille-nya buat teman-teman tunanetra. Ini terdapat pasangan garis timbul di sisi kiri dan sisi kanannya. Terdapat pada ujung uang kertas yang terasa kasar untuk membentuk dan juga membantu penyandang disabilitas netra mengenali nominal pecahan pendengar. Nah, bahan kertasnya juga ini, uang asli ini menggunakan kertas khusus yang berbahan serat kapas yang terasa kaku dan tidak licin seperti kertas biasa pendengar. Jadi memang beda. Selain itu bisa diterawang juga. Nah, diterawang ini bisa pakai dilihat baik-baik tadi seperti yang Kirsten bilang pakai lampu atau mungkin di bawah cahaya matahari. Nah, bisa lihat tanda air atau watermarknya. Itu akan muncul gambar pahlawan nasional secara jelas dan mendetail di dalam lembaran uang kertas. Selain itu ada juga elektrotype-nya. Terdapat logo ornamen atau angka nominal berupa
bayangan cahaya terang di tanda airnya pendengar. Dan terakhir itu gambar saling isi atau recto venso. Ornamen abstrak pada bagian depan dan juga belakang ini akan menyatu sempurna membentuk logo Bank Indonesia atau BI yang utuh pendengar saat diterawang. Jadi begitu caranya. Nah, jadi kalau pendengar punya uang kertas sebelum ditransaksikan atau sebelum kita terima uang, diperiksa baik-baik dulu. Jadi harus dilihat, diraba, diterawang. Ya, sudah jelas ya? Semoga hal-hal sederhana yang Irsan berikan ini dapat membantu kita bisa cinta dan juga paham rupiah. Cinta, bangga, dan paham rupiah pendengar. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Irsan masih ada kok menemani Anda. Sampai jam 8 malam tugasnya Irsan menemani Anda.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Indonesia Cerdas, tadi Irsan udah ngajarin pendengar gimana caranya untuk bisa cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi untuk bisa cinta dan cinta, bangga, dan juga paham rupiah, itu Anda perlu tadi 5J ya. Yaitu jangan dilipat, jangan diremas, jangan dicoret, jangan di staples, dan juga jangan dibasahi. Nah, setelah itu, Anda juga perlu tahu nih bagaimana caranya untuk membedakan uang asli atau uang palsu. Yaitu dengan mengetahui 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Untuk jelasnya tadi Irsan udah jelasin. Kira-kira apa yang harus dilihat, apa yang harus diraba, dan apa yang harus diterawang. Semoga dengan rangkaian informasi yang Irsan hadirkan tadi untuk pendengar, ini bisa membantu Anda untuk bisa mengenal rupiah lebih jauh lagi ya pendengar ya. Semoga kita tidak kecolongan sama uang-uang palsu yang mungkin tersebar di luar sana dan bisa mengintai kita semua pendengar. Dan ingat bahwa uang rupiah itu adalah simbol bangsa. Nah, ini simbol kedaulatan, terus juga adalah alat pembayaran yang sah dan juga alat pemersatu bangsa. Semua Indonesia pakainya tuh uang rupiah. Jadi wajib digunakan dan dijaga dengan baik, pendengar. Makanya kita harus cinta, bangga, dan paham rupiah. Terima kasih untuk pendengar-pendengar Pro 1 yang telah mendengarkan. Berikutnya masih ada loh informasi-informasi yang lainnya yang akan Irsan update buat Anda. Terutama tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Di sana nanti akan ada rekan-rekan saya yang akan menyampaikan informasi seputar tentang updatean informasi Sekar Wheel 4. Di pekan ini kita akan bergabung bersama dengan rekan-rekan kami dari RRI Palu. Seperti apa sih updatean informasinya? Akan kami update hanya untuk Anda.

0: Pukul 17 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Gema Saripati Maju, liputan berita Sokorwil 4, langsung dari RRI Palu.
1: Sampaikan langsung rekan kami Novian. Novian, selamat sore.
2: Selamat sore, rekan Rina.
1: Baik, informasi apa dari Tojo Una-Una, Novian?
2: Baik, terima kasih. Dari Tojo Una-Una, Manggala Agni perkuat kesiapsiagaan Karhutla di Tauna.
3: Posko Manggala Agni kini hadir di Kabupaten Tojo Una-Una sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Posko tersebut berada di halaman kantor perizinan di Jalan Tanjung Bulu Ampana dan berdekatan dengan kantor Dinas Pemadam Kebakaran serta tidak jauh dari kantor RRI Ampana. Kepala Seksi Wilayah 2 Palu Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi, Nasfah, mengatakan keberadaan posko menjadi bagian dari strategi percepatan respon personal terhadap kejadian karhutla di wilayah Tojo Una-Una. Menurutnya, keberadaan posko di Tojo Una-Una juga memungkinkan personil lebih dekat dengan lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran. Dengan demikian, koordinasi dan mobilisasi personil maupun peralatan pemadaman dapat dilakukan lebih cepat.
4: Pada prinsipnya, teman-teman menggalakni siap untuk melakukan pemadaman di beberapa titik. Alhamdulillah, memang Tojo Una-Una ini memang sangat ramai terkait dengan kebakaran hutan. Terkait dengan teman-teman menggalak ini, kami akan posko di Tauna. Kami akan bagi 3 wilayah, bukan cuma di Tauna saja, tetapi kami akan bagi 3 posko. Jadi Morowali di Kabupaten Poso, 13 orang juga yang semuanya ini berasal dari Daops, wilayah 2 Mandiri di Luhut Timur.
3: Nasfa menjelaskan Manggala Agni tidak hanya menempatkan kekuatan di Tojo Una-Una. Posko taktis juga disiapkan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Poso. Ia menambahkan personil yang disiagakan memiliki tugas untuk melakukan pemantauan, sekaligus merespon dengan cepat apabila ditemukan titik api. Kecepatan penanganan dinilai menjadi faktor penting agar kebakaran tidak berkembang dan meluas. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan-rekan di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Novian untuk informasinya. Dari Ampana saya bergeser ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan kami, Laudi Muhammad Syahribul. Ya, silakan informasi dari Bau-Bau, Syahribul.
5: Baik, terima kasih rekan Wauderina di RRI Palu. Dari kota Bau-Bau, pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari hingga Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
6: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang.
7: Pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari-Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Jumlah penumpang Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 60 ribu orang, sementara tahun sebelumnya berada di kisaran 50 ribu penumpang. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Fadli, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang datang maupun berangkat melalui Bandara Beto Ambari. Menurutnya, pertumbuhan itu menjadi salah satu indikator meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi udara.
6: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang. Dibanding tahun 2025 itu dengan posisi yang sama, itu kurang lebih 50 ribu penumpang. Jadi ada kenaikan dari segi jumlah penumpang yang datang dan terbang melalui Bandara Udara Beto Ambari Bau-Bau.
7: Berdasarkan data, Maret menjadi bulan dengan pergerakan penumpang paling tinggi sepanjang Januari hingga Juli 2026 karena dipengaruhi momentum angkutan Lebaran. Jumlah penumpang pada bulan tersebut mencapai sekitar 11.000 orang, lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya yang rata-rata berada di kisaran 9.000 hingga 10.000 penumpang. Fadli menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah penumpang adalah bertambahnya frekuensi penerbangan rute Makassar Bau-Bau. Pada 2026, frekuensi penerbangan meningkat menjadi 4 kali sehari, sementara pada 2025 hanya 3 kali sehari. Dengan meningkatnya frekuensi penerbangan tersebut, Fadli berharap pertumbuhan penumpang dapat terus berlanjut hingga akhir 2026. Peningkatan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas udara, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah Kepulauan Buton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan Waode Rina di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Laude Muhammad Syahribul untuk informasinya dari Kota Bau-Bau. Menuju ke Kabupaten Bone, di sana ada rekan Randi yang akan menyampaikan informasi sore hari ini. Selamat sore, Randi. Halo. Dari RRI. Oh, Mamuju dulu, baik. Kita ke Mamuju terlebih dahulu. Silakan, rekan Randi.
8: Selamat sore, rekan Rina.
1: Oke, baik. Selamat sore, Mega Pika ini ya?
8: Iya.
1: Oh, baik. Silakan Mega untuk informasinya.
8: Baik, informasi dari RRI Mamuju, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Mamuju Tengah akan ditargetkan rampung seluruhnya pada bulan Oktober mendatang. Disampaikan Ahyan Irsyada.
9: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah ditargetkan rampung seluruhnya pada bulan Oktober mendatang dan akan mulai beroperasi pada tahun ini. Komandan Kodim atau Dandim 1418 Mamuju, Andeng Radianto, mengatakan pembangunan KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah mencakup 144 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 KDKMP telah rampung 100%. Sementara 52 lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Menurutnya, sebagian pembangunan masih mengalami keterlambatan karena kondisi geografis, terutama lokasi yang berada di wilayah pegunungan. Meski demikian, proses pembangunan akan terus dikebut untuk mengejar target penyelesaian.
10: Progresnya bagus, total kalau wilayah kami kan Mamuju dan Mamuju Tengah. Total desa di Mamuju dan Mamuju ini total desa 101. Mamuju Tengah itu 54, totalnya 155. Dari 155 sudah kami bangun on progress 144. Dari 144, 92 sudah 100%. Dan kalau pasti nanya kapan operasionalnya, saat ini vendor dari Agrinas secara bertahap memasukkan material. Total ada 13 vendor. Kalau sudah 13-nya masuk semua, siap operasional.
9: Andang Radianto berharap seluruh pembangunan KDKMP dapat diselesaikan sesuai target sehingga koperasi yang telah rampung dapat segera mulai beroperasi secara bertahap pada tahun ini. RRI Mamuju, Muhammad Ahen sedang melaporkan.
8: Demikian informasi dari Mamuju, saya Mega Rika bersama rekan Fausan di studio, kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Mega Pika untuk informasinya ya. Dan selanjutnya pendengar, informasi dari RRI Palu, di mana kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kota Palu hingga bulan Juli 2026 tercatat mencapai 220 kasus dengan tren fluktuatif di sepanjang tahun. Seperti apa langkah pencegahan berbasis masyarakat yang efektif dijalankan untuk mengendalikan jentik nyamuk di pemukiman warga? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Muhammad Sidik bersama Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Palu, Muhammad Irzam.
11: Mungkin boleh digambarkan sedikit kondisi, gambaran umum aja Pak, kondisi penyakit ya, DBD di wilayah ya, Kota Palu.
12: Ya. Terima kasih. Ya, untuk kasus demam berdarah di Kota Palu, ini masih belum terjadi peningkatan. Masih kasusnya per bulan itu fluktuatif dia. Fluktuatif di Januari kemarin 26. Naik lagi, terus turun lagi. Ini fluktuatif dia. Tahun kemarin juga begitu. Ya. Nah, tahun ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, Agustus belum kami rilis karena itu nanti di akhir bulan dan di awal bulan berjalan ya. Jadi masih sampai dengan bulan Juli data kami untuk 2026 ini 220 kasus. Alhamdulillahnya tidak ada kematian. kematian, Pak. Alhamdulillah ini tidak ada kematian.
11: Itu jumlah keseluruhan berarti
12: ya? Iya, keseluruhannya 220 kasus. Tahun kemarin, di tahun kemarin dengan bulan yang sama sampai dengan bulan Juli, 213, ada peningkatan sedikit lah. Peningkatan sedikit di tahun kemarin dengan bulan yang sama.
11: Ya, oh, mungkin Pak Irzam boleh disampaikan sekaitan dengan program-program dari Dinas Kesehatan sendiri untuk istilahnya menekan angka kasus DBD di wilayah Kota Palu.
12: Artinya Dinas Kesehatan dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah itu sudah melakukan, apabila ada kasus positif dari rumah sakit, kami dari Dinas Kesehatan umpan balik ke puskesmas. Nah, teman-teman puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi pada kasus-kasus yang dinyatakan positif tadi. Umpan balik lagi ke dinas, layak untuk difogging, kita lakukan pengasapan atau fogging. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Selain dari itu, untuk pemantauan jentik sendiri, itu sebenarnya kami sudah, untuk Kota Palu sebenarnya sudah terbantukan dengan adatnya padat karya ini. Dengan padat karya, itu sudah terbantukan juga kalau untuk di lingkungan masyarakat. Kalau untuk di teman-teman puskesmas, hampir setiap melakukan, bukan juga setiap hari ya, mungkin setiap minggu melakukan edukasi ke anak-anak sekolah di sekolah-sekolah untuk melakukan jumantik sekolah. Itu upaya-upaya kami teman-teman puskesmas melakukan edukasi ke masyarakat-masyarakat kita melalui Jumat Palu Sehat setiap minggu kita lakukan.
11: Ya Pak, tadi kan disampaikan ada beberapa program yang terus dilaksanakan mulai dari sosialisasi di puskesmas atau di sekolah-sekolah dan juga di kelurahan. Sama juga tadi kan disampaikan ada fogging gitu. Seperti apa kasus yang terjadi sampai dilakukan fogging gitu?
12: Fogging dilakukan apabila dinyatakan positif dari rumah sakit. Kasus dinyatakan positif dikirim ke kami, kami mengambil data dari rumah sakit, dinyatakan positif, kita umpan balik puskesmas. Puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi bahwa ini layak untuk difogging. Jadi posisi yang kasus-kasus yang fogging itu adalah kasus-kasus yang sudah positif dari rumah sakit. Kalau masih desas-desus, saya kena DBD, masih kena DBD, saya punya anak, belum pasti, belum ada pernyataan reka medik dari rumah sakit bahwa dinyatakan positif oleh dokter rumah sakit, kami belum bisa melakukan tindakan fogging. Fogging hanya dilakukan pada rumah-rumah yang dinyatakan positif oleh rumah sakit.
11: Tadi kan disampaikan ada juga sosialisasi gitu. Kalau melihat dari beragam sosialisasi yang dilakukan, Pak, terkait dengan kesadaran masyarakat sendiri, apakah terus meningkat gitu?
12: Dari melihat tren kasus sih sebenarnya fluktuatifnya itu ya itu mungkin sudah banyak kesadaran masyarakat ya, adanya kesadaran masyarakat yang artinya sudah karena kita giat-giat melakukan PHBS termasuk salah satunya itu perilaku hidup bersih melalui teman-teman dari puskesmas menyampaikan edukasi tadi ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan Jumat Palu Sehat tadi yang seminggu sekali dan hampir semua di semua kecamatan itu akan bergilir kan, dia bergilir di setiap kelurahan-kelurahan, ganti besok lagi Jumat depan ganti lagi kelurahan, begitu seterusnya. Jumat Palu Sehat bukan hanya edukasi tentang terkait dengan demam berdarah, semua penyakit di situ.
11: Artinya Jumat Palu Sehat ini menjadi salah satu apa ya?
12: Wadah yang sangat fasilitas untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Karena kita tahu kan di masyarakat, ya di perkotaan lah, kita kan sulit mengumpulkan orang-orang yang akan berikan edukasi. Ya melalui Jumat Palu Sehat, kami dari program sudah terbantu juga. Nah, kita bisa lihat gerakan padat karya ini hampir setiap hari teman-teman PHBS.
11: Karena memang ini berkaitan dengan kebersihan juga, Pak ya?
12: Iya, karena berkaitan dengan perilaku hidup bersih. Memutus mata rantai hanya dengan itu, perilaku hidup bersih.
11: Mungkin terakhir, Pak, boleh kasih himbauan sedikit juga untuk masyarakat sebagai upaya pencegahan untuk menekan angka DBD di kemudian hari ini, Pak?
12: Kami dari Dinas Kesehatan, melalui pemerintah Kota Palu, melalui Dinas Kesehatan, menghimbau kepada seluruh masyarakat, lebih ditingkatkan kembali gerakan hidup bersih, karena salah satu memutus mata rantai penyakit demam berdarah adalah salah satunya itu, perilaku hidup bersih. Karena memutus peridukan nyamuk hanya dengan perilaku hidup bersih, itu dengan melalui 3M, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M-nya.
11: Oke, baik, terima kasih banyak.
12: Iya, sama-sama.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke Kota Makassar menyapa rekan kami Irsan Saputra. Selamat sore, Irsan.
0: Selamat sore, Wayude.
1: Oke, informasi apa dari Makassar ini?
0: Silakan. Kami informasikan dari Kota Makassar, pendengar, pemulung TPA Tamangapa Antang Makassar minta pemerintah kota untuk memberikan solusi bagi yang terdampak larangan pembuangan sampah terbuka. Laporan rekan reporter Aan Ariska.
14: Kebijakan pelarangan pembuangan sampah dengan sistem terbuka atau open dumping di Makassar berdampak signifikan terhadap penghasilan pemulung di TPA Tamangapa Antang. Salah seorang pemulung di TPA Tamangapa Antang, Nurjana, berharap kebijakan pemilahan sampah yang diterapkan pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan hidup bagi pemulung. Ia meminta pemerintah melibatkan pemulung sebelum kebijakan diberlakukan, karena sampah selama ini menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurutnya, pemerintah sebaiknya jangan hanya mengatur sistem pemilahan sampah, tetapi juga menyiapkan solusi bagi mereka yang terdampak seperti pemulung. Karena saat ini, masih cukup banyak pemulung kehilangan mata pencaharian, namun memiliki tanggungan keluarga, termasuk kebutuhan makan dan biaya pendidikan anak.
15: Harapanku ke depannya, semoga Pak Wali bisa lebih teliti lagi untuk masyarakat yang paling kecil, apalagi kami pemulung. Paling tidak sebelum melakukan kebijakan ini, ya minta tolong kami ini para pemulung didatangi, biar kami juga bisa, iya bisa bicara, iya bisa bicara, bisa meminta kebijakan yang lebih baik, apakah itu dikasih kami pekerjaan atau bagaimana. Iya, karena kami juga punya anak-anak yang mesti dibiayai, mesti makan sehari-hari dan sekolah. Saya hanya takut anak saya itu jadi kriminal, apalagi sampai mengemis di pinggir jalan.
14: Nurjana menambahkan, jika selama ini memulung merupakan pekerjaan yang layak menjadi harapan agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus bergantungan pada bantuan. Karenanya, melalui kebijakan pemilahan sampah tetap memberikan ruang bagi pemulung untuk bekerja dan memperoleh penghasilan secara mandiri.
0: Demikianlah rangkaian informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Berikutnya kembali bersama rekan Rina Waude, Rina Mustika dari RRI Palu. Silakan.
1: Terima kasih Irsan untuk informasinya ya. Dari Makassar, pendengar, kita geser kembali di Kota Lulo, Kendari. Ada rekan Yuda di sana. Selamat sore, Yuda.
16: Selamat sore, rekan Waude, Rina di RRI Palu.
1: Baik, kita dengarkan informasi dari Kendari, silakan.
16: Baik, Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Sulawesi Tenggara. OJK terus menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga semakin teliti mengenali berbagai modus kejahatan cyber. Berikut kita dengarkan laporan Laras Ayuning Tias.
17: Kota Kendari menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di wilayah Sulawesi Tenggara, mencapai 1.022 laporan. Angka ini disusul oleh Kota Bau-Bau dengan 302 laporan dan Kabupaten Kolaka sebanyak 235 laporan. Secara keseluruhan, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sultra mencatat 2.671 laporan penipuan transaksi keuangan yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Data tersebut dihimpun melalui Indonesia Anti-Scam Center, IASC, sejak November 2024 hingga semester pertama di tahun 2026. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan dari ribuan laporan tersebut, modus penipuan transaksi jual-beli online menjadi yang paling marak terjadi dengan jumlah sebanyak 412 kasus. Lalu modus lainnya yang kerap memakan korban adalah penipuan berkedok konfirmasi pihak lain atau fake call sebanyak 209 kasus, serta investasi bodong sebanyak 183 kasus.
18: Di Sultra sendiri terdapat 2.671 laporan modus penipuan sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara. Di mana yang paling tertinggi, itu yang tiga tertinggi adalah yang pertama terkait dengan transaksi belanja, yang kedua terkait dengan fake call, yang ketiga dengan penawaran investasi bodong. Nah itu yang memang saat ini sedang kami koordinasikan dan kami secara rutin memantau di IASC terkait dengan progres penanganan yang telah dilakukan.
17: Menanggapi maraknya penipuan digital tersebut, Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha kembali mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi identitas lawan transaksi sebelum mengirimkan uang atau data pribadi. Langkah preventif dan edukasi publik akan terus ditingkatkan agar masyarakat semakin jeli dalam mengenali berbagai modus kejahatan cyber. OJK Sultra juga meminta warga yang merasa curiga atau menjadi korban penipuan untuk segera melaporkan kejadian tersebut melalui layanan resmi IASC agar dapat segera ditindaklanjuti.
16: Baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari dan kembali bersama dengan rekan Wadi Rina di RRI Palu.
1: Oke, terima kasih rekan Yuda untuk informasi sore hari ini. Selanjutnya kita menuju ke Bone. Nah, di sana ada rekan Andi Imran. Selamat sore, rekan Imran.
19: Selamat sore, Wadi Rina Mustika, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Oke, informasi sore hari ini dari Bone boleh kita dengarkan bersama, silakan.
19: Baik, terima kasih. Penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Cina dipastikan berjalan aman dan lancar. Usai tim Satgas Gabungan diterjunkan langsung mengawal lokasi tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
20: Penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Cina dipastikan berjalan aman dan lancar tanpa ada lagi aksi penimbunan menggunakan jeriken. Kepastian ini diperoleh setelah tim Satgas Gabungan termasuk perwakilan dari Dinas Sosial diterjunkan langsung untuk mengawasi pengisian BBM di lokasi. Sulkarnain, salah satu petugas Satgas, bersiaga penuh selama satu hari untuk memantau situasi di lapangan hingga pengisian BBM selesai. Pengawasan ketat ini merupakan tindak lanjut dari instruksi tegas Bupati Bone pada OPD terkait guna memastikan antrian dan mencegah kecurangan.
21: Terkendali, kita lihat sudah tidak ada lagi jergeng yang beredar.
19: Oh iya, iya.
21: Yang dari tugaskan oleh Bapak Bupati Bone Pangasmang.
20: Dengan siaganya petugas di lokasi, distribusi BBM kini kembali tertib dan masyarakat dapat membeli BBM dengan lancar.
19: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Wadi Rina Mustika di Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Andi Ibran dan selamat melanjutkan tugas kembali ya. Baik, selanjutnya pendengar, untuk menyemarakan kegiatan RRI Fest 2026, 14 tim SMA sederajat hari ini bersaing ketat dalam lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan. Dan kegiatan ini berlangsung pagi tadi sampai dengan sore ini, di mana ajang edukatif tersebut diharapkan melahirkan delegasi pelajar berprestasi yang siap melangkah ke tingkat nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Palu, Miftahul Jannah. Miftah? Iya.

0: Baik, terima kasih rekan Miftah untuk laporan langsungnya terkait dengan Semarak RRI Fest di tingkat Kota Palu. Selanjutnya pendengar, di hujung kebersamaan kita menuju ke RRI Toli-Toli untuk mengikuti news feature yang akan disampaikan rekan Suharmi. Ya, silakan rekan Emmy.
1: Terima kasih rekan Rina di RRI Palu. Dan pendengar, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada hasil panen, tetapi juga pada kuatnya kolaborasi di lapangan. Di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli misalnya, sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan para petani menjadi kekuatan utama dalam mendorong peningkatan produksi pertanian. Berikut paket feature dilaporkan Setiadi.

0: Saudara, hamparan sawah dan lahan jagung di Kecamatan Lampasio menjadi saksi eratnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kecamatan Lampasio menilai kehadiran TNI dan Polri di tengah-tengah petani tidak hanya sebatas memberikan pengamanan, tetapi juga menjadi mitra yang aktif mendampingi proses budidaya hingga panen. Camat Lampasio Nyoman Martade mengatakan, aparat TNI dan Polri rutin memberikan motivasi dan pendampingan, serta turun langsung dalam berbagai kegiatan pertanian. Selain mendukung pengembangan tanaman jagung, TNI juga berperan dalam program pengembangan padi sawah, termasuk pencetakan sawah baru dan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian.
1: Sangat membantu, bahkan sangat menguatkan percepatan sehingga baik dari khususnya padi sawah arealnya ke depan supaya bisa lebih meningkat. Kemudian juga begitu juga dari pinan polisi tanaman jagung masih rutin masyarakat menanam untuk memotivasi, akan memberikan saran bagaimana pentingnya tentang bibit unggul untuk meningkatkan produksi. Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita sering komunikasi bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
0: Komitmen tersebut juga diperkuat jajaran kepolisian. Kapolsek Lampasio Ibtu Muhammad Fatun Latoale menjelaskan bahwa dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Lampasio, beberapa di antaranya telah menjadi sasaran utama program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada pengembangan komoditas jagung. Menurutnya, Lampasio memiliki potensi lahan yang sangat menjanjikan. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan penanaman hingga panen jagung secara serentak yang telah beberapa kali dilakukan. Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan benih dan pupuk.
2: Kalau untuk Polsek Lampasio, kemarin Desa Ogomatanang, kemarin sudah panen raya. Jadi yang sudah masuk dalam daftar untuk Lampasio, Desa Ogomatanang itu sudah. Nah, baru Desa Tinading, Dusun Temboloit, 2 bulan lalu. Nah, itu langsung itu sudah program itu sudah berlangsung. Desa Salugan, Maibua, Mulyasari. Cuman Mulyasari ini masih kendala cuaca, Pak. Jadi untuk tanam panen ini belum terlaksana.
0: Kapolsek Lampasio menambahkan target pengembangan lahan jagung yang menjadi tanggung jawab Polsek Lampasio mencapai 20 hektar, yang hingga saat ini realisasi penanaman telah mencapai sekitar 12 hektar, sementara 8 hektar sisanya akan terus dioptimalkan melalui pendampingan bersama pemerintah daerah, TNI dan kelompok tani.
2: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar, Pak. Nah, jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar. Terpan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot, Pak, seperti apa. Cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa, nah.
0: Kolaborasi yang terbangun di Kecamatan Lampasio menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya tentang meningkatkan hasil produksi, tapi juga membangun semangat gotong royong antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Dengan sinergi yang terus terjaga, diharapkan produktivitas pertanian semakin meningkat, kesejahteraan petani terus membaik, dan target ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.
3: Dan saudara, paket feature dilaporkan Setiadi mengakhiri berita sepekan. Gema Saripati Maju dari RRI Toli-Toli mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Ika di meja operator menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan selanjutnya kami kembali menuju Palu bersama rekan Rina Mustika. Dan pendengar, dengan hadirnya feature dari RRI Toli-Toli, ini mengakhiri untuk seluruh paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Saya Waode Rina Mustika bersama Anjas Pole dan Irfan Maulani mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka, jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Informasi lalu lintas.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua Komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Informasi lalu lintas Irsan hadirkan untuk Anda. Untuk Anda warga Kota Makassar yang akan melalui jalan APP Tarani, dari pantauan CCTV pemerintah Kota Makassar dari Kominfo kali ini, pendengar. Pantauan CCTV langsungnya di sana terpantau ramai lancar, tepatnya di jalan APP Tarani depan Universitas Negeri Makassar, pendengar. Nah, di sana terpantau dipadati oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2 yang cukup akan memadati kendaraan, pendengar ya, jalanan yang akan Anda lewati. Dan hal yang sama terpantau di jalan Perintis Kemerdekaan, di jalan baru yang tembus ke Antang, di sana jalan Laimena, ini pendengar ya. Di sana tembusan ke jalan Perintis Kemerdekaan terpantau cukup padat, terutama dipadati oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Yang akan melalui jalan tersebut mungkin akan sedikit lebih diuji kesabarannya, pendengar ya. Jadi Anda wajib untuk menjaga kecepatan dan juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Mendengar puasa atau dimanapun Anda berada, berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran untuk mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya yang insya Allah hari ini masuk pada pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Assalamualaikum.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan, tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.
1: Makassar sore ini.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia selektif.
0: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Oppa, giyongna? Oppa, 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: Makassar sore ini.
4: Relax time. Perusahaan

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Matiin HP dulu ah.
6: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
5: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
7: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting.

0: untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada, bersama saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Di perjumpaan kita di hari Rabu pendengar, di 26 Agustus 2026. Saat ini Irsan tidak sendiri karena ditemani oleh narasumbernya kami yang akan mengobrol bersama kami dalam rangkaian perjumpaan sanksi. Pendengar, bersama dengan narasumber kami, Ibu Nur Fajriya Esfam, APT, MADM, TRKES. Beliau adalah konselor adiksi ahli muda BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan topik kita, sahabat pulih dengan program rehabilitasi bina lanjut di BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saat ini tengah tersambung di ruang virtual Zoom bersama dengan narasumber kita, menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Bu? Sehat-sehat Diki?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kalau perawat panggilannya nurse, kalau apoteker panggilannya apa sih Bu?
1: Apoteker di nama aja.
0: Apoteker aja. Aku pernah dengar apa? Pot ya atau apa gitu?
1: Ya halo.
0: Ya halo.
1: Maaf suaranya kurang kedengaran.
0: Nah, gimana sekarang? Apakah sudah terdengar nih, Bu?
1: Ya, sudah lumayan terdengar.
0: Sudah lumayan terdengar, baik. Nah, bersama dengan Ibu Apotekar ini akan ngobrol sama kita, Ibu Nur Fajri ya, dengan topik kita tentang sahabat pulih dengan program rehabilitasi bina lanjut di BNN. Nah, sebelum ngobrol seputar tentang sahabat pulih nih, saya penasaran dengan apa saja sebenarnya yang bikin para mungkin mantan pengguna narkotika itu sulit untuk pulih, Bu? Apakah ada faktor-faktornya?
1: Ya, kenapa seorang pecandu atau pengguna narkotika itu sulit pulih ya? Karena mungkin satu, kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, terutama keluarga, dan kurangnya pemahaman tentang keluarga bagaimana itu arti pulih dan bagaimana sebenarnya rehabilitasi itu. Jadi pulih itu sangat erat kaitannya juga dengan rehabilitasi. Jadi perlu dipahamkan bahwa rehabilitasi itu berkaitan dengan pulih. Kenapa? Karena rehabilitasi itu serangkaian upaya untuk membantu seseorang yang mengalami masalah akibat dari penggunaan narkotikanya. Jadi misalnya mengendalikan penggunaan narkotikanya. Jadi bukan hanya mengendalikan, tapi rehabilitasi itu membantu bagaimana mengendalikan dan menghentikan penggunaan narkotika, terus memahami faktor penyebab dari penggunaannya. Ya, kemudian meningkatkan kemampuan mengelola emosi dan menghadapi masalah yang terjadi.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya faktor dari kenapa seseorang itu bisa menggunakan narkotika, ada pemicunya atau ada trigger, ada masalah di dalamnya yang mungkin saja masalah itu belum dapat para pengguna sadari bahwa oh ternyata inilah yang membuat saya pakai dan terjun ke dunia narkotika. Itu.
0: Nah, dan akhirnya ada program rehabilitasi bina lanjut di BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini boleh dijelasin sedikit nggak? Ini sebenarnya apa?
1: Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan rehabilitasi ya, karena tanpa bina lanjut itu satu rangkaian dari rehabilitasi.
0: Oke, jadi kita ke rehabilitasi dulu.
1: Sama rangkaian. Jadi perlu dipahami bahwa bina lanjut itu satu rangkaian dari rehabilitasi. Kalau dulu itu namanya pasca rehabilitasi. Ya, tapi sekarang sudah berubah menjadi bina lanjut. Kenapa perubahan itu terjadi? Karena harapannya bina lanjut itu dimulai dari awal. Dimulai dari awal, bukan pada saat pasca rehabilitasi. Bukan pada saat rehabilitasi telah diselesaikan baru kita masuk ke pasca, tapi bina lanjut itu masuk dalam awal klien datang menjalani rehabilitasi, seperti itu Mas. Jadi makanya saya mau pahamkan dulu tentang apa sih itu rehabilitasi? Jadi rehabilitasi itu membangun, selain membantu, tadi saya katakan membantu menghentikan, mengendalikan penggunaan narkotika, memahami faktor yang menyebabkan penggunaan narkotikanya, meningkatkan kemampuannya pecandu untuk bisa mengelola emosi dan menghadapi masalahnya, direhabilitasi dan juga dibina lanjut, membangun kembali hubungan dengan keluarga. Bagaimana seorang pecandu bisa membangun hubungan yang sehat kepada keluarganya. Kemudian bagaimana seorang pecandu bisa meningkatkan fungsi sosialnya dan kembali berproduktivitas.
0: Iya.
1: Kemudian bagaimana seorang yang terjun ke dunia narkoba itu bisa mencegah kekambuhannya. Nah, itu proses lagi sudah berjalan itu disebut. Kemudian serta bagaimana mempertahankan kehidupan yang sehat dan bermakna, itu yang paling terpenting dalam hal bina lanjut. Ya, jadi kalau dulu rehabilitasi itu hanya dipantau pada saat program rehabilitasi, tapi dengan adanya bina lanjut itu pemantauan itu rehabilitasi itu satu rangkaian tidak berhenti pada saat selesai programnya, tapi kita di BNNP Provinsi Sulawesi Selatan khususnya itu memantau klien yang kami rehab itu 3 bulan 6 bulan.
0: Oke.
1: Seperti itu. Jadi tidak berhenti pada saat program rehabilitasi rawat jalan ataupun rawat inap itu selesai, tapi kita tetap memantau perkembangan klien 3 bulan setelah rehabilitasi, kemudian 6 bulan dari proses 3 bulan itu. Jadi okay, totalnya ada sekitar 9 bulan kita bisa memantau klien tersebut. Seperti itu.
0: Nah, setelah rehabilitasi, pasca rehabilitasi dan adanya bina lanjut itu, apakah...
1: Maaf, suaranya kurang besar.
0: Ada ya masalah di main. Tunggu, saya coba konfirmasi terlebih dahulu ke tim teknis ya. Ini...
1: Ya mungkin ini saya ya.
0: Okay. Bagaimana dengan sekarang nih Bu?
1: Okay.
0: Karena kalau di mic-nya Irsan udah maksimal nih. Okay.
1: Udah maksimal, aku yang kasih.
0: Iya. Nah Bu, apakah terdengar dengan baik sekarang?
1: Iya, terdengar.
0: Baik. Nah, tadi sebenarnya akhirnya setelah rehabilitasi, akhirnya adalah yang bina lanjut ini. Apakah ada masalah yang akhirnya ditemukan sehingga kita butuh bina lanjut nih? Ternyata setelah rehabilitasi tidak cukup.
1: Ya. Setelah rehabilitasi itu sebenarnya bukan berarti tidak cukup. Tapi kami, BNNP Provinsi Sulawesi Selatan, mengupayakan bagaimana layanan itu bisa tetap terakses dan bisa kita tetap memantau klien kami yang sementara atau sudah menjalani proses rehabilitasi.
0: Okay, baik. Nah, setelah dilakukan bina lanjut itu, apa saja sih yang akhirnya BNNP lakukan di saat proses bina lanjut tersebut, Bu?
1: Proses bina lanjut itu ada dua. Kayaknya ini saya kurang bagus ya. Speaker saya kurang bagus ya. Nah, kedengaran?
0: Kedengaran, Bu. Kedengaran.
1: Halo?
0: Iya, terdengar dengan baik, Bu.
1: Proses bina lanjut itu ada... Ya, oke. Proses bina lanjut itu kita mulai dengan yang namanya pemantauan. Jadi pemantauan itu mulai dari pada saat klien menjalani rehabilitasi. Jadi pemantauan itu kami mengobservasi bagaimana klien itu datang pertama kali di tempat kami, mengobservasi dengan cermat dan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi nantinya ada secara langsung itu kita bertatap muka dengan klien kita. Kami menggunakan instrumen, jadi ada instrumennya namanya kapital pemulihan. Kemudian ada instrumennya juga, kami biasanya memberikan tes minat dan bakat untuk melakukan bagaimana layanan bina lanjut itu bisa berlangsung ke depannya. Tes minat bakat sendiri itu kami lakukan, ada parameternya, dan nanti sebentar saya jelaskan Mas bagaimana proses instrumen itu kami jalankan. Jadi proses instrumen itu namanya asesmen bina lanjut. Jadi kegiatan bina lanjut itu kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan klien. Jadi kebutuhan kapital pemulihannya seperti apa. Kemudian kenapa instrumen bina bakatnya? Kami dari petugas rehabilitasi itu membantu klien, misalnya ada klien kami yang belum memiliki pekerjaan, kami bantu bagaimana caranya minat bakatnya itu kita ketahui dan membantu bagaimana caranya bisa berproduktivitas nantinya setelah menjalani rehabilitasi. Kemudian ada namanya juga evaluasi perkembangan. Evaluasi perkembangan itu baik perkembangan motivasi melalui URIKA namanya, kemudian evaluasi perkembangan kualitas hidup, WHOQOL. Jadi kualitas hidup itu diukur dengan empat domain, secara kesehatan dilihat, kemudian psikologisnya, kemudian sosialnya dan lingkungannya. Kemudian tujuan daripada assessment itu, kita mau tahu nih kebutuhannya seperti apa, klien seperti yang tadi saya jelaskan tentang minat bakat. Kemudian kita harus bisa merencanakan intervensi yang terintegrasi nantinya seperti apa. Kemudian intervensi yang terintegrasi maksudnya yang berkelanjutan tentang kebutuhannya klien. Jadi bukan hanya secara rutinitas, tetapi produktivitasnya klien juga kita pantau seperti apa di 3 bulan, kemudian di 6 bulan, seperti itu. Setelah asesmen itu dilakukan, di layanan bina lanjut itu ada yang namanya mas pemantauan, kemudian pendampingan pemulihan. Ada yang namanya pendampingan pemulihan. Jadi pendampingan pemulihan itu sesuai dengan kebutuhan klien. Jadi kita lihat nih lingkungannya yang mendukung seperti apa. Kemudian kita lakukan juga pengembangan jejaring. Selain itu kita lakukan juga pengembangan produktivitas dari hasil asesmen minat bakat yang tadi saya jelaskan di awal. Kemudian tadi kalau saya tidak salah ada yang namanya kapital pemulihan di asesmen. Jadi kapital pemulihan itu mas ada 8 aspek. Jadi 8 aspek itu ada kebutuhan fisik, dukungan keluarganya seperti apa dan sosialnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah rumahnya seperti apa, lingkungannya yang sehat seperti apa, rumahnya amankah. Kemudian yang keempat itu dukungan sebaya, jadi teman-temannya, yang teman-teman bergaulnya seperti apa. Kemudian penyelesaian masalahnya juga seperti apa. Kemudian yang keenam, keterampilannya seperti apa atau pendidikannya sampai di mana. Kemudian yang ketujuh itu integrasi sosialnya, dukungan budayanya seperti apa. Kalau kita di Makassar kan banyak melayani klien-klien dari Makassar sendiri ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana dukungan budaya di sekitar lingkungan kota Makassar seperti apa. Misalnya kalau dia berasal dari Sidrap seperti apa. Kemudian menemukan kembali arti dan tujuan dalam hidupnya seperti apa. Jadi 8 aspek itu mewakili dari kapital pemulihan yang kita laksanakan di asesmen di awal. Kemudian ada yang namanya tadi saya bilang tes minat bakat ya mas?
0: Ada, betul, iya.
1: Halo?
0: Halo?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya. Jadi tes minat bakat itu sama, 8 potensi diri yang kita gali. Ada potensi musikal, logis, visual, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalistik, dan verbal linguistik. Itu mas di assessment. Nah, okay. Di kegiatan layanannya bina lanjut itu ada yang namanya pendampingan pemulihan. Nah, pendampingan pemulihan tadi yang saya jelaskan adalah lingkungan mendukung, pengembangan jejaring, dan pengembangan produktivitas. Jadi kalau lingkungan mendukung, kita biasanya melakukan kegiatan nih mas, kegiatan pertemuan kelompok pemulihan. Jadi makanya tadi ada yang saya bilang sahabat pulih ya. Jadi ada semacam pertemuan kelompok pemulihan. Jadi biasanya di situ membahas tentang motivasi klien, komitmennya klien untuk pulih, kemudian keterampilannya bagaimana, keterampilan sosialnya seperti apa, kemudian relasi sehatnya itu seperti apa. Itu biasanya dibahas di pertemuan kelompok pemulihan. Kemudian lingkungan lingkungan mendukung juga ada namanya pertemuan dukungan keluarga. Jadi klien-klien kami, bukan hanya klien kami yang kami layani, tapi keluarganya juga butuh pendampingan. Jadi dibuatkan pertemuan dukungan keluarga. Nah, apa yang dibahas di dalam pertemuan keluarga itu? Peran keluarga dalam pemulihan seperti apa? Kemudian komunikasi efektif dalam keluarga itu seperti apa? Kemudian kesiapan keluarga untuk mendukung reintegrasi, mendukung pemulihannya ke depan seperti apa? Itu kami lakukan di layanan bina lanjut. Nah, kemudian ada lagi yang namanya pengembangan jejaring. Jadi pengembangan jejaring ini kita sebelum kita lakukan, tentunya kita manajemen kasuskan dulu. Apa sih kebutuhan klien ini? Nah, apakah dia butuh pekerjaan atau butuh keterampilan atau dia butuh manajemen waktu karena sudah bekerja dan tidak bisa memanage dirinya secara waktu ya, sampai dia bisa terjun ke dunia narkotika. Pengembangan jejaring ini juga kita lakukan kunjungan rumah, Mas. Kunjungan rumah. Jadi kunjungan rumah ini kita lihat nih bagaimana lingkungan di lingkungan sekitarnya, bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana keluarganya, seperti itu. Kemudian tadi pengembangan produktivitas itu ada kegiatan yang namanya pengembangan diri. Jadi ada edukasi tentang penguatan diri, terus pengembangan hard skill, pengembangan soft skill. Kemudian perlibatan kegiatan masyarakat. Jadi pengembangan produktivitas itu kita pantau 3-6 bulan itu apakah klien kita ini terlibat dalam kegiatan masyarakat, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan positif masyarakat. Contoh kecil misalnya gotong royong, kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekitar, apakah klien kita ini ikut serta dalam kegiatan tersebut. Jadi kita bisa berkomunikasi juga dengan keluarga dan lingkungan sekitar, tentunya dibantu oleh keluarga klien. Seperti itu, Mas, hanya kegiatan dari bina lanjut.
0: Wah, jadi memang sangat diprogram dan kalau Irsan dengarnya tuh kayak benar-benar dijagai begitu, tanda kutip begitu, Bu, ya?
1: Iya, dijagai tapi bukan di stigma ya, Mas.
0: Benar-benar, iya, benar. Dijagai dalam artian ini agar bisa benar-benar lepas dari kecanduan narkotika ini.
1: Iya, agar betul-betul bisa mempertahankan pemulihannya, bisa tidak kambuh kembali, tentunya bisa menerapkan yang namanya pencegahan kekambuhan, seperti itu.
0: Oh, pencegahan kekambuhan artinya resikonya tetap ada, Ibu, ya?
1: Iya, resikonya tetap ada.
0: Okay.
1: Makanya perlu sekali penguatan kepada klien maupun keluarga tentang pencegahan kekambuhan.
0: Nah.
1: Jadi pencegahan kekambuhan ini sering kami agung-agungkan di klien.
0: Yeah.
1: Apa sih itu pencegahan kekambuhan? Jadi pencegahan kekambuhan itu banyak, Mas. Sebelum kita melangkah ke pencegahan kekambuhan, kita harus perlu mengenalkan klien, menggali klien. Triggernya apa sih? Bukan hanya klien, tapi keluarganya juga.
0: Yeah.
1: Trigger pemicunya apa sih? Triggernya ada internal, ada eksternal. Ada dari dalam dirinya, kemudian ada juga yang dari luar. Kalau dari dalam dirinya itu ada dua. Ada yang positif dan ada yang negatif.
0: Yeah.
1: Yang positif itu, contohnya, Mas, dia bisa menggunakan narkotika itu ketika perasaannya tenang atau ketika mendapat hadiah, misalnya mendapat uang. Jadi ketika dia apa istilahnya, besok ini ulang tahun saya, pasti harus dirayain. Nah, ingatannya adalah narkotika, seperti itu. Jadi triggernya itu adalah rasa senang, seperti contohnya ya, Mas, ya. Kalau trigger negatif, internal negatif itu misalnya frustasi, kecewa, ada permasalahan di dalam dirinya yang tidak bisa dia selesaikan, seperti itu. Kemudian kalau trigger eksternal dari luar itu tentunya pertemanannya atau ada keluarga yang menggunakan atau situasi lingkungannya, seperti itu, Mas. Manajemen pencegahan kekambuhan. Jadi terlebih dahulu kita mengingatkan klien apa sih triggernya kamu. Kemudian dari situ kita berangkat ke manajemen pencegahan kekambuhan. Harus seperti apa? Kalau misalnya lebih dominan trigger internalnya yang negatif, berarti yang kita perlu berikan ke klien adalah misalnya dia mudah frustasi, mudah tersinggung. Yang perlu kita pahamkan adalah bagaimana mengelola manajemen emosionalnya.
0: Iya.
1: Jadi disitulah bina lanjut berperan.
0: Oke. Nah, bagaimana jika dalam prosesnya tadi ada asesmen dan sebagainya yang telah banyak dilakukan dan ternyata menemui ada sedikit tanda-tanda kayaknya mau kambuh ini deh. Ini apakah ada tindakan lebih lanjut atau seperti apa nih, Bu?
1: Kalau kliennya ini misalnya ada perasaan atau ada tanda-tanda kepingin pakai lagi, tentunya kita sangat bersyukur ya, Mas, kalau tanda itu diungkapkan sama klien.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, ada yang menyembunyi.
1: Rehabilitasi kita itu berhasil.
0: Yeah. Oh,
1: kenapa?
0: Oh,
1: karena klien itu bisa mempercayakan kita bahwa saya ini ada keinginan untuk mau pakai. Mm-mm. Tapi ketika klien tidak bilang, kan kita tidak tahu.
0: Betul, iya betul, apa betul.
1: Yang terjadi di betul luar dia. Itu berarti rehabilitasi atau tenaga profesional di kita itu sudah berhasil karena klien sendiri itu bisa mengungkapkan perasaannya.
0: Iya.
1: Ya. Makanya banyak kami mengedukasi keluarga ketika anak ataupun saudara ataupun pasangan yang mengaku bahwa kayaknya mau kak pakai ini bagaimana nih, kayaknya frustasi gitu. Nah, itu kita harusnya memberi apresiasi karena bisa mengungkapkan perasaannya, bukannya malah menstigma gitu.
0: Oh, kan. Berarti bukan ai mantong kau ini.
1: Iya, mantong kau.
0: Oh.
1: Gimana? Kenapa kok
0: kenapa ini bisa begitu? Oke, okay. Iya.
1: Justru kita harus rangkul dia, temani dia, bukannya justru kita hargai dengan kejujuran seperti itu, kita bisa mendapatkan insight untuk bagaimana kita dampingi klien, kita bangun trust, kita bangun bagaimana caranya, kenapa dia sampai bisa mengingat kepingin pakai, mengingat atau kenapa bisa timbul trigger itu, apa sih yang terjadi? Ya, itulah pentingnya mengidentifikasi trigger, mengidentifikasi faktor pemicu.
0: Oh, jadi justru semakin dia mau bercerita, ini semakin kode baik akhirnya.
1: Iya, kode baik.
0: Oh, oke.
1: Makanya kita identik dengan bina lanjut itu dengan sahabat pulih.
0: Sahabat pulih, nah itu tadi dijadikan sebagai sahabat.
1: Iya, dijadikan sahabat, malah kita sebenarnya harusnya kita bersyukur dan mengapresiasi ketika klien itu mengatakan datang ke kita bahwa kenapa kemarin 2 hari lalu itu kayak mau gak pakai, kayak bagaimana di perasaanku?
0: Nah, iya.
1: Kupikir itu.
0: Teringat,
1: Kak. Oh, kenapa kok bisa teringat? Pada apa yang sedang terjadi saat itu? Dia bilang, sedang anu, Kak. Lagi tidak ada kubikin, santai-santai, Kak, di rumah. Terus tiba-tiba kayak bagaimana, Dik? Berarti klien itu triggernya sebenarnya pada saat dia santai, pada saat tidak melakukan apa-apa. Banyak hal yang bisa terjadi, terutama tentang pemikirannya ingin pakai.
0: Nah, jika muncul pemikiran ingin pakai itu, apa yang dilakukan? Apakah langsung direhabilitasi lagi atau justru ada metode-metodenya?
1: Keinginan untuk pakai itu pada saat misalnya proses rehabilitasi itu sudah selesai.
0: Iya.
1: Iya. Harusnya klien sudah bisa mengidentifikasi dirinya. Tetapi kita dari program rehabilitasi itu sudah memberikan yang namanya pencegahan kesambungan.
0: Iya.
1: Jadi banyak hal yang bisa kita berikan bagaimana mengelola trigger, bagaimana mengelola triggernya itu. Misalnya kalau misalnya kliennya triggernya tadi yang seperti kalau dia lebih banyak sendiri, kalau dia sendiri lebih banyak mengingat yang namanya narkotika, berarti klien itu diajarkan bagaimana mengisi waktunya, daily schedule-nya tidak banyak dengan santai, tidak banyak dengan waktu sendiri.
0: Okay.
1: Hal-hal positif yang misalnya kosong di waktu kosongnya itu, waktu sendirinya itu diisi dengan hal-hal yang positif, misalnya kegiatan-kegiatan berolahraga, ya, bertemu dengan teman, tentunya teman yang positif. kegiatan-kegiatan yang bisa membangun dirinya tidak memikirkan narkotika.
0: Okay. Berarti yang dilakukan itu bukan bukan langsung ini ya kayak rehabilitasi lagi, tapi bagaimana pendekatan-pendekatan lain yang dilakukan?
1: Ya, jadi untuk merehabilitasi klien itu ada ininya, Mas. Ada menentukan dia, oh ini layak untuk direhabilitasi. Itu ada ininya, ada
0: asesmen tersendirinya.
1: Semacam Pak, ya, semacam ada masalah yang sudah terjadi dalam kehidupannya, misalnya ya, masalah fisik misalnya, masalah fisiknya seperti apa, gangguan kesehatan sudah terjadi dalam dirinya, perubahan pola tidurnya, ya, kelelahan yang berlebihan, kemudian penurunan kondisi tubuh, nah itu mungkin sudah perlu untuk direhabilitasi seperti itu. Kalau misalnya itu untuk masalah fisiknya ya. Masalah psikologisnya tentunya sulit mengendalikan keinginan untuk menggunakan. Ya, kemudian sudah apa namanya, tidak mau mendengar, mudah marah-marah, cemas, sulit berkonsentrasi, terus suasana hatinya cepat sekali berubah. Nah, kemudian konflik dengan keluarganya sudah tidak bisa dia hadapi. Kemudian sudah mengganggu pekerjaannya. Oke. Terus kehilangan kepercayaan dirinya, kemudian mulai menarik diri dari lingkungan yang positif. Nah, itu memang perlu nih direhabilitasi seperti itu. Nah, kemudian kemampuannya untuk mengendalikan penggunaannya sudah tidak bisa lagi. Nah, itu memang perlu direhabilitasi. Nah, perlu diasesmen ulang istilahnya.
0: Deh. Wah, ternyata memang cukup berbahaya ya. Tapi yang Irsan penasaran tadi kan ada sahabat pulih tadi, ada kayak community-nya yang akhirnya ditemukan untuk bisa mungkin sharing dan sebagainya. Ini dijagain nggak sih? Saya takutnya jangan sampai nanti malah bertukar informasi nih.
1: Ya itulah tantangannya, Mas.
0: Nanti malah bertukar, saya punya tips dan trik.
1: Iya, itulah tantangannya. Sebenarnya idealnya itu sebenarnya tidak dijagai. Ada namanya komunitasnya NA. Itu kalau dia berkegiatan itu tidak yang idealnya itu tidak ada orang yang normal, maksudnya bukan normal ya. Tidak ada orang yang tidak pernah menggunakan narkotika, tapi mereka sharing bersama seperti ketemu melalui Zoom boleh, melalui pertemuan langsung boleh, yang dibahas pada hari itu. Tapi pada saat pembahasan, idealnya itu tidak ada orang yang tanda kutip yang normal, yang maksudnya bukan normal, yang tidak pernah menggunakan. Jadi komunitas itu harusnya idealnya orang yang betul-betul pernah menggunakan.
0: Jadi tapi akhirnya pertemuan mereka ini benar-benar tidak dijagai ya, diharapkan.
1: Bukan tidak dijagai, tetap dipantau, Mas.
0: Oh, tetap dipantau.
1: Iya, tetap dipantau.
0: Nah,
1: tapi perkumpulannya itu harusnya idealnya itu sebenarnya tidak ada orang yang tidak pernah pakai di dalam situ.
0: Benar. Oh, artinya dalam komunitinya itu semuanya sama, statusnya sama.
1: Iya, semuanya sama, semuanya sama. Karena ketika ada yang tidak pernah pakai, kemudian berada dalam komunitas itu, itu artinya bukan komunitas.
0: Mereka. Benar ya. Iya, tidak sama kepentingan tidak sama. Dan keinginannya.
1: Iya. Sebenarnya pemahamannya ini sahabat pulih itu jauh berbeda dengan yang Mas maksud ya, yang komunitasnya ya. Jadi sahabat pulih sebenarnya itu adalah pendekatannya, pendekatan pendampingan dalam bina lanjut yang menempatkan klien sebagai individu yang sedang menjalani proses rehabilitasi, ya. Proses perubahan, menjalani dukungan, hubungan yang positif, kemudian pemantauan dari kita, penguatan kemampuan untuk bertahan pulih. Jadi sahabat pulih itu bukan polisi yang mengawasi.
0: Oh iya benar, iya, benar
1: Iya.
0: juga, iya.
1: Bukan orang yang menghakimi.
0: Iya.
1: Ya. Perlu di tanda kutip ya.
0: Iya.
1: Sahabat pulih itu bukan orang polisi yang mengawasi, orang yang menghakimi, bukan juga orang yang selalu menasihati.
0: Iya.
1: Dan bukan pengganti konselor atau tenaga profesional, tapi sahabat pulih itu hadir untuk mendengar, mendampingi, menguatkan dan membantu klien tetap berhubungan dengan proses pemulihannya. Ya, seperti itu.
0: Seperti itu. Wah, kalau kita ngomong tentang sahabat pulih, sekarang di Sulawesi Selatan sudah cukup berjalan nggak sih, Bu?
1: Kalau untuk sahabat pulih, sebenarnya itu kita ambil dari kegiatan dari Bina Lanjut. Kenapa sampai sahabat pulih? Karena itu tadi polisi. Sahabat pulih itu bukan polisi yang menghakimi, orang yang polisi yang mengawasi, orang yang menghakimi, bukan orang yang selalu menasihati. Tapi sahabat pulih itu bagaimana kita memberikan dukungan kepada klien menghadapi tantangannya. Ya, tantangannya itu seperti Mas tadi bilang, ada keinginan untuk pakai. Terus bagaimana klien menerima dirinya sebagai manusia yang sedang berproses tanpa memberikan stigma.
0: Nah, itu tuh.
1: Gitu.
0: Tanpa memberikan stigma.
1: Sahabat pulih itu bagaimana mendengarkan dengan empati, tanpa menghakimi. Kemudian mendampingi klien dalam mempertahankan perubahan yang positifnya, itu paling penting. Mendampingi klien dalam menghadapi, mempertahankan perubahan positifnya. Kemudian menumbuhkan keyakinan bahwa perubahan dan pemulihan itu dapat terus dikembangkan. Ada lagi yang namanya menghargai setiap kemajuan. Sekecil apapun itu, kita harus hargai kemajuannya. Kemudian membangun perjalanan pemulihan bersama klien, keluarga, dan lingkungan sekitarnya.
0: Baik deh. Wah, cukup lengkap dialog kita di saat ini. Semoga teman-teman sahabat pulih di luar sana bisa terus menjadi pribadi yang positif, terus mempertahankan kondisinya dalam kondisi yang aman dan tidak terpengaruh hal-hal negatif dalam tanda kutip ya, yang mengarahkan mengarahkan Anda kembali ke jalan yang tidak seharusnya. Terakhir deh, Bu, apa ingin disampaikan mungkin kepada pendengar-pendengar kita di luar sana?
1: Saya sampaikan.
0: Iya.
1: Iya. Untuk ini ya, untuk para penyalahguna narkotika yang ada di luar sana, jika Anda sedang mengalami masalah akibat pengguna narkotika, Anda harus menghadapinya semuanya dengan, tidak harus dengan dihadapi dengan sendirian. Jangan menunggu sampai masalah semakin berat untuk mencari bantuan. Pemulihan adalah proses, ya. Jadi pemulihan itu adalah proses. Mulailah dengan satu langkah, mencari informasi, berkonsultasi, dan mendapatkan asesmen dari tenaga yang profesional. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menata kembali kehidupan yang baru. Kemudian pesan untuk keluarga nih. Keluarga yang memiliki posisinya sangat penting dalam perjalanan pemulihan. Jangan hanya bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Ya, jangan hanya bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Tapi bertanyalah, apa yang bisa kami lakukan agar kamu mendapatkan bantuan, agar kamu bisa pulih ke depannya. Tetap mempertahankan pemulihan seperti kehidupan yang normal, seperti orang lain jalan. Kemudian terakhir, rehabilitasi bukanlah akhir dari kehidupan. Rehabilitasi adalah salah satu jalan untuk memulai kembali kehidupan yang lebih sehat. Mari kita hentikan stigma, mari kita buka ruang untuk berbicara, mari kita saling mendukung, mari kita dukung keluarga kita, dan mari kita berikan kesempatan kepada mereka untuk ingin berubah.
0: Amin. Ya?
1: Rehabilitasi narkotika, jalan kembali untuk menata kehidupan.
0: Jalan kembali untuk menata kehidupan. Terima kasih banyak Ibu Nur Fajriya, S-Farm APT MADM TRKS, sudah menemani kita. Semoga sahabat-sahabat pulih di luar sana bisa terus terbebas dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar sore ini.

0: Info Publik Pro 1.
1: Info Warsi Publik Pro 1 RRI Makassar menginformasikan untuk Anda pendengar, surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Sungguh Minasa yang ditujukan kepada Eko Kurniawan bin Akwan, tempat dan tanggal lahir Jombang 4 April 1993, beragama Islam, pekerjaan mekanik, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Desa Tasese, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Selasa 22 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Mulyati binti Nenggong sebagai penggugat melawan Eko Kurniawan bin Akwan sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Masih surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Sungguh Minasa yang ditujukan kepada Sudirman bin Saing, tempat dan tanggal lahir Pakolompo, 20 Mei 1988. Beragama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman dahulu beralamat di Desa Bontokasi, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Kamis 15 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sumarni binti Ngupa sebagai penggugat melawan Sudirman bin Saing sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Menginformasikan kembali, masih dari Pengadilan Agama Sungguh Minasa yang ditujukan kepada Abdul Hanafis bin Endol, tempat dan tanggal lahir Kucing, 21 Februari 1993, beragama Islam, pekerjaan karyawan rumah makan, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Parit Haji Husin Jungkat, Desa Jungkat, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mampawah. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Kamis 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Claudia binti Dausdi sebagai penggugat melawan Abdul Hanafis bin Endol sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Berikutnya pendengar, masih Pengadilan Agama Sungguh Minasa yang ditujukan kepada Kasmawati binti Chowa Dengempo, tempat dan tanggal lahir Batang Kaluku, 20 Maret 1990, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjut, maksud kami sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Moncobalang, RT 1, RW 1, Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Rabu 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Sri B. bin Baharuddin Dengrate sebagai pemohon melawan Kasmawati bin Chowa Kasmawati binti Chowa Dengempo sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pendengar, demikianlah informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud atau yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
0: Info Publik Pro 1.
2: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk

bintang radio RRI titik ID atau tinggal scan QR code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Info Publik Pro 1.
1: Informasi Publik Pro 1 RRI Makassar kembali kami hadirkan untuk Anda. Dari Pengadilan Agama Sunggo Minahasa berbentuk surat pemanggilan sidang ditujukan kepada Sofian Arifuddin bin Arifuddin Talak, tempat dan tanggal lahir Makassar 29 Juni 1972, beragama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Bumi Palangga Mas Blok E5, nomor 4, RT 6, RW 3, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggo Minahasa pada Kamis 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggo Minahasa, Jalan Masjid Raya Sunggo Minahasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rauda Tul Hikma alias Rauda binti Masa Deng Beta sebagai penggugat melawan Sofian Arifuddin bin Arifuddin Talak sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Berikutnya, surat pemanggilan sidang. Ditujukan kepada Emiliana Talenten dari Pengadilan Negeri Makassar sehubungan dengan pemanggilan menghadap sidang kepada saudara Emiliana Talenten, dahulu beralamat di Batu Papan, Kelurahan Batu Papan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Dalam perkara perdata antara Ronald Manurun sebagai penggugat lawan Emilia Talenten sebagai tergugat. Supaya ia datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Makassar, Jalan RA Kartini nomor 18 garing 23 Makassar pada Kamis tanggal 13 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar dan atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti di dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 298 garing PDT.G garing 2026 garing PN.MKS. Masih dari Pengadilan Negeri Makassar, ditujukan kepada Mulyadi, sehubungan dengan pemberitahuan ini, putusan nomor 480 garing PDT.BTH garing 2025 garing PN.MKS, Pengadilan Negeri Makassar kepada saudara Mulyadi, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai terlawan 3. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Agustus 2026, nomor 480 garing PDT.BTH garing 2025 garing PNMKS yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi terlawan 1 dalam pokok perkara, 2 menyatakan pelawan tidak dapat diterima, 3 menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.186.000 dalam perkara perdata antara PT Temas TBK, dahulu PT Pelayaran Tempuran Emas TBK sebagai pelawan melawan Pemerintah Negara Republik Indonesia Ceki, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Ceki, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Ceki, Kejaksaan Negeri Makassar DKK sebagai terlawan. Dan terakhir pendengar, masih dari Pengadilan Negeri Makassar, ditujukan kepada Indra Peter P. Sehubungan dengan pemanggilan sidang kepada saudara Indra Peter P. bertempat tinggal dahulu di Jalan Landak nomor 33 RT 9 RW 3, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui domisili hukumnya, namun berada di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Makassar Jalan RA Kartini nomor 18/23 Makassar pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata antara Yunike sebagai penggugat lawan Indra Peter P sebagai tergugat. Pendengar, demikianlah informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud atau yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih.
0: Info Publik Pro 1.
2: Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda warta berita dari Pro 3 RRI.
3: Dan ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
4: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan
3: usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179.000 orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Air Langga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Air Langga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Air Langga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
9: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
8: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
10: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
8: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri, yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Al-Jannah.
11: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bendung Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusa persoalan ya.
12: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
11: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bendung Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
12: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
13: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan, beberapa petakwa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
12: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
14: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
15: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
14: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
15: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
16: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
15: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
17: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
18: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
17: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya.
19: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen, data sen itu Pak?
17: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
18: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
20: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
18: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
21: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
22: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
21: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
22: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
23: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
22: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
0: Jadi ada penyampaian UT Aditya dipintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Rizal.
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabianan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importer pastry. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
0: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak pastry ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober. Betul. November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
2: Betul,
0: ya.
2: Pak.
0: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
2: Tidak.
0: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
2: Ya barang saya diperiksa terus, Pak.
0: Seperti itu.
1: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
5: Yang mulia, mohon menyela sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
0: Ya ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
1: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer pastry, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini dan pada sampai dengan saat rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada dua hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang di regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya PSIS PSMS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nirapi, Litiwali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan baik? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini. Seperti biasa, setelah penyampaian warta berita Pro 3 RRI di Rabu malam, kami akan hadirkan untuk Anda umat Hindu dimanapun berada program Hindu Dharma. Dan malam hari ini kembali kami akan hadirkan dengan pembahasan mengenai harmoni arte dalam Graste pada era modern. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan narasumber Bapak Iketut Artana Mulyadi SAG. Beliau merupakan penyuluh agama Hindu. Dan kepada Bapak Iketut Artana Mulyadi SAG, kami persilahkan untuk menyampaikan materi malam ini.
1: Ya, terima kasih untuk host, ya, Pak Saipul. Jadi Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun Anda berada, umat sedharma pendengar setia RRI Program 1 Makassar. Umat sedharma, sebelum kita memulai renungan malam ini, yakni mengenai harmoni arte, jadi di dalam tingkatan hidup kita ada yang namanya grahasta atau berumah tangga di era sekarang. Mari umat sedharma, kita tundukkan kepala sejenak kepada Sang Yang Widiwasa, pada Tuhan Yang Maha Esa. Atas asung kerta warnugraha ide, kita diberikan kesehatan, kita dimudahkan rejeki, kita dilancarkan segala suatu urusan kita. Aingge umat sedharma, sebelum kita masuk ke materi umat sedharma, mari kita lantunkan sebuah wirama atau sebuah renungan. Jadi ada sebuah wirama yang luar biasa sekali, ada di dalam Arjuna Wiwaha, yakni wirama mandemalon. Nggih lugera yang titiang jagi mau wirama mau gigitan akide. Nggih. Hanu marjanmu dan pamihutang berat yoga tapa angan tul amin ta wiyar ya

an dehaning aprihati. Umat Sedharma dimanapun Anda berada, ini merupakan tembang di bait kelima dari Arjuna Wiwaha, di mana kalau kita artikan itu ada seorang manusia yang tidak pernah medana punya, tidak pernah melakukan berata maupun yoga ataupun tapa, tetapi dengan sadar dirinya meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, meminta kesukaan atau meminta mendapat hal yang baik. Nah, padahal tidak pernah melakukan dana punya atau berderma atau kalau bahasa sekarang itu donasi, tidak pernah bersembahyang, berada, yoga. Nah, dia meminta pun seperti memaksa begitu. Maka dikembalikanlah itu semua tujuannya kepada dirinya. Maka tentu sengsaranya akan menuju pada dirinya. Nah, orang tersebut, artinya janma atau manusia tersebut, akan dihantui atau digoda istilahnya oleh sang tamah, kemudian ditetah atau ketetah antuk sakit hati atau akan merasakan sakit hati. Nah, di awal bait yang luar biasa ini, Umat Sedharma, jadi di sana ada medana punya. Nah, jadi kaitannya, Umat Sedharma, ketika kita medana punya, tentunya punya ini bisa berupa baik arte, mungkin bisa berupa jasa atau tenaga kita. Nah, punya yang berupa arte, nah inilah maksudnya, bagaimana arte itu sebenarnya. Jadi kalau di dalam ajaran kita, arte itu sesungguhnya merupakan 4 bagian dari, atau salah satu bagian dari catur purusa arte, catur 4 purusa utama arte atau kebahagiaan itu sendiri. Nah, arta yang dimaksud di sini itu bisa berupa rezeki atau kekayaan. Jadi Umat Sedharma, dimanapun Anda berada, mungkin yang ada masih di perjalanan, yang masih di ruang tamu mengajari anaknya, atau yang masih santai di teras, kita tahu bahwa sesungguhnya ketika kita memasuki grahasta, masa berumah tangga, maka kalau dalam tingkatan hidup di catur asrama, yang kita utamakan yaitu arte dan kama, begitu. Jadi arte itu adalah bukan kita menjadikan sebagai seorang yang material, tetapi arte itu sesungguhnya menopang kita dalam pemenuhan kama, menopang kita juga dalam pemenuhan dharma itu. Sehingga apa tujuan terakhir itu, yaitu moksa, itu bisa tercapai karena di perjalanan hidup kita terharmonisasi antara arte, kama, dharma. Maka wujudlah itu moksa itu sendiri. Jadi kalau kita menyelusuri lorong-lorong pemikiran atau kebijaksanaan warisan leluhur kita, jadi di sana itu terdapat konsep tentang arte itu sendiri. Maka arte dikatakan di dalam Saramusayo sloka 18, dikatakan bahwa arte itu hendaknya kita cari berlandaskan dharma. Nah, kalau kita memakai rumus ini, maka kita hendaknya tahu dharma itu datangnya dari mana dulu. Jadi dharma itu datang dari, kalau pakai teorinya ya Sastra, itu dari 4 sumbernya, yaitu dari pengalaman panca indera kita. Jadi akumulasi kita dari lahir sampai pada umur kita sekarang, nah itu menjadi sumber-sumber dharma kita atau kebenaran kita. Kemudian dari pengalaman atau perbandingan itu, dari upah pemana itu juga menjadi sumber dharma kita masing-masing secara personal. Ada juga dari
tokoh-tokoh dari sabdo, dari agama juga menjadi sumber dari dharma itu kita sendiri. Ketika aku sudah memahami dharma itu apa, maka selanjutnya untuk menjalani hidup kita perlu namanya arta atau kekayaan. Seperti doa kita di awal, kita memohon rezeki segala macam, itu juga bagian dari kita mencari arta itu sendiri. Nah, umat sedharma sering sekali bahwa arta ini sering menjadi kecemasan di dalam istilahnya di grahasta berumah tangga itu. Masalah biasanya kan terjadi kehancuran, pertengkaran atau segala macam itu berdasarkan mungkin ini secara ekonomi kurang, secara rezekinya kurang, atau belum mendapat pekerjaan apa segala macam. Nah, ini merupakan salah satu aspek arta di sana. Sehingga umat sedharma dalam mencari arta itu perlu kita berdharma, atau kita melaksanakan tugas-tugas kita. Kalau di dalam tugas-tugas itu namanya swadharma begitu. Kembali lagi di lembaran suci tadi yang di Sarasamusaya sloka 18 yang berbunyi, yo paramartanya yo arte kamu sadian dharma juga lekesa kena rimuhun. Pada hakikatnya arta atau harta benda, kekayaan kita dan kamu atau kepuasan yang dicari, maka dharma atau kebenaran dan kebajikan itulah yang menjadi atau yang kita lakukan terlebih dahulu. Nah, sloka ini menjadi rem atau menjadi sebagai mulat carira kita, sebagai introspeksi diri kita bagi jiwa kita, bahwa sangat tegas sekali pesannya disampaikan di sana. Silahkanlah kita mencari harta sebanyak-banyaknya. Silahkanlah kita kejar cita-cita hidup. Tetapi tetap landasan itu bertumpu pada dharma. Harta yang didapat dari melaksanakan adharma seperti menipu, kemudian memeras, atau mengambil hak orang lain, melanggar hukum bahkan, tentunya ini akan membekas secara batin, atau simpelnya kita akan lama sekali memikirkan itu sehingga ada keterikatan di dalamnya. Nah, harta yang panas ini akan tidak memberikan ketentraman. Mungkin akan membakar atau menjadi sumber-sumber dari ketidakdisharmonisan pada masa grahasta. Jadi kalau sebaliknya umat sedharma, harta yang dihasilkan itu berdasarkan dari dharma, maka cenderung akan menjadi berkah. Kemudian harta tersebut juga akan menyehatkan, tentunya menyehatkan sebagai orang tua, ayah, istri, kemudian juga anak di grahasta tersebut. Nah, umat sedharma, ketika kita sudah mendapatkan arta dengan tahu bahwa bagaimana dharma kita, artinya kita mendapatkan arta dengan benar, apakah arta itu akan ditumpuk begitu saja, atau sekarang itu ditabung saja atau bagaimana? Jadi coba kita lanjutkan renungan lagi. Kita ambil dalam cara samusaya, yaitu sloka 268. Eka namsena dharmarta kerta yau buti micata. Eka namansena karmata eka mamsam wiwir dahiat. Jadi seseorang yang menginginkan kemakmuran, hendaknya kekayaannya itu dibagi menjadi tiga. Nah, ini dari sastra yang berbicara. Jadi ketika kita mendapatkan arta, sudah bekerja dengan baik, nah bisa menabung segala macam, jadi hendaknya harta tersebut kita bagi menjadi tiga bagian. Jadi yang pertama tentunya kembali ke dharma atau kebenaran itu. Jadi kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan seperti untuk yajna, seperti tembang tadi, untuk mendanu punya,
Kemudian selanjutnya yaitu dikembangkan lagi untuk sebagai yang kedua ini sebagai pemenuhan kama. Tentunya arta ini juga sebagai penopang dalam pemuasan kebutuhan kita, kama kita. Nah kalau di era sekarang kan kama kebutuhan kita ada yang primer, sekunder, atau kebutuhan pokok, atau kebutuhan sekunder. Kebutuhan pokok, sandang pangan, pakaian, rumah tempat tinggal, berteduh. Kemudian yang sekunder seperti kendaraan, mungkin telepon genggam yang canggih atau segala macam. Nah ini ditopang dari arta. Jadi ketika kita sudah memenuhi aspek arta, tentunya kita perlu memenuhi aspek kama tersebut. Yang terakhir tentunya arta ini dikembangkan lagi untuk menjadi arta. Atau arta ini di kalau di sekarang itu bahasanya diinvestasikan lagi untuk menjadi arta yang lain. Sehingga dengan menggunakan panduan ini dikatakan di Srasamucaya Sloka 268 itu bahwa arta itu digunakan untuk kembali melakukan dharma, kembali melaksanakan ajaran dharma. Kemudian arta dipakai juga untuk pemenuhan aspek kama kita, kebutuhan kita, makan apa segala macam di sana. Nah, arta itu juga jangan didiamkan ketika, karena realita kita lihat sekarang orang tuh berhenti ketika sudah memenuhi aspek kamanya, tetapi tidak di arta diputar kembali seperti untuk menjadi arta itu, atau mungkin diputar investasikan apa segala macam. Nah ini menjadikan sebuah panduan yang luar biasa ya umat sedharma, ketika kita sudah mencapai sedang berjuang mencari arta itu. Nah cobalah kita gunakan prinsip ini, hanya tiga saja begitu, untuk dharma, untuk pemenuhan kama, kemudian untuk di arta itu lagi untuk diinvestasikan apa segala macam. Jadi sebenarnya leluhur kita umat sedharma sudah mengajarkan kita istilahnya manajemen keuangan yang masih relevan hingga hari ini. Karena pengelolaan harta yang kita peroleh itu sudah dibagi menjadi tiga arah seperti yang saya ucapkan tadi, untuk dharma, untuk kama itu sendiri, dan untuk arta itu lagi kembali sendiri. Jadi kalau kita jabarkan lagi, kita perjelas lagi, pertegas lagi, jadi kalau di dalam dharma kan kebenaran, jadi mengarah kepada Tuhan lah begitu. Yaitu ya untuk beryatnya kan, untuk berdana punya, kemudian membantu sama, kemudian mendukung kegiatan keagamaan. Jabarkan lagi ya untuk kama itu ya untuk membiayai kebutuhan dan kehidupan kita sehari-hari. Kebutuhan pokok kita seperti makan, kemudian pakaian, tempat berteduh.

kita dalam memenuhi aspek kama, yaitu batas kewajaran, dan tentunya tidak berlebih. Kemudian yang menarik itu yang terakhir itu yang arta, untuk arta itu lagi. Jadi yang bagian terakhir ini satu bagian untuk arta itu sendiri, bahwa arta itu disisihkan kemudian ditabung, bisa juga diinvestasikan, nah untuk berkembang. Jadi arta beranak pinak menjadi arta lainnya begitu. Atau mungkin arta itu bisa diputar lagi sebagai modal usaha demi kelangsungan hidup dan demi masa depan. Tentunya ini menarik sekali, bukan? Karena di dalam agama kita sendiri, terkhusus Hindu, itu sudah hanya begitu. Kita punya harta, ya bagi saja menjadi tiga begitu, dikelompokkan saja menjadi tiga. Karena yang sering itu yang terjadi setelah kedua aspek yatnyo, dharmo, kemudian kamonya terpenuhi, mereka lupa menabung, lupa bahwa masih ada anak kecil, masih ada cucu, segala macam. Maka perlulah diarahkan untuk melakukan investasi. Jadi sesungguhnya di dalam Saraumus Caya ini sudah melek atau sudah paham tentang fondasi dari finansial. Nah ini ilmu yang tua, karena ini berdasarkan dari kitab suci kita. Jadi uang yang kita peroleh di era sekarang bukan hanya untuk dihabiskan, atau harta yang kita peroleh di era sekarang ini bukan untuk dihabiskan di era sekarang juga. Tidak juga dihabiskan untuk hasrat apa yang hedon atau konsumtif. Juga ada harmoni di sana, melainkan harusnya ada keseimbangan antara menikmati di era sekarang dan tabungan di masa depan kita. Kemudian ada juga di sana sebagai, karena kita makhluk sosial, tentunya berdharma, punya, membantu sesama, juga sebagai sosial spiritual di sana. Tentu yang paling penting itu ketika punya harta kan kebutuhan kita sehari-hari yang paling penting. Karena kalau kebutuhan sehari-hari, makan, segala macam terpenuhi, kan bisa lagi kita mencari harta itu. Nah itulah harmoni dari seninya di kita, di Grihastha. Sehingga ketika momen berumah tangga, berawal berumah tangga itu, kita menjadi paripurna atau sempurna. Jadi umat sedharma pada malam ini, coba kita bawa renungan susastra ini lagi lebih dekat ke dalam relung hati kita. Bagi yang masih berstatus sebagai orang tua, ayah, ibu, suami atau istri, mencari nafkah itu sebenarnya merupakan yatnya yang teramat mulia. Bagaimana ketika seorang pencari rejeki pagi-pagi berbangun, starter motornya atau menyalakan kendaraannya, kemudian menembus lika-liku kemacetan Makassar, kemudian melangkah masuk ke ruang kerja, kemudian bekerja. Maka di tempat itu niatkanlah bahwa sesungguhnya harta yang kita cari sebagai bentuk niasa atau sebagai bentuk bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa, kepada pencipta, Sang Pencipta, dan juga demi keluarga kita. Jadi jadikanlah ini sebagai momentum mulat sariro atau introspeksi sendiri. Dan di dalam mencari arta itu tentunya banyak sekali keluh kesah segala macam. Umat sedharma ada sebuah artinya realita kehidupan. Ketika kita beralih dari Grihastha, seseorang tuh kadang melompat di masanya begitu. Kan masa selanjut dari Grihastha itu kan Vanaprastha, atau mulai sedikit-sedikit meninggalkan material. Nah ini menjadi dilema juga. Kenapa? Karena ketika kita Grihastha, semestinya arta dan kama inilah yang tentunya kita penuhi. Artinya kekayaan, kemudian cita-cita, kemudian segala sesuatu keinginan itulah yang semestinya kita penuhi. Tetapi dalam koridor dharma atau dalam koridor
kebenaran.

0: itu dan tidak melewati batas-batas tersebut. Nah, orang kadang melompati ini, melewati ini. Ah, kayaknya kita terlalu materialistis kalau terlalu mengepung harta. Nah, itu juga menjadi kerilu kalau kita terlalu mengejar saja. Jadi sebenarnya semestinya ini harmonis begitu, Umat Sedharma. Karena ketika aspek harta dipenuhi, maka aspek karma kama itu berjalan dan ini bisa menopang dharma kita, yatnya kita. Maka tujuan akhir tentunya akan terbebas ketika istilahnya yang cerdak Bali itu wado arto pipis gitu model. Nah, setidaknya bisalah meringankan gitu. Bisalah meringankan masalah yang datang, baik bisalah mencari jalan keluar yang lebih realistis gitu, yang luar biasa. Bukan berarti kita menyampingkan atau menduakan Tuhan baru kita mencari harta terus begitu, tidak. Justru rubah itu menjadi sebuah niase. Karena Umat Sedharma tentunya harta ini merupakan sebagai alat begitu. Dan ketika dia diposisikan sebagai alat, maka alat itu kan bisa digenggam begitu istilahnya. Coba kalau kita ibaratkan seperti penggunaan pakaian, baju begitu. Itu baju kita itu gak mungkin kita istilahnya kalau pengrajin oke lah merajut segala semacam. Tapi kalau orang pekerja itu beli menggunakan harta begitu. Jadi kan kalau kita melewati melangkahi fase kemana pastor langsung segala macam, kita kan melupakan bahwa ada anak, ada istri yang kita nafkahi, mereka semua perlu biaya segala macam. Nah, inilah kenapa Sarah Samusayo menekankan bahwa ketika grahasta itu yang diutamakan, kembali lagi harta dan kama itu. Umat Sedharma, ketika kita paham bahwa ini menjadi prinsip kita, bahwa sesungguhnya yatnya yang luar biasa itu ketika kita bekerja, maka dengan landasan ini, mari Umat Sedharma kita asah terus etos kerja kita dengan landasan dharma. Karena sesungguhnya harta yang berkah, harta yang yen nawali itu orang aja ardonen mencukupi segala sesuatu itu tidak akan, artinya tidak akan musnah, mungkin langgeng, bahkan bisa sampai keturunan-keturunan selanjutnya yang menikmati. Jadi itu juga akan membangun keberlangsungan generasi kita selanjutnya. Jadi Umat Sedharma, artinya saya kira malam ini semakin larut, semakin hening. Coba kita hempaskan sedikit napas kita, semakin lega, semakin tegangkan semua semakin lepaskan semua ketegangan, tarik napas dalam-dalam. Maafkanlah diri kita, maafkan keadaan. Jadi Umat Sedharma, demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Jadi di dalam malam renungan Hindu Dharma ini, jadi saya Iketut Artamulyadi ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada salah ucap. Sebuah kehormatan Umat Sedharma, saya bisa menemani Anda di malam Hindu Dharma ini. Semoga Ide Sang Hyang Winasa selalu menganugerahkan rezeki atau harta sehingga segala sesuatu kita dimudahkan. Selamat malam Umat Sedharma. Damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Om Santi Santi Santi Om.
1: Baik, terima kasih Bapak Iketut Artanamulya di SAG. Terima kasih Pak Ketut yang sudah menyampaikan renungan malam hari ini pendengar dengan judul Harmoni Arta dalam Grahasta pada Era Modern. Dan terima kasih untuk pencerahan yang disampaikan dalam program Hindu Dharma kali ini. Dan untuk Anda pendengar, khususnya untuk umat Hindu Anda bisa kembali menyaksikan siaran malam hari ini melalui channel YouTube Pro 1 RRI Makassar, dan jangan lewatkan program Hindu Dharma kami hadirkan di Pro 1 RRI Makassar setiap Rabu malam pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Peringatan Pro 1 untuk selanjutnya, kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk menyiarkan siaran berjaringan nasional Ruang Rindu.
1: Orang di golongan manapun akan mendatangkan nama baik, kemudian kita bisa bertambah kaya, dan kemudian ketika kita meninggal dunia, kita akan merasa tenang. Itu jika kita memiliki moral atau sila yang baik setiap hari. Dan yang terakhir, yaitu keempat, adalah...
2: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
3: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
0: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, seperti apa Bee Gees atau apa tuh?

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan, main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Setala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa. Hanya mas Dwi gini ya kan.
1: Hanya bapak ibu yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja gak cukup ya?
1: Karena bakat saja nggak cukup, jadi harus diolah lagi,
0: diasah
1: lagi,
0: dan diasuh.
1: Itu asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan nggak kaleng-kaleng mas.
0: Oh.
1: Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya, dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener, dan menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru, dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget, karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Okay.
1: Mantep kan.
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi kan, aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
1: Iya betul. Betul. Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini?
0: Bukan
1: ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Ah, kan? Kapan kau langsung kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, Iro. Tuh kan, Iro lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
1: Datanglah. Tuh kan malah lupa tuh. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan
0: mereka
1: ganteng ini. Wow.
2: Gimana sih?
3: Kamera.
1: Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net.
1: RRI Net.
2: Oh, iya. Lola banget dari tadi kita.
0: Dulu bukan. Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa aja?
1: Kece dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren. Kece dan keren.
0: Kece. Iya, ruang kita.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic. Mike.
4: Sudah.
0: Oh sudah. Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
3: Dari Sulawesi ke mana? Dia kan dari Molukas.
4: Sawarna dari Sarwa.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah. Senang banget ya mas, kita bisa ketemu lagi.
0: Benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
5: Masing-masing ya.
0: Kan? Ya. Masing-masing.
1: Ya, ya. Boleh dong.
5: Paling tua dan paling tua.
3: Paling positif.
1: Silakan silakan di rumah. Ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music School.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Stephen. Stephen?
6: Iya.
1: Iya. Lah. Stephen iki wong Surabaya lho ya.
6: Selain sama warna, terus ada duo Stephen Jun juga. Terus
1: Irma dan Stephen ya.
0: Betul. Ya.
6: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Vocal Legacy.
0: Oh.
1: Mantap sih masih.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta.
5: Enggak pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Kayakmu Mas. Padha Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang itu.
1: Iya, roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
5: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke. Okay.
5: Vokal direct juga.
1: Pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya,
0: di vokal sama. Di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
5: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke.
5: Okay. Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ih, ternyata keren loh Audi.
5: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Iya, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu sinaran ya Audi.
5: Iya, sinaran.
1: Ya.
0: Oke.
5: Okay. Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
3: Film apa?
5: Yang terakhir War Cop Reborn 3.
0: Oh.
1: Ya, tumben nyaring lo ngomongnya.
5: Iya.
1: Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: lah pokoknya.
0: Itu ya.
5: Itu lagi jawabannya. Ya. Ah itu. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini Star main film juga.
1: Gimana, Sar?
3: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
3: Menghadiri ulang tahun. Benar, Mbak Ida.
1: Salah satunya
3: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
0: Di slow juga. Pesta ya.
3: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya. Iya,
5: okay. Vocal Legacy.
1: Amin.
5: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
1: nih, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
6: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo Irma.
5: Perlu dengan ide-ide mendadak itu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
1: Koko Stephen.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
2: Ada ancaman ya.
1: Ada ancaman. Ya.
2: Terus abis itu aku baru share ke mereka.
1: Ya, ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana, iya. Sarwana malah di-share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja, saat ketemuannya gitu.
1: Waduh, sedang.
2: Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah.
1: Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
1: yang sama.
0: Hari yang sama
1: itu
0: ya.
1: Oh,
0: okay.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
0: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
1: Bisa. Selesai gitu ya. Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Okay. Bisa, bisa.
1: Oh, tapi gak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya, optimis.
0: Optimis ya.
3: Acaranya itu dari subuh.
5: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 1 malam gitu.
0: Selesai sampai jam 1 malam mungkin, lagi.
5: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan nanti ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang daftar barcode-nya semua udah ada di situ. Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin nih apa aja?
2: Kota. Jakarta, Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan ke Bali.
1: Oh. Kenapa enggak lewat Surabaya?
2: Next, Mbak.
1: Waduh, waduh, waduh.
0: Nah, makanya Madiun ya kan.
2: Kita ada Madiun.
0: Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
1: Toli
0: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
7: Makasih Yudi Ismail.
1: Iya.
0: Siap.
7: Nama Sari.
1: Siap.
7: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya ke Bang Sarwana ya.
0: Oke, okay, Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
7: Bang Sarwana agak kareba dan.
3: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh.
0: Iya,
1: Om sana.
7: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
0: Okay.
7: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan karuan ini?
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
7: Terima kasih, Pak.
0: Oke, okay.
1: Siap-siap.
0: Oke, okay, Pak Kendi.
1: Silakan.
3: Dijawab langsung ya,
0: nanti.
7: Bang,
0: sabar.
7: Bang Benjo di Manado.
1: Oke.
7: Dan seluruh pendengar Pro1 RRI se-Indonesia.
0: Siap.
7: Dan Pro1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
0: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli-Toli kita ke mana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benjo.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
0: siap
8: kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik.
1: Alhamdulillah baik, Bang. Ayo silakan,
0: silakan
1: Bung
0: Benjo
1: dengan 4 bintang tamu malam ini.
8: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Steven, terus ada Audrey.
0: Betul. Ih. Keren loh.
8: Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: persiapan
8: satu pertanyaan jawab ya.
1: Iya.
8: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
8: Oke, kita menyapa yang lagi tugas
1: ya,
8: di Pro1 Manado. Ada
1: silakan,
8: Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kelly Toli-Toli, Abdel Gaji Sumatera. Terus ada Tayuk Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
8: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
8: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
8: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
1: Sorong. Wah, ada Bidan Louis.
5: Wah, itu sudah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Louis.
1: Bidan Louis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
9: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
0: Iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
1: Oke.
9: Soalnya aku udah Ibu Bidan sudah 3 minggu nggak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
9: Benyamin, lengket, yang tengah gue nggak boleh lepas-lepas.
1: Iya iya iya. Ya.
0: Wah. Silakan silakan. Nah,
1: silakan.
9: Pertanyaannya untuk kamu. Mm-hmm. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya silakan.
0: Iya silakan, Bidan Luis. Ya, izin.
9: Ini kan ada suara wanita dengan pria.
1: Tuh.
9: Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
9: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
9: Ah, hoi. Terus albumnya keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Imama,
0: itu sudah. Oke,
9: itu sudah. Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
0: Oke.
9: Karena ini libur.
0: Iya iya iya.
9: Siap. Perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
0: Kayaknya semua alumni yang disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
9: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh, baik. Terima kasih.
1: Makasih, Kak. Makasih, Bidan Luis.
9: Perempuan dan laki-laki.
0: Oh. Ya, ya, ya, ya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
10: Sorong Hasan.
11: Selamat malam, Bang Yudin.
1: Baik. Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
11: Apa kabar, Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, baik.
11: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
11: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
1: Keren, Masya Allah, ya. Keren-keren.
0: Iya.
11: Sarwana, woi.
0: Woi, Sarwana yang paling
3: kiks kayaknya. Sarwana ini orang Makassar kan ya?
1: Iya. Orang, orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
11: Ini saya paling deket ini, Bang.
0: Ya.
11: Terus untuk Pak Irma Jun nih.
1: Iya.
11: Asin lah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
0: Oke.
11: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
1: Wow! Wih, mantap Bang Hasanuddin lo.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
11: Irma Jun ini luar biasa.
1: Betul, betul Bang.
11: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
0: Oke.
11: Ini menggait semua seluruh bagus sukses
0: siap.
11: Buat tamu semuanya.
1: Ya.
11: Buat ini Irma Jun,
1: berkarya
11: terus. Eksistur berarti kamu
1: siap. Sini, ya.
11: Oke, pertanyaan itu aja Mas Ikang.
1: Oke, Bang Hasan.
11: Berikutnya.
0: Oke.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
1: Ada Maluku Tengah.
0: Ayu.
1: Halo Ayu.
12: Halo Ayu.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
12: wabarakatuh. Ayu di baik kabar
1: nama saya.
0: Siap. Silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
12: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
12: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
12: Kita ini lebih ke Sarwana.
0: Ih, Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya gak sih? Silakan.
3: Orang Makassar tuh dimana-mana soalnya.
12: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada. Ada di Nona.
12: Dek.
1: Ya?
12: Yang main-main di Maluku kan atau di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pung apa itu di Waipia.
12: Masohi, Kota Masohi Maluku.
1: Tengah. Masohi. Lingkuak pantai Kuakuak itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
12: Pantai
1: Kuakuak. Kuakuak iyo sudah lama di sana.
12: Iya, sebenarnya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
0: Oke.
12: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Salam dari Miru Indonesia, Maluku Tengah.
1: Siap. Iya Nona, Oplera Notarita.
0: Woi. Perasaan gak ada dangdut deh, kok manggil Rita.
1: Oplera Notarita. Notarita maksudnya.
0: Oh, Notarita, iya tahu.
12: Salam ya buat Kominicio, terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali ya.
12: Bapak
0: Wina dari Ethiopia
12: dan pulang
0: daerahkan
12: prosa
5: teri
12: dari
5: Suriname. Okay.
0: Siap, terima kasih.
5: Lembut banget suaranya.
0: Iya.
5: Lembut banget orang bos suaranya.
0: Ini Jawa apa Maluku ini?
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
3: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari
3: ya,
0: kecil
3: ya.
0: Dari
3: suka
0: kecil.
3: Nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, uh-huh. Ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
5: Bisa gitu.
3: Ya, jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
0: Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
3: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
5: Era gadget.
3: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
5: Teknologi sekarang kan canggih.
3: Jadi, alhamdulillah ya lumayan. Mereka sore lumayan.
0: Bang Benny Joe di Manado ini nanya buat semuanya ya. Maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
5: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
5: Saking banyaknya ya.
0: Album enggak apa ya around 10 lebih kayaknya ya.
5: Oh ya, adalah pasti. Terus kan ada single juga.
2: Single lebih banyak sih sebenarnya.
3: Hitsnya aja, mah hitsnya aja.
5: Kristal cinta datanglah pasir putih.
2: Akan berubah.
5: My God, banyak ya. Lu harus konser tunggal.
0: Datanglah. Udah ya. Oke. Cinta
3: Stephen-nya Stephen Junnya juga dong.
2: Oh iya, kalau
5: yang duo ya itu.
2: Terima kasih jiwa.
5: Jawabannya lebih dari 10.
3: Lebih udah banyak.
5: Dari 10.
0: Iya.
2: Single lebih banyak sih.
0: Oke.
5: Stephen?
10: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
5: 5 album ya Stephen ya.
10: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, terus Waktu Kan Menjawab. Apa lagi?
3: Rindu ini.
5: 50 tahun ya.
10: Terus Sinaran.
5: Sinaran benar-benar. Itu ya. Oh, banyak juga.
0: Haruskah enggak juga sih?
3: Iya, harus.
0: Haruskah ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
5: Wow.
0: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
5: Iya, masih ada.
3: Sinaran juga loh.
5: Sinaran enggak bukan sama Rumpi. Iya,
0: judulnya bukan Haruskah lo.
5: Masih ada.
0: Oke, Kak Audrey.
5: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
0: Enggolari
5: ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya banyak, bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
0: Betul.
5: Ya, kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini ya, yang banyak
3: lebih,
0: fansnya
3: Kurang lebih sama kayak Stephen tadi
0: ya. Tapi punya solo album kan
3: ya,
0: Saat Kau.
5: Masih ditahu loh.
0: Iya dong.
3: Terus Amarani juga ada.
0: Iya, lagu-lagu 70-an ya.
3: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Benar.
3: Ada sempat.
5: Sama Julius
3: Julia.
0: Julia. Kan? Ada sama lupa. Sama Bambi juga kan ya?
3: Bambi beda lagi pokoknya.
5: Barita Dina Kandi.
3: Proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dina Kandi. Ada sendiri juga.
0: Oh iya. Ustadz sih ya.
3: Produktif.
0: Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
5: Rahasia dari mana dia tuh?
0: Dari balik.
5: Sekarang ya.
2: Bangsar dulu.
3: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan diasuh ya.
3: Steven sering ini kok, Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Aduh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena GERD.
3: Jadi ya? itu satu, terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
1: Ya, oke. Okay.
3: Karena di samping aku. Iya, karena di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi. Wah. Wow.
5: Kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
0: Cara
1: menjaga
5: vokal. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya. Kan jadi mau ya. every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
1: Setuju.
5: Kalau itu
1: betul
5: gitu.
1: Ya. Setuju.
5: Iya, itu aja.
1: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Bang Koko. Steven.
6: Ya, sama sih latihannya.
5: Idem ya.
6: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin kita semakin berumur.
5: Semakin berumur. Iya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
1: Makanya.
5: Iya.
1: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi
0: berkembang. Iya. Di mana?
1: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
5: Farabi yang aku mau masukkan ya. Iya ya.
0: Kak Irma.
2: Mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan. Iya. Gitu. Jadi memang harus latihan terus juga.
5: Betul.
2: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
0: ikutin juga.
2: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
1: Harus pasti ikutin tren apa sekarang?
5: Iya, ya, benar.
2: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
0: Betul.
5: Iya.
2: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
1: Ini bagus nih.
2: Iya.
5: Nah,
2: kita juga
5: latihan kesitu. Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
1: Zaman dulu udah ada.
2: Punya ininya, bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
5: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
3: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
5: Akhirnya gue sampai bobo.
0: Oke.
3: Gak salah, suaranya bagus kan?
0: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
5: Oh, oke.
0: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Jangan masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Hah? Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan stadion Pare.
1: Ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare itu ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: gembira dia.
0: Wih. Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Kayaknya kalian berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Siap. Ya, suka duka. Okay. Aja ya.
0: Siap.
4: Semoga sukses.

0: penghormat dan Irma salam
1: Jun.
0: Sehat
1: selalu. Irma Jun. Tadi dia sebut ya. Yang disebut
2: Irma Jun doang Irma Jun. Ya.
0: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
1: Oke. Siap, ya. Ditunggu ya.
0: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon
2: di... Oke, okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
0: salam-salamnya boleh ya
2: Pak? Boleh, silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
0: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
1: Siap.
0: Juga Tete Dinda.
1: Oke, okay. Tiga aja ya Pak, jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
0: Untuk Mas
1: Yudi, siap
0: dengan ya. Mbak Ita,
2: ya.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama, salam sehat juga, Pak.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam, Teteh Dinda.
2: Selamat malam, Teteh.
3: Malam kembali, Ismail, Mbak
1: siap.
3: Ita Purnasari.
2: Siap, Teteh.
3: Ya, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
2: Baik, Teteh.
1: Teteh gimana? Huh?
2: Kumaha, ada mah.
3: Lagi agak trouble nih suaranya.
2: Lagi flu ya?
3: Iya, betul.
2: Uduh.
1: Siap.
2: Cepat sembuh ya, Teteh.
3: Amin, terima kasih banyak.
1: Teteh, silakan, langsung dengan bintang tamu kita.
2: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh, Teh.
3: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek, saya ke Mbak Irma ya.
1: Bukan bonek.
4: Sama bonek enggak Irma bukan.
1: Bonek ini Stephen.
2: Kok Stephen?
1: Stephen sama Audrey.
2: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
1: Setengah bonek.
2: Setengah bonek.
3: Oh, kok Steve yang bonek justru.
2: Ya, iya, ya, Audrey sama ya. Stephen.
3: Kakak Audrey juga.
2: Iya, ternyata ya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
4: Kembangan.
2: Bukan ya, dikembangan ya. Loh, aduh.
3: Alerasa, betarasa, samuang.
2: Oh, kok bisa bahasa Ambon?
1: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
3: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun, ya selamat malam.
5: Malam Mbak.
3: Vokalnya, vokal festival semua ya.
2: Betul, betul.
3: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini.
2: Teh?
3: Pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform, itu orang banyak yang tahu lagu-laguku. Tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
1: Oh, oke.
2: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
1: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
2: Dijawabnya nanti.
3: itu apa? Dari keempatnya mungkin
1: siap.
3: Merasa.
1: Oke. Oke.
3: Okay. Kalaupun enggak apa-apa.
1: Gitu. Oke, okay, ditunggu ya, Teh.
2: Nanti akan dijawab ya, Teh.
3: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
2: Silakan,
3: apa?
2: Sayang.
1: Silakan, Teh.
3: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
1: Iya. Terus?
3: Ya. Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Sabili. Juga ada kakak Tris Dekok.
1: Oke, siap.
3: Ya. Oke, dari Teteh cukup dulu, Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Terima kasih, Teteh.
2: Oke, Teteh Dinda, terima kasih ya, hatur nuhun.
1: Kita ke Kalimantan Utara ada Bang Leh.
2: Dari Kalimantan Utara.
1: Bang Leh, selamat malam, Bang Leh.
2: Bang Leh, selamat malam, Bang Leh.
1: Kalimantan Utara itu Tarakan.
2: Selamat malam.
4: Oh, ya, so tahu gue iya lagi.
6: Di Ternate itu Kalimantan Utara.
2: Iya, Bang. Silakan Bang Le.
1: Silakan, Bang.
6: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kah?
1: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
5: Mbak Ita penyanyi.
2: Yang punya RRI sing, Bang. Saya hostnya Bang Le.
1: Bintang tamunya ada
2: Irma Jun,
1: Stephen, ada Stephen,
2: Audrey Papilaya dan Sarwana.
1: Nah, itu.
6: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah
2: Tidung. Siap. Nah, siap, Bang.
6: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
1: Oke. Okay.
6: Tenar di utara gitu.
1: Siap. Terima kasih. Itu aja Bang Le.
6: Ya.
1: Itu aja.
2: Wow. Tuh kok ada anjing.
1: Terima kasih Bang Le ya. Selamat malam.
2: Backgroundnya di sana.
1: Backgroundnya ya.
2: Anjing menggonggong.
1: Bukan mengeong itu.

0: Lanjut kita ke Lampung, ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
2: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas, yang baju putih, baju hitam, yang cowoknya ini.
0: Apa ini? Baju putih, baju hitam.
2: Kayaknya juga baju hitam juga sih yang
0: di tengah. Siap, kelihatan ya. Kan ada TV-nya.
2: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, oh, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
2: Yang cowok yang ganteng.
0: Oh, Steven. Oh, cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
2: Jadi Mas Yudi,
0: tanya
2: untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung itu satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
2: Siapa yang? Pernah diulang.
1: Bang Leman.
2: Kaki halu juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
2: Ya kalau boleh diulang, asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke. Ditungguin ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
2: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
2: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
2: Semuanya sapa ketua.
0: Siap.
1: Siap.
2: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati, selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu
0: Merpati. Halo.
3: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
3: Ibu kita, iya.
0: Lama banget enggak lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya boleh. Iya. Monggo Ibu.
3: Ya Mbak Ita cantik.
1: Iya.
3: Salam buat semua yang cantik.
0: Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
3: Belum.
0: Belum.
3: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keselak aku Bu.
3: Yang ganteng gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
3: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan rame.
3: Gembira.
1: Betul.
3: Seneng banget. Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya ya.
1: Asik. Boleh.
3: Ya keren.
0: Begitu.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
3: Iya, ini dia kan. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua, apa kualitasnya, itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa.
3: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
1: Yana Julio,
0: Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus, Bu Merpati. Hedi Yunus,
0: bukannya Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
3: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
3: Aku lagi, Ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
4: Mas Steven.
3: Mas Yudi.
1: Yudi.
3: Koko. No, Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
0: Tolong diatur
3: ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Iyo, mantap ini.
3: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
3: Pengucapan syukur.
0: Oke.
3: Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
0: Siap.
3: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, dan itu aja. Merpati.
3: Salam sukses semua.
1: Oke. Okay. Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya ya ya ya ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
4: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Iya.
4: Juga bintang tamunya.
0: Aha.
4: Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih.
4: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: Oh, September.
4: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTI RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
4: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
4: Di mana saja berada.
1: Amin.
4: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, maulid kemarin.
1: Maulid,
4: ya,
1: betul.
4: Siap. Daerah ini bisa maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada okay, lagi Pak yang mau Putra. Ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
4: Ya, yang itu saja yang okay, saya
0: siap.
4: Cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
4: Yang oh, iya. Barusan siapa ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
4: Bu Merpati, salam kenal.
0: Okay.
4: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman. Oke,
0: okay, siap. Ya.
4: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Mudah-mudahan
4: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
4: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
4: Okay.
0: Ya. Terima kasih ya. Ya.
4: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
4: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
1: Berempat
0: dianalisis ini. Berempat ini.
5: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebetulnya. Iya. Karena iya. Di sini punya satu misi, satu.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya iya. Kalau Irma Jun.
1: Irma sopran ya Irma ya. Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
6: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
1: Alto iya ya.
6: Iya, mezzo
1: sopran. Jadi masih tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
7: Aku bet. Apa ya, kok?
6: Tenor.
7: Tenor.
1: Tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Louis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih, kita tadi ditanyain.
8: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku gak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
8: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
7: Aku ada loh di situ.
1: Kenapa? Seru banget. Ya, seru banget bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa
0: iya,
1: maksudnya?
0: Kalau pengen kolaborasi. Iya.
6: Kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
6: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
7: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, apa-apa.
6: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
6: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow,
6: dingin banget. Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?
6: Bener, okay. Iya, mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke.
6: Kak Irma
1: dulu, perempuan dulu, ladies first.
8: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Whitney Houston.
0: Oh.
1: Oh ya, kok.
8: Udah gak
9: ada.
5: Oh. Cita-cita dari
9: dulu itu cita-cita aku dari
1: SMP. Ya.
0: Oh, okay.
9: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston.
1: Wow.
9: Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat. Belum sempat ya. Oh, aduh. Wih.
6: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu loh.
9: Kalau untuk di Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau kokoye.
1: Koko kan baik. Kan udah dua-duetnya loh, udah.
6: Ya, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven.
5: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Foster ya. Cuma, keren banget itu.
5: Ya, kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
6: Takut juga.
1: Takut dimusuhin.
6: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
10: Ini. Oh, kamu deh ya?
1: Udah.
10: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
0: bikin
1: dong.
0: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan
1: siap.
0: Februari. Yeah.
1: Februari. Siap.
10: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Maher Zem tuh.
1: Maher Zain.
0: Iya, bukan Zem.
10: Zem. Maher Zain, ya.
1: Maher Zain, kok Zem? Kok Sarwana bilangnya Zem loh? Maher Zain.
10: Iya.
1: Iya. Tadi ngomongnya Zem.
0: Zem.
6: Akrab ya, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
10: Zem.
1: Bener.
10: Maher Zain.
1: Bener, Maher Zain.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di
10: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
1: Ibu Fatmawati. Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
10: Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
10: Minum, minum, minum.
1: Oh, suka duka. Iya, suka duka.
0: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
10: Iya.
6: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: ya, harus
6: dalam
1: berkarir
6: dalam berkarir
1: berkarir
10: dosa lo gue.
6: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali ada
6: duka ya, suka ya. Duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba
10: ini dukanya dulu apa?
6: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
0: Oke, dukanya.
6: Iya.
1: Wah,
6: nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, iya. Audrey?
6: Istirahat sempat istirahat terus minum obat disuntik tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
6: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
6: Iya,
1: itu. Itu gak enak banget kalau suara udah hilang.
0: Iya, iya, iya.
5: Ada tekniknya itu Mbak Ita.
0: Gimana?
6: Penon
1: apa?
6: Ini kalau itu kalau kayak gitu kalau saya lupa lirik.
10: Ini dari awal sampai akhir.
6: Ke penonton itu.
1: Iya juga ya.
10: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
6: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Itu mau kasih dulu ya.
0: Iya. Still friend of mine
6: Java
0: ya.
6: Jazz ya, Java Jazz ya.
1: Keren.
6: Java Jazz ya, banyak sih.
0: Sukanya banyak ya.
10: Aku?
0: Iya dong.
10: Sukanya. Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong, Sar, semua orang juga suka.
10: Sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Terus
10: Dikenal orang,
0: iya ya,
10: orang baru, iya.
1: Tuh.
10: Dukanya kok dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu kok nggak ada.
1: Kalau nggak ada kerjaan itu berduka bener mas.
6: Oke.
10: Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa behave.
1: Bener
0: banget.
1: Bener banget.
6: Nggak bisa behave saya.
1: Oke, Koko.
0: Koko.
6: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, benar.
5: Sebagai grup ya, wanita rasanya yang dirasain sama Audrey.
1: Suara ilah.
5: Lagi mau kompetisi.
0: Oke. Betul.
5: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena ya, kena radang tenggorokan ya, itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Saling menular.
6: Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya biasanya manja. Kebanyakan karena aku kan ngendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya
1: setuju banget.
6: Sakit-sakit. Ini sakit. Malah nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya. Tapi itu memang terus gimana?
5: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, berarti tiga cewek, tiga cewek gak ada suara nih. Akhirnya
5: buat suara, baru boleh di hari
1: H. Oh my god.
5: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: masih stres tuh ya,
6: stres banget.
10: Tapi itu ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari-harinya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari kan
5: terus dilepas. Iya. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata pesertanya pada
10: keder gitu.
1: Akhirnya hasilnya
6: Wow, keren. Ya benar, nervous itu, nervous itu. Pikiran kan bisa
1: pikiran sama langsung kita ikut ke suara ini, betul banget.
0: Kalau Mbak Irma, suka duka?
8: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
6: Nah, dengan mendadak itu. Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
1: Termasuk the vocal legacy ini. Aduh.
5: Itu dukanya kita.
6: Iya.
1: pas banget ya.
8: Suka ini kan kalau misalnya keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan gitu ya.
8: Suka agak enggak bisa kerem gitu intinya gitu.
0: Oke.
8: Makanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
5: suka di belakang layar.
8: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Masa gitu.
8: Tapi kan kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
1: Iya dong.
8: Aku tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap kalau begitu.
10: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, the vocal legacy.
6: Kamu nanya ini kan kita.
10: Iya, aku tanya.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
0: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
10: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
6: Kata
1: Ita,
6: aku sih yes.
10: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu.
6: Mas Anang sama kamu.
10: Ada ceritanya.
1: Apa?
0: Ya udah.
10: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
8: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
8: Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
8: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
1: 80-an.
6: Aku masih muda.
1: Gak mau terima.
8: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan
8: kepada generasi-generasi setelah kita, dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua. Dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
0: Yes. Siap kalau begitu.
6: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu sar ya, katanya.
6: Masih ingat enggak?
10: Masih lupa.
0: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Dari tadi kita udah kita ngobrol lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini adalah lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jude.

0: Dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke.
1: Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu-satu akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
1: Oh, cepet-cepetan.
0: Oke, okay, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Ayo, ayo coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja kalau
0: lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum lagi.
0: Lupa.
2: Nyanyiin
0: lupa.
2: Aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Udah dua kali salah ya.
1: Masih salah. Bikambon enggak jadi.
0: Bikambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Bukan.
3: Musika.
0: Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro
0: Sound.
2: Pro Sound sama Proton ya.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Mas bener-bener intimensi.
0: Lupa ya?
3: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ayo Audrey.
3: Lupa lu.
1: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Boleh lihat AI enggak?
0: Ya udah. Lupakan.
1: Lupakan. Lupakan. Iya, lupakan ya.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
1: Lupakan saja. Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Iya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi Marita.
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Oh, dia. Dia kalau itu pencipta lagu dia.
0: Enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Mede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Iya, penciptanya siapa?
1: Rusdi
0: Bahaluan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Mas, Bikambon enggak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
1: Kenal
0: ya?
1: Cuma
0: tahu
1: doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Ubin dan Ipin. Ayo Mas Kalen kasih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Karena.
0: Tapi ingat,
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Stephen juga langsung.
2: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi, bukan.
3: Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya.
0: Album pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Coba ini apa nama syairnya di depan.
0: Iya enggak bisa lah syairnya.
2: Kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih enggak.
1: Oke. Okay.
2: Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Bukan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi enggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja enggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Benar enggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Lu yang mana? Kayaknya hampa.
3: Oh, main hampa gue tertaknya.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi. Coba nyanyi.
2: Warna Cinta.
1: Iya.
0: Gitu. Ya iya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma setengahnya.
2: Itu kerjaan
1: Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Ada ding Ciledug.
1: Halo,
0: bukan, udah selesai. Kita ke Tebet, ada Ciguria, selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih
4: ya,
0: ada.
1: Masih dong.
4: Sebut yang cantik, kita pernah masari.
1: Iya, Ciguria.
4: Apa yang aku nyanyi, selalu yang aku ingatkan. Cintaku padamu.
5: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi di kampung kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Irma Jun, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah.
0: Bukan mirip sama.
4: Mau tanya Audrey ini pernah bergabung kah di bandnya Maulukos ya?
1: Nah iya itu memang.
5: Ini memang saya vokalisnya. Di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Ciguria.
4: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Audrey nih.
0: Sarwana gak boleh marah dong kan ganti-gantian. Silakan.
4: Nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Oh iya, rukun RT. Nah,
4: saya ingin vokalnya Audrey bisa kan dinyanyikan dengan tanpa musik gitu ya. Itu saja. Oh,
0: lagu apa?
4: Terus, ya lagu apa aja.
0: Oh, lagu apa jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke, siap. Ya.
4: Audrey, semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, sama Irma Jun.
5: Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-sekali siang.
4: Kasih pemasukan aja
1: Mas. Acaranya malam Ciguria.
4: Memang sih malam.
0: Oke, siap. Terima kasih Ciguria ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Ciguria.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Baik kita juga ya. Buat semua. Ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shaurin dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi sehat selalu.
0: Itu saja. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya.
1: Ada
0: Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: deh. Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: Silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai asem dan
0: kecu. Udah apa? Udah pernah apa?
6: Berapa kali
0: sama
6: kakak?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya gak kedengar.
0: Hilang Ica suaranya.
5: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
6: Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya.
5: Nah,
1: aku lagi
5: sini kan gede kelihatannya.
1: Oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Akanku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh. Yang mana nih itu bilang? Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Oh, namanya suka.
6: Di Yunus ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya, semoga
1: okay,
6: sukses.
1: Okay.
0: Terima kasih.
6: Mbak Ica juga sukses juga Mas Rudi.
1: Terima kasih.
6: Semuanya Jaspro satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya
0: selamat
6: tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
0: Enggak. Ayo, mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Oh, dia
0: udah
2: setengah
0: 11 di sana. Iya, setengah 11. Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dan
0: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
7: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tinggal nunggu undangan.
8: Nunggu undangan. Aku 4 bulan yang lalu.
1: Ke Samarinda, wah, ke Samarinda ya. Oh, ya. Mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja? Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Iya, silakan.
0: Oke, okay. Ci Guria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
8: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
8: Ya enggak usah juga giling. Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lagu Timur, lagu Timur.
8: Ini aja deh. Apa ya?
1: Hey.
8: Oh gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan nyanyi
1: Iya.
0: Di luar ya.
1: Ada perasaan merasa bedanya dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu-gitu sih.
0: Tanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita
0: rundingin
2: ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio bener. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Gak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener. Kayak gitu, Sar. Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang
3: apa?
1: Ada single baru kah? Iya.
0: Single baru.
1: Oh iya kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Asal suara kencang pas dia ngomong, iya boleh. Coba ngomongin. Kok dia ngomong Surabaya biasanya kan
1: belak-belakin
0: loh.
1: Jadi.
0: Kayak tadi aja di mobil gini, iya gini. Terus dia lagi nyetir, ya nanti tolong dibukain. Emang ngerti sih dia ngomong.
3: Temen gue.
0: Oh meredak. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan. Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_vocal_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Oke.
2: Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Wajib lagu-lagu pilihannya eranya
1: 70-an sampai 90-an.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the underscore vocal underscore.
1: Ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes, ini seru ini bahas bakal seru
2: benar. Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Jadi yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh. Ada filmnya.
0: Gimana cerita? Maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat filmnya.
0: Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian
1: cerita. Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya.
2: Spill sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa supaya terjebak maksudnya.
1: Dipaksa.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita.
1: Apa
2: dan ternyata mereka malah happy ternyata. Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk. Ada Yoram Rinaldo di Cijantung. Pak Haris di Kalianyar. Bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang. Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: Vokal Legacy.
3: Baik, terima kasih Mas Yudi, makasih. Makasih.

0: Kata,
1: seru ya. Banget ini mah. Edisi paling seru.
2: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapu Nama Sari.
2: Sampai ketemu Rabu depan.
3: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Setelah tadi kami sudah menghadirkan Ruang Rindu berjaringan nasional dengan RRI Pro 1 Jakarta, pendengar, dan Ruang Rindu. Tadi kita sudah mengobrol-ngobrol ya bersama dengan bintang tamu ada Irma Jun, Sarwana, Stephen Tamaji, juga Audrey Papilaya, bersama host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, pendengar. Kami akan temani Anda sampai pukul 24 nanti.
1: Makassar malam ini.

Bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

Tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
3: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
3: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas."
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
3: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
1: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas guys, banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
2: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
1: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
3: 5.000,
1: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
2: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
1: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
0: Makassar malam ini.

Pendengar Pro 1, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2026, dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dan langsung kita awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dari Surah Ali Imran ayat 190-193 bersama dengan Haryawan Haris dan Syahreni.

خلق السماوات والأرض.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Demikian tadi pengarah pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan di kebersamaan kita saat ini di program acara Mutiara Pagi. Dan kami masih juga akan menyuguhkan di ruang dengar Anda persembahan lagu-lagu religi pendengar untuk terus melengkapi kebersamaan kita hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

0: Kami masih melanjutkan menghadirkan persembahan lagu-lagu religi di Ruang Dengar Anda Negara. Sebelum sebentar kita akan bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk saat ini. Tetap bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang dia Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari Khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimaraskan saat sakit kepungnya kita itulah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Pendengar, kami masih akan terus mencoba menghubungi narasumber kita untuk sama-sama kita bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami mohon maaf untuk kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara pagi hari ini tidak dapat kami hadirkan. Namun pengajian dan tafsir Al-Quran juga akan hadir untuk Anda dari Surah Ar-Ra'd ayat 11 dan seterusnya bersama Dr. Andes Haji Zainuddin Syala dan Hasan Basri SPD.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Para pendengar yang budiman, adapun acara tafsir yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini ialah bertolak dari surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an afala maraddalahu wa ma lahum min dunihi miwal. Terjemahan ayat, baginya manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka mengawasinya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dari siksaan tersebut selain Allah seorang pun. Penjelasan ayat, dua ayat sebelumnya menjelaskan dan menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk semua sikap, ucapan dan perbuatan manusia, baik yang diucapkan maupun yang tidak diucapkan, yang dilakukan di malam hari maupun di siang hari. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Namun, agar manusia berhati-hati dalam sikap, ucapan, dan perbuatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kepada malaikat untuk selalu memantau dan mengawasi perjalanan hidup manusia sepanjang usianya. Pemantauan dan pengawasan yang tidak pernah lalai walaupun sedetik, seperti yang tercantum dalam ayat 11. Sebagai berikut, lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah dari gangguan jin dan malaikat-malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Pendengar yang terhormat, mereka yang dijaga seperti itu tentulah orang-orang soleh yang jauh dari godaan dan gangguan setan. Karena malaikat adalah sahabat bagi orang soleh, sehingga selalu diawasi untuk diarahkan ke jalan yang benar dan dicegah dari jalan maksiat. Bahkan didoakan agar mampu mengalahkan setan musuh kebuyutan manusia. Selain dari itu, ada malaikat yang mengapit kita diri, yang mengapit kita kiri dan kanan, yang bertugas untuk mencatat tingkah laku manusia. Yang di sebelah kiri mencatat perbuatan yang jahat, dan yang sebelah kanan mencatat perbuatan yang baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Infitar ayat 8-14. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara fi na'im wa innal fujara lafi jahim. Padahal sesungguhnya kamu ada, yaitu malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat kebaikan berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka berada dalam neraka. Pendengar yang terhormat, mencatat yang dilakukan oleh malaikat dalam arti kekinian adalah merekam. Malaikat bertugas mengawasi dan memantau manusia tidak pernah lalai walaupun satu detik. Karena malaikat tidak butuh istirahat, apalagi tidur. Malaikat tidak butuh makan dan minum, dan tidak merangkap tugas-tugas yang lain dalam waktu yang sama. Walaupun demikian, menurut hadis Rasulullah SAW, bahwa ada malaikat yang jaga malam dan ada yang jaga siang. Ya ta'akabuna fikum malaikatun billaili wa malaikatun bin nahar. Malaikat mengikuti kamu manusia di waktu malam dan malaikat di siang hari. Jadi secara bergantian, malaikat mengikuti manusia siang dan malam. Selanjutnya, menurut hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna amala bani Adama tu'radu kulla khamisin laylatul jum'ah wala yukbala amala amalu qati' rahim. Artinya, sesungguhnya amal perbuatan anak cucu Adam, yaitu manusia, dilaporkan oleh malaikat ke Lauh Mahfud pada setiap hari Kamis, malam Jumat. Maka tidak diterima amal orang yang memutuskan silaturahim. Pendengar yang terhormat, mencermati ayat dan hadis tersebut, ternyata pengawasan malaikat terhadap perbuatan manusia sangat ketat, sehingga tak satu pun perbuatan yang tidak terekam oleh malaikat, walaupun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Jadi jangan hendaknya pernah terlintas dalam benak kita bahwa kita sendirian, sekalipun dalam gelap gulita. Setiap kita akan melakukan sesuatu, kita sadar bahwa ada malaikat yang memantau, bahkan merekam segala perbuatan dan tingkah laku kita. Lanjut ayat, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya ialah Allah yang Maha Penyayang bagi hambanya tidak akan merubah keadaan yang baik dari hambanya menjadi tidak baik. Allah tidak akan merubah hambanya yang soleh menjadi durhaka. Artinya, ketika ada seseorang yang berbuat jahat atau durhaka, itu bukan karena kehendak Allah, tetapi karena kehendaknya sendiri. Apakah itu perorangan atau secara berjamaah? Lanjut ayat, Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi miwal. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada bagi mereka selain Dia, yaitu Allah, seorang yang bisa menolong. Maksudnya ialah bahwa ketika satu kaum yang durhaka kepada Allah, lalu Allah menghendaki akan menimpakan azab atau bencana bagi mereka, maka tak ada satu kekuatan pun yang dapat menolaknya selain kekuatan Allah. Karena mereka durhaka adalah atas kehendak mereka sendiri, sehingga akibatnya harus ditanggung sendiri. Allah jauh-jauh sebelumnya sudah mengingatkan, bahkan mengancam agar jangan durhaka kepadanya, karena akibatnya adalah bencana di dunia dan siksaan di akhirat. Pendengar yang terhormat, semoga bagi kita yang sempat mendengar tafsir ini, terutama diri saya sendiri, senantiasa menyadari bahwa malaikat selalu memantau kita dari muka, dari belakang, dari kiri dan kanan, dimanapun kita berada dan kapanpun jua. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Wallahu a'lam bissawab.

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, aku

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi kita tuntaskan saat ini. Dan saatnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Seru dan bau sudah hampir 1 bulan.
2: Semoga Pak Wali bisa lebih teliti lagi untuk masyarakat yang paling kecil.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari berita, warga Makassar mulai keluhkan debit air mulai berkurang. Pemulung TPA Tamanggapa Antang Makassar minta pemerintah kota memberikan solusi. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Warga Makassar mulai keluhkan debit air mulai berkurang sejak sebulan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Kekeringan yang terjadi di Kota Makassar mengakibatkan pasokan air bersih di beberapa wilayah berkurang. Hal ini dialami seorang warga Kecamatan Panakukang, Cawang, yang mengaku debit air mulai berkurang sejak sebulan terakhir. Ia menyebut harus menampung air agar bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Kondisi air di rumahku kurang lancar, kadang airnya keruh dan bau, sudah hampir 1 bulan air tidak lancar mengalir. Semoga segera diperbaiki dan tidak keruh lagi.
4: Sebelumnya Kepala Pelaksana BPBD Makassar Muhammad Fadli sudah mendistribusikan air bersih di wilayah terdampak kekeringan. Terbaru BPBD Makassar menyalurkan air bersih ke 18 titik yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Tamalan Rea, Biringkanaya, Talo, dan Ujung Tanah. Muhammad Fadli memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan secara bertahap dengan menyasar seluruh wilayah yang terdampak kekeringan.
5: Kita membuktikan bahwa stakeholder pemerintah kota mau mendengar keluhan dan membuktikan bahwa masyarakat tidak sendiri, kita harus ada di dalam situ. Saat kita mengantarkan air, saya berharap kepada teman-teman semua untuk melakukan dengan cepat, tepat, terarah, dan humanis.
4: Ditambahkan bagi wilayah yang juga ingin mendapatkan distribusi air bersih dapat menghubungi call center BPBD Makassar atau melapor di aplikasi Lontara Plus.
3: Kekeringan berdampak pada pertanian Maros, puluhan pompa disalurkan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Musim kemarau dan El Nino berdampak pada lahan pertanian di Maros, Tompok Pulu menjadi wilayah paling terdampak. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura TPKP Maros, Leni Krisnawati, menyebut 925 hektar padi terdampak dengan 9 hektar gagal panen. Sementara jagung terdampak 924 hektar dan 400

0: 125 hektar gagal panen. Di Mars Baru, 110 hektar lahan terdampak dengan 35 hektar gagal panen. Sedangkan Laut Turikale dan Maruso relatif aman karena didukung irigasi.
1: Alhamdulillahnya juga, kenapa hampir 14 kecamatan ini relatif aman dari kekeringan, kecuali 2 kecamatan tadi itu, karena memang pemerintah sangat perhatian dengan bantuan pompa. Pompanisasi itu sangat masif dari yang dikelola oleh bidang Sapras. Pak Bupati juga begitu perhatian dengan pemerintah pusat, di koordinir pemerintah provinsi, memberikan bantuan pompanisasi. Jadi kekeringan ini bisa diantisipasi, artinya dampak sampai gagal panennya itu tidak terlalu besar.
0: Kepala Bidang Sapras DPKP Maros Samsul Bahri mengatakan pemerintah telah menyalurkan 20 unit pompa untuk membantu petani di wilayah terdampak. Bantuan diberikan kepada kelompok tani yang memiliki sumber air dan lahan yang membutuhkan pengairan. Pemerintah juga melakukan pengawasan agar pompa dimanfaatkan untuk menyelamatkan tanaman.
2: Pasca ini kekeringan ini kita sudah menyebar pompa, ada 20 unit yang kita turunkan untuk kelompok-kelompok tani yang punya lahan berdampak kekeringan.
0: Meski menghadapi kemarau, produksi pertanian Maros ditargetkan tetap menyamai capaian 2025 sekitar 309.668 ton. Pemerintah juga mendorong penerapan sistem pertanian modern PIMAS untuk meningkatkan produktivitas padi hingga 10 ton per hektar. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemulung TPA Tamangapa Antang Makassar minta pemerintah kota memberikan solusi dampak sosial larangan pembuangan sampah terbuka. Laporan Aan Ariska.
4: Kebijakan pelarangan pembuangan sampah dengan sistem terbuka atau open dumping di Makassar berdampak signifikan terhadap penghasilan pemulung di TPA Tamangapa Antang. Salah seorang pemulung di TPA Tamangapa Antang, Nurjana, berharap kebijakan pemilahan sampah yang diterapkan pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan hidup bagi pemulung. Ia meminta pemerintah melibatkan pemulung sebelum kebijakan diberlakukan, karena sampah selama ini menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurutnya, pemerintah sebaiknya jangan hanya mengatur sistem pemilahan sampah, tetapi juga menyiapkan solusi bagi mereka yang terdampak seperti pemulung. Karena saat ini, masih cukup banyak pemulung kehilangan mata pencaharian, namun memiliki tanggungan keluarga, termasuk kebutuhan makan dan biaya pendidikan anak.
5: Harapanku ke depannya, semoga Pak Wali bisa lebih teliti lagi untuk masyarakat yang paling kecil, apalagi kami ini para pemulung. Paling tidak sebelum melakukan kebijakan ini, ya minta tolong kami ini para pemulung didatangi, biar kami juga bisa meminta kebijakan yang lebih baik, apakah itu dikasih kami pekerjaan atau bagaimana. Ya, karena kami juga punya anak-anak yang mesti dibiayai, mesti makan sehari-hari dan sekolah. Saya hanya takut anak saya itu jadi kriminal, apalagi sampai mengemis di pinggir jalan.
4: Nurjana menambahkan, jika selama ini memulung merupakan pekerjaan yang layak menjadi harapan agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus bergantungan pada bantuan. Karenanya, melalui kebijakan pemilahan sampah tetap memberikan ruang bagi pemulung untuk bekerja dan memperoleh penghasilan secara mandiri.
3: Pemerintah Kota Makassar diharapkan mengakomodir para pemulung TPA Antang untuk turut memilah sampah pada tempat yang telah ditentukan. Harapan tersebut disampaikan pendamping pemulung Makmur Dipandu Rahmadani.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Makmur.
7: Ya, pagi juga Mbak.
6: Apa kabar Pak, sehat?
7: Ya, alhamdulillah.
6: Baik, nah Pak Makmur, ini kita berbicara mengenai kebijakan baru pemerintah yang harus kita masyarakat ini memilah sampah dari rumah. Nah, ini seberapa besar dampaknya bagi pemulung di TPA Antang Makassar dengan kebijakan ini, Pak?
7: Ya, begini, saya stressing dulu bahwa program pemilahan sampah ini adalah sebenarnya program yang sangat bagus sebenarnya buat Pak Wali Kota untuk bagaimana Makassar ini bisa tertata dan bersih dan tidak ada lagi tata-tata darurat sampah di Kota Makassar. Nah, cuma kan begini, pada prinsipnya Pak Wali ini adalah melihatnya program ini adalah secepatnya harus ditangani karena adanya sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Akan tetapi saya melihatnya ini adalah ada terlupakan terkait dengan bagaimana dampak sosial yang dihasilkan ini yang bisa memecahkan piringnya para pemulung tanpa ada hasil apa pemetaan bagi warga-warga yang terdampak kan begitu.
6: Baik.
7: Nah, ini harapan saya adalah Pak Wali Kota dia sendirilah yang artinya turun langsung melihat situasi ini. Dari kita mengharapkan DLH atau Dinas Lingkungan Hidup untuk menyamakan persepsi dengan teman-teman pemulung ini adalah itu tidak pernah dia lakukan. Dan selalu mengatakan pernah sosialisasi tetapi di pihak yang terdampak di atas pemulung itu tidak pernah lakukan. Begitu Mbak.
6: Baik. Nah, kondisi pemulung saat ini seperti apa di TPA Antang, Pak?
7: Ya, kalau kita melihat dari segi limbah yang masuk di TPA ini ya, memang pendapatannya sangat berkurang. Ya, nah biasanya yang biasa dia dapat 120, dia hanya bisa dapat 25.000 sampai 30.000. Nah, ini kan nantinya bisa jadi problem kalau tidak pemerintah hadir dalam komunitas mereka. Nah, ini dibutuhkan adalah mitigasinya negara harus hadir. Jadi, ya kami sebagai pendamping pemerintah adalah menghadirkan pertemuan seharusnya adalah dilakukan wali kota sendiri dan mendengar langsung apa sebenarnya yang terjadi di sana. Nah, ini yang kita khawatirkan, jangan sampai hanya dari pihak DLA melaporkan hal-hal yang bagus, padahal di sana ada berapa masalah yang seharusnya kebijakannya Pak Wali, kan begitu.
6: Baik. Nah, ini apakah mereka ada yang sudah meninggalkan TP Antang kembali ke kampung atau justru mencari pekerjaan yang lain, Pak?
7: Untuk sementara ini adalah belum ada yang kembali, tetapi minggu-minggu evaluasi dari pemerintah kota apakah nantinya dilibatkan dalam proses pemilahan ditempatkan di TPCR atau di mana agar dia bisa bertahan hidup dan anaknya tidak putus sekolah, kan begitu.
6: Baik. Nah, ini solusi untuk ke depan ya, setidaknya pekerjaan yang paling bisa dilakukan oleh para pemulung yang penghasilannya sekarang berkurang seperti apa? Harapannya Anda ya, sebagai pendamping pemulung.
7: Iya. Untuk sementara sebenarnya begini, masih berproses di sana dan artinya masih bisa lah ada yang didapat. Meskipun sedikit tetapi ya dia ya, mengharapkan sekali dari kebijakan pemerintah agar dia bisa juga bertahan hidup di daerah situ, di tempat pembuangan sampah, karena rata-rata kan sudah pemulung itu sudah ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Dan di situ anaknya pada sekolah dan dia sudah punya rumah sendiri, begitu.
6: Baik.
7: Nah, ya yang kita teman-temannya kan adalah kebijakan pemerintah terkait dengan bagaimana bisa masyarakat di situ adalah ada tambahan pendapatan melalui kebijakan pemerintah terkait dengan kelebihan mereka untuk tetap jadi pemilah di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Makassar.
6: Baik. Baik, terima kasih Pak Makmur atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Ya, sukses selalu untuk Pak Makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kesehatan jemaah haji Sulsel diperketat. Satgas Istiha dibentuk di daerah. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
0: Satgas Kesehatan Haji Sulsel diperkuat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat koordinasi kesehatan haji untuk memastikan calon jemaah memenuhi syarat kesehatan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Haji dan Umrah, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, serta unsur terkait. Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Haji Ashabi mengatakan penguatan koordinasi penting untuk memastikan istitoah kesehatan jemaah. Menurutnya, Satgas Kesehatan Haji akan dibentuk di setiap kabupaten dan kota untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Satgas dipimpin Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Daerah dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Tokoh Masyarakat, Forkopimda, dan unsur terkait lainnya.
8: Penguatan kegiatan seperti ini untuk penguatan penyelenggaraan kesehatan haji, terutama dalam penegakan istitaah kesehatan haji. Fokus kita adalah bagaimana memastikan jemaah yang akan berangkat memenuhi persyaratan secara kesehatan.
0: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Maros, Haji Ahmad Ihyadin, menyambut baik langkah tersebut. Ia berharap seluruh jemaah Maros mendapat pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan secara maksimal.
9: Kita berharap bahwa semua jemaah di Maros bisa istitaah kesehatan, ada pembinaan, ada pelayanan dan perlindungan kepada jamaah terkait dengan persoalan-persoalan kesehatannya. Dan ini satu langkah bagus di Kabupaten Maros. Kita berterima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi Selatan, Kanul Kementerian Haji Provinsi Selatan, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Maros dan Rumah Sakit Paraloi. Kita bangun komitmen dan kebersamaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik kepada jemaah di Kabupaten Maros.
0: Melalui penguatan Satgas, pemerintah berharap masalah kesehatan jemaah dapat diantisipasi sejak dini sehingga jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan aman dan lancar. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Protika, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Tim Satgas gabungan diterjunkan mengawal penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Laporan Suryani Arifin.
11: Penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Cina dipastikan berjalan aman dan lancar tanpa ada lagi aksi penimbunan menggunakan jeriken. Kepastian ini diperoleh setelah tim Satgas gabungan termasuk perwakilan dari Dinas Sosial diterjunkan langsung untuk mengawasi pengisian BBM di lokasi. Sulkarnain, salah satu petugas Satgas, bersiaga penuh selama satu hari untuk memantau situasi di lapangan hingga pengisian BBM selesai. Pengawasan ketat ini merupakan tindak lanjut dari instruksi tegas Bupati Bone pada OPD terkait guna memastikan antrian dan mencegah kecurangan.
12: Terkendali, terlihat sudah tidak ada lagi jergeng yang beredar.
13: Oh iya, iya, iya.
12: Sudah dari tugaskan oleh Bapak Bupati Bone Puang Asma.
11: Dengan siaganya petugas di lokasi, distribusi BBM kini kembali tertib dan masyarakat dapat membeli BBM dengan lancar.
3: Pengalihan status kepegawaian dari P3K paruh waktu dan guru P3K akan menjadi pegawai pemerintah pusat sedang dimatangkan. Laporan Iin Nurfahraini.
14: Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengalihan status kepegawaian dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan status guru P3K daerah yang akan menjadi pegawai pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Prof. Sudan Arif Fahrullah menjelaskan saat ini persiapan teknis terus dilakukan termasuk juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB untuk implementasi pengalihan status kepegawaian tersebut. Untuk itu ia meminta agar semua pihak bersabar untuk teknis implementasinya karena semua sedang dimatangkan. Salah satunya terkait dengan sistem penggajian.
15: Kan nanti akan ada dialihkan penggajiannya ke pusat. Nah, tinggal kita tunggu nanti skemanya seperti apa. Sedang dimatangkan semuanya. Tentu ini positif kok, semuanya positif. Iya, itu pemerintah mengambil langkah ini sudah dengan perhitungan yang matang, yang sangat positif.
14: Prof. Sudan menambahkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tentunya semua telah diperhitungkan dan berharap semua kebijakan tidak ada kesejahteraan yang menurun. Bahkan pihaknya telah melakukan skema-skema perbaikan regulasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASN. Namun demikian dilakukan secara bertahap. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, pengalihan status kepegawaian P3K paruh waktu tentunya harus melihat ketersediaan anggaran. Sementara fiskal masih belum mencukupi. Apapun itu, sepanjang ada anggaran disiapkan, jangan sampai keputusan persoalannya diserahkan ke daerah.
16: Jangan sampai ditunjuk lagi. Ada di DAU, setelah kita periksa, dana alokasi umum tidak bertambah jumlahnya, sementara jumlah pegawai bertambah. Itu kan menjebak kita. Kalau pemerintah pusat mau mengambil seluruh PNS guru, P3K guru dijadikan PNS baru ditarik ke wilayahnya, silakan aja. Mudah-mudahan pusat cukup banyak untuk membiayai mereka. Karena saya khawatir kalau ditarik ke sana, lalu kalau masalahnya diserahkan kita lagi, jangan begitu. Saya mendukung keputusan pemerintah pusat, asalkan disertai dengan ketersediaan anggaran untuk mendukung.
14: Lebih jauh, Jufri Rahman menekankan peralihan status kepegawaian dipersiapkan dengan semua perhitungan termasuk ketersediaan anggaran untuk penggajian mereka. Jufri Rahman mengaku pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung keputusan pemerintah pusat, yang terpenting semua pembagian kewenangan dan anggaran jelas.
3: Bupati Jane Ponto meminta evaluasi dan intervensi permasalahan fasilitas kesehatan di Puskesmas Jane Ponto. Selengkapnya disampaikan Emmy Bafadal.
17: Bupati Jane Ponto pimpin rapat pelaksanaan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan Kabupaten Jane Ponto tahun 2026 berlangsung di ruang rapat Sekda kemarin siang. Dengan mengundang OPD terkait juga BPJS Kesehatan Jane Ponto, Bupati Paris Yasir dalam rapat tersebut menekankan kepala dinas perlu melakukan investigasi ke lapangan, dalam hal ini ke beberapa puskesmas di Jane Ponto, guna mengetahui kebutuhan dan fasilitas kesehatan yang masih minim. Selain itu, ia juga mengatakan perlu diadakan evaluasi bersama kepala puskesmas-puskesmas di wilayah Jane Ponto.
18: Apakah kesesuaian antara berita dengan kondisi di puskesmas tersebut sama atau seperti apa, atau hanya karena tendensius, atau hanya karena ketidakpuasan atau apa, sehingga dapat dilakukan evaluasi dari kekurangan-kekurangan tersebut. Selanjutnya, mungkin ada baiknya, bukan sih kalau kita rapat seperti ini, hadirkan semua kepala puskesmas, supaya hal-hal yang bisa langsung disampaikan, langsung bisa didengar, bisa melihat langsung. Kalau perlu nanti ke depan, Bu, pimpinan cabang, kalau bisa jangan contoh, semua dipaparkan terkait kekurangan-kekurangan di puskesmas tersebut.
17: Paris Yasir menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menyikapi program kesehatan berjalan dengan penuh keseriusan dan fokus yang tinggi untuk memastikan komitmen masing-masing instansi. Bupati bahkan melakukan cross-check secara detail satu persatu terhadap indikator dan perangkat daerah yang bertanggung jawab, serta mengedepankan langkah-langkah preventif sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Emmy Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
3: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Sulawesi Selatan, target penyelesaian pekerjaan ruas jalan Arupala selesai di akhir tahun 2026. Laporan Iin Nurfahraini.
14: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Sulawesi Selatan menargetkan penyelesaian pekerjaan infrastruktur ruas jalan Arupala yang saat ini sedang dilakukan pengerjaan perbaikan akan selesai di akhir tahun 2026. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Isan. Menurutnya, saat ini semua pengerjaan untuk jalan Arupala yang masuk dalam program Multi-Years Project atau MYP tahap 1 terus dilakukan. Mencakup pengaspalan dan pembangunan rigid beton yang sebelumnya menjadi perhatian karena membutuhkan waktu pematangan minimal 28 hari sebelum dapat digunakan secara optimal. Dan saat ini usia pematangan beton telah mendekati 30 hari sehingga akses kendaraan sudah dapat dibuka. Kondisi tersebut sekaligus memungkinkan pekerjaan pada bagian lain kembali digenjot. Ia menambahkan ditargetkan semua pengerjaan bisa selesai di akhir tahun 2026. Dan ini masih menjadi satu rangkaian dari pengerjaan jalan meliputi jalan Hertasning, Arupala, hingga jalan Tun Abdurrasak. Proyek tersebut juga mencakup pengerjaan pedestrian di sejumlah titik.
19: Intinya untuk Arupala dalam schedule-nya itu masih dalam on the track. Schedule-nya ya di akhir tahun ini. Kalaupun lewat mungkin ada masalah-masalah teknis saja, tapi masih on the track.
14: Andi Isan menyatakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan pemantauan progres agar pengerjaan sesuai dengan target dan spesifikasi yang ditetapkan. Selain pekerjaan jalan, pembangunan pedestrian juga mulai dilakukan di kawasan Jalan Tun Abdurrasak dan Arupala. Andi Isan menambahkan lebar pedestrian direncanakan minimal sekitar 2,5 meter. Pembangunan jalur pejalan kaki akan menyesuaikan kondisi dan luasan lahan di setiap ruas yang dikerjakan. Pihaknya berharap konektivitas pedestrian dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
3: Kapolresta Goa ajak pelajar tertib berlalu lintas, stop bullying, dan jauhi kenakalan remaja. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
20: Kapolres Goa, Kombes Polisi Yusuf Yusman, mengingatkan para pelajar untuk tertib berlalu lintas, menjauhi bullying, dan kenakalan remaja. Pesan itu disampaikan saat menjadi pembina upacara di SMA 1 Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Kemarin, Kapolrestabes Goa, Kombes Polisi Yusuf Yusman memberikan edukasi kepada para siswa SMA 1 Sungguh Minasa Kabupaten Goa, Rabu 26 Agustus 2026. Di hadapan siswa, Kapolresta mengajak pelajar membangun kedisiplinan, menjadi pergaulan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dengan mengusung tema pelajar tertib berlalu lintas, stop bullying, dan jauhi kenakalan remaja. Kapolresta Goa mengingatkan sejumlah persoalan yang kerap melibatkan kalangan remaja. Para siswa diminta mematuhi aturan lalu lintas sebagai bentuk kedisiplinan dan kepedulian terhadap keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya. Kapolresta juga meminta pelajar menghentikan segala bentuk bullying, termasuk yang dilakukan melalui media sosial. Para siswa diajak saling menghormati, membantu teman yang menghadapi masalah dan tidak mengucilkan siapapun. Kombes Polisi Yusuf Yusman mengingatkan pelajar agar tidak mudah terpengaruh pergaulan yang dapat mengarah pada kenakalan remaja, tawuran penyalahgunaan narkoba, dan tindakan melanggar hukum dinilai hanya akan merugikan diri sendiri serta menghambat masa depan.
21: Dari data kami di kepolisian, bahwa angka kenakalan lalu lintas ini cukup tinggi. Saya ingin menyampaikan begini ya, sekalian. Kalau kita naik motor, anggaplah bahwa selamat ini sebagai kebutuhan. Hati-hati berkendara, kalau belum cukup umur jangan berkendara. Kalau sudah cukup umur, silakan diikuti aturan-aturan lalu lintasnya.
20: Para siswa pun didorong memanfaatkan masa muda untuk belajar, mengembangkan potensi, dan meraih prestasi. Kegiatan berlangsung tertib dan menjadi bagian dari upaya Polresta Goa memperkuat edukasi, hukum, serta pembinaan generasi muda.
3: Saudara, topik komentar pagi ini berjudul Nasib Pemulung Tamangapa di Tengah Larangan Open Dumping. Selengkapnya disampaikan Alfianus Bakka.
22: Saudara, babak baru pengelolaan lingkungan hidup di Kota Makassar resmi ditabuh. Melalui kebijakan tegas pemerintah Kota Makassar mengacu pada instruksi wali kota terkait penghentian metode pembuangan sampah terbuka atau open dumping dan kewajiban pemilihan sampah dari sumbernya. Tempat pembuangan akhir TPA Tamangapa Antang kini hanya diizinkan menerima sampah residu. Secara ekologis, ini adalah langkah revolusioner yang patut diapresiasi. Kota berjuluk Angin Mamiri ini berambisi menekan volume sampah secara drastis, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan beralih menuju tata kelola kota berkelanjutan. Namun, di balik megahnya target transformasi hijau tersebut, terselip jerit tertahan dari sebuah komunitas yang selama puluhan tahun menyambung hidup di atas gunungan sampah, ya, para pemulung TPA Tamangapa. Kebijakan pembatasan dan pemilahan sampah dari rumah memang terbukti efektif secara statistik. Volume sampah harian yang masuk ke TPA Tamangapa anjlok tajam. Sayangnya, penurunan volume sampah ini berbanding lurus dengan terjun bebasnya pendapatan harian para pemulung. Berdasarkan fakta di lapangan, penghasilan komunitas pemulung anjlok hingga 50% bahkan lebih. Jika sebelumnya mereka mampu mengumpulkan hingga 8 karung barang bernilai daur ulang dalam sehari, kini mereka kesulitan mendapatkan 3 karung saja. Ambisi kota percontohan lingkungan tidak boleh mengorbankan hak hidup warga marginal. Ketika sampah organik tertahan di tingkat rumah tangga dan bank sampah, mata pencarian primer pemulung seketika lumpuh tanpa jaring pengaman sosial yang memadai. Selama ini, pemerintah kota seringkali melupakan satu fakta fundamental bahwa para pemulung adalah garda terdepan daur ulang informal yang bekerja tanpa gaji, tanpa jaminan kesehatan, dan tanpa fasilitas negara. Mereka adalah pihak yang paling konsisten memilah plastik, kertas, dan logam sebelum industri daur ulang menyerapnya. Ketika kebijakan penghentian open dumping diterapkan, tanpa grand design transisi tenaga kerja, pemulung diperlakukan sebagai objek yang disingkirkan, alih-alih mitra yang diberdayakan. Pemilahan sampah dari rumah memang ideal, tetapi mengalihkan seluruh rantai pasok ekonomi daur ulang tanpa melibatkan komunitas TPA Tamangapa sama saja dengan memindahkan masalah kemiskinan ke ruang-ruang gelap perkotaan. Menuju keadilan ekologis yang inklusif, transformasi Kota Makassar menjadi kota hijau yang bersih dan modern adalah sebuah keniscayaan masa depan yang harus didukung. Namun, kota yang maju bukan hanya dinilai dari seberapa tertib pengelolaan sampahnya, melainkan dari seberapa adil pemerintahnya memperlakukan warga paling rentan. Nasib pemulung TPA Tamangapa adalah ujian moral bagi kebijakan publik kita. Jangan sampai ambisi membenahi bumi justru memiskinkan manusia di dalamnya. Ekologi tanpa empati adalah bentuk penyingkiran yang terstruktur, dan peradaban yang baik tidak akan pernah maju di atas penderitaan rakyat kecil. Saudara, sekian komentar.
3: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan informasi cuaca di ruang dengar Anda. Dan seperti apa selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Prakirawan Rahmi dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Rahmi, silakan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami akan update informasi perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Pada pagi hari umumnya Sulawesi Selatan cerah hingga berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur. Pada malam hari umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur. Suhu udara berkisar 17 hingga 37 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 49 hingga 100%. Angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 13 hingga 40 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Makassar. Serta waspada potensi udara panas di wilayah Pindrang, Sidrap, Wajo, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari BBMKG Wilayah 4 melaporkan. Terima kasih.
1: Demikian pendengar informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026 dari BMKG Wilayah 4 Makassar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
5: Sabar dikit lah, santai bro.
4: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
5: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
6: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
5: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
4: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Makassar Pagi.
1: Informasi Media Pro 1.
2: Peringatan melengkapi kebersamaan kita, hadir juga informasi media di ruang dengar Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Dari Jembrana, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran penting untuk memperkuat kemampuan negara menghadapi bencana. Presiden mengaitkan pengelolaan keuangan negara dengan kemampuan pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk penanganan karhutla. Hadir juga informasi untuk Anda, Badan Gizi Nasional BGN memantau kehadiran pengawas gizi dapur program makan berisi gratis MBG melalui panggilan Zoom. Pemantauan kehadiran secara langsung pada pukul 2 dini hari tersebut menyasar seluruh unit satuan pelayanan pemenuhan gizi. Informasi selanjutnya, pendengar, BNPB terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, mengingat 6 provinsi ditetapkan sebagai wilayah prioritas karena memiliki ancaman karhutla yang membutuhkan penanganan intensif. Dan ke-6 provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dan BNPB menyesuaikan strategi penanganan di setiap daerah berdasarkan tingkat ancaman, kondisi lapangan, akses menuju lokasi, hingga perkembangan cuaca. Demikian informasi Media Pro 1.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at @RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
3: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Nanti sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita untuk penerahan ini saja sampai di tempat 1 jam. Jalan sambangnya yang rusak.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
6: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiarti yang kembali menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Kamis ya, 27 Agustus 2026. Satu topik pendengar seperti biasanya akan kami hadirkan terlebih dahulu. Sebelum sebentar kami menantikan Anda untuk bergabung bersama dengan kami, memberikan komentar, tanggapan, ataupun juga ada masukan gitu dari topik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saya nggak sendiri, ada rekan Sahrul di meja operator yang juga tetap setia mengawal Anda di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini. Kita hadirkan dulu informasinya terkait pemulung TPA Tambangapa Antang Makassar minta pemerintah kota memberikan solusi dampak sosial larangan pembuangan sampah terbuka. Laporan Aan Ariska.
8: Kebijakan pelarangan pembuangan sampah dengan sistem terbuka atau open dumping di Makassar berdampak signifikan terhadap

0: terhadap penghasilan pemulung di TPA Tamanga Pantang. Salah seorang pemulung di TPA Tamanga Pantang, Nurjana, berharap kebijakan pemilahan sampah yang diterapkan pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan hidup bagi pemulung. Ia meminta pemerintah melibatkan pemulung sebelum kebijakan diberlakukan, karena sampah selama ini menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurutnya, pemerintah sebaiknya jangan hanya mengatur sistem pemilahan sampah, tetapi juga menyiapkan solusi bagi mereka yang terdampak seperti pemulung. Karena saat ini, masih cukup banyak pemulung kehilangan mata pencaharian, namun memiliki tanggungan keluarga, termasuk kebutuhan makan dan biaya pendidikan anak.
1: Harapanku ke depannya, semoga Pak Wali bisa lebih teliti lagi untuk masyarakat yang paling kecil, apalagi kami ini para pemulung. Paling tidak sebelum melakukan kebijakan ini, ya minta tolong kami ini para pemulung didatangi, biar kami juga bisa, iya bisa bicara, iya bisa bicara, bisa meminta kebijakan yang lebih baik, apakah itu dikasih kami pekerjaan atau bagaimana. Iya, karena kami juga punya anak-anak yang mesti dibiayai, mesti makan sehari-hari dan sekolah. Saya hanya takut anak saya itu jadi kriminal, apalagi sampai mengemis di pinggir jalan.
0: Nurjana menambahkan, jika selama ini memulung merupakan pekerjaan yang layak menjadi harapan agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus bergantungan pada bantuan. Karenanya, melalui kebijakan pemilahan sampah tetap memberikan ruang bagi pemulung untuk bekerja dan memperoleh penghasilan secara mandiri.

0: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Aan Ariska. Kalau sebelumnya kita sering menghadirkan informasi terkait penanganan sampah, dan kali ini dari proses penanganan sampah di mana hanya sekitar 20% yang akhirnya masuk ke TPA atau tempat pembuangan akhir, maka secara otomatis juga untuk pemasukan dari para pemulung ini akan berkurang. Bagaimana volume sampah pasti bisa mempengaruhi pendapatan mereka dari hasil memulung, ya. Dan yang akan menjadi topik opini publik Makassar pagi saat ini terkait buang sampah terbuka dilarang, diberdayakan di manakah para pemulung? Adakah mungkin solusi atau masukan dari Anda ketika penanganan sampah ini dilakukan? Maka teman-teman pemulung, masyarakat yang mencari nafkah dari hasil memulung itu bisa diberdayakan seperti apa, sehingga harapan kita bersama mereka pun juga dapat tetap memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dan penanganan sampah di tiap daerah kita juga ini akhirnya bisa dilaksanakan. Pendengar, silakan ya, kita berbicara secara umum di tiap daerah, karena memang kalau berbicara seputar permasalahan sampah ini menjadi permasalahan di semua daerah. Dan dari dengan adanya penanganan sampah, pasti yang salah satu masyarakat yang merasa akan dirugikan adalah pemulung, karena mereka ini akhirnya mendapatkan pemasukan yang mungkin berkurang dibandingkan dari sebelum ada penanganan sampah yang secara utuh dilakukan. Kita terima pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Ya, dari siapa, di mana ini?
1: Junaidi.
0: Oh, Junaidi. Junaidi, apa kabar Junaidi?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah ya. Ya, Junaidi, ini kita berbicara seputar penanganan sampah. Kan kalau sampah yang dipilah-pilah, kan ini kita ketahui bersama khususnya di Kota Makassar, ini pasti akan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, dan pastinya juga akan mengurangi pemasukan dari pemulung ini. Kalau pemasukan berkurang untuk para pemulung, kira-kira mereka harus diberdayakan seperti apa kalau dari pandangannya Junaidi?
1: Ini saya mau sampaikan begini. Ini Pak Wali ini, apalagi nih kasihan ini masalah pemulung ini, kasihan. Pemulung juga mau juga makan, pemulung juga mau hidup. Jangan Pak Wali aja hidup.
0: Tapi bukannya sampah juga memang harus di segera diatasi begitu?
1: Iya. Ya, sebenarnya bukan sampahnya harusnya diatasi semua, tetapi ini masalah sampah. Dari kemarin kita bahas sampah ini, tidak ada habisnya. Tidak bisa kalau sampah terus dibahas. Ini kasihan ini masalah pemulung ini. Harusnya kasihan ini, harus juga hidup semua. Karena misalnya tidak bisa membuang di TPA itu, tolong carikan pekerjaan. Yang ini yang wah, yang ini pemulung ah. Jangan seakan-akan bilang dia mau hidup sendiri. Jadi kalau menurut saya ini kasihan lah yang daripada lagi minta-minta tidak ada gunanya. Lebih baik memulung, yeah. Memulung ada hasilnya. Apalagi ini masyarakat kita Sulawesi Selatan ini sangat-sangat minim oleh ekonomi. Jadi ini masalah kasihan ini. Jadi pemerintah harus memikirkan bahwa asuhan dikasih mediasi oleh masyarakat yang di bawah. Jangan seakan-akan biar duduk di atas terpakai masyarakat yang di bawah yang miskin, begitu kerti.
0: Oke, baik.
1: Ya, jadi mudah-mudahan pemerintah nih bisa memperhatikan yang rakyat miskin ini.
0: Oke, terima kasih Junaidi yang ada di Makassar sudah memberikan komentarnya juga ya saat ini. Silakan yang lain mendengar 0821333339440 di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi untuk saat ini. Kita menyapa pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, dari siapa di mana ini?
2: Ya, ini dari Amerika ini.
0: Iya. Dengan siapa Tabe, Ibu?
2: Dari Junaidi.
0: Junaidi. Di Kabupaten Nrekang ya. Apa kabar Ibu Junaidi?
2: Iya, ya, alhamdulillah.
0: Iya, ada yang ingin dikomentari nih Bu Junaidi, atau mungkin ada informasi dari Kabupaten Nrekang?
2: Halo, dari Kabupaten Nrekang. di sini kalau siang panas, malam dingin.
0: Mm-hmm.
2: Karena mungkin cuaca yang terlalu dingin.
0: Iya. Tapi kalau kita berbicara seputar sampah begitu, ini kan ada penanganan sampah dan otomatis ini pemulung ini setiap harinya pasti pemasukannya berkurang. Apa yang harus dilakukan dari pihak pemerintah mungkin sehingga mereka pun juga ini bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, kalau dari tanggapan dari Anda, Ibu Junaidi?
2: Tanggapan dari Anda, Ibu. Ya, kalau memang sudah tidak bisa untuk memulung di TPA, kalau bisa cari pekerjaan yang memulung itu, karena memang ini kan kebijakan dari
0: pemerintah
2: harus memilah sampah.
0: Ya, betul.
2: Kalau memang tidak bisa terbang di situ, mungkin bisa cari pekerjaan yang lain. Saya yang ibu-ibu, saya yang tidak bisa memulung itu lagi.
0: Mungkin ada keterampilan yang bisa pelatihan ya, Ibu Junaidi ya.
2: Iya, kalau bisa carikan saya atau masing-masing cari pekerjaan. Karena kan di situ awalnya sudah memilah sampah, kenapa bisa lagi dikembalikan ke situ?
0: Baik.
2: Kira begitu saya cari yang lain, kerja yang lain, atau bagaimana dorong pemerintah bisa carikan kerjaan yang lain. Karena kan kasihan juga.
0: Oke.
2: Karena terbiasa juga di kawasan banyak ibu-ibu yang masih di gudang-gudang, mungkin bisa dicarikan di situ atau ke mana cara.
0: Baik.
2: Baik. Iya.
0: Itu saja, Ibu Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Junaidi yang ada di Kabupaten Nrekang. Katanya Kabupaten Nrekang juga cerah ya kalau pagi hari, kalau siang hari, tapi kalau malam hari ini cuacanya dingin. Oke. Terima kasih Ibu Junaidi untuk masukannya di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Sepertinya untuk telepon WhatsApp ini agak sedikit ada gangguan ya. Jadi semua pada masuk di telepon biasa ini. Kita terima dulu deh pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi juga.
0: Iya, dari siapa, di mana ini?
3: Dari Ismail di Sinjai Barat.
0: Ismail di Sinjai Barat. Cukup jauh ini, apa kabar Pak Ismail?
3: Alhamdulillah kabarnya baik, cuacanya cerah.
0: Alhamdulillah, Pak Ismail bisa memberikan komentarnya ini Pak Ismail, terkait seperti apa mungkin solusi yang dihadirkan untuk para pemulung kita dengan adanya penanganan sampah begitu, karena mereka kan untuk setiap harinya pasti akan berkurang pemasukan ini dengan kurangnya juga volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA.
3: Ya, terima kasih. Saya memang mau berkomentar sedikit saja.
0: Ya, silakan Pak.
3: Ya, itu program pemerintah dilanjutkan saja untuk penanganan sampah, karena penanganan sampah ini sangat mengganggu masyarakat terutama di kota-kota besar. Walaupun ada itu pemulung-pemulung, jadi seharusnya pemerintah itu melanjutkan programnya dan penanganan sampahnya, dan melanjutkan juga programnya itu menuntaskan kemiskinan, dan terutama kemiskinan para pemulung sampah ini. Seharusnya itu diberikan, yaitu rumah yang layak huni, anak-anaknya yang bersekolah digratiskan, dan diberikan keterampilan ayah orang tuanya.
0: Oke, harus ada keterampilan supaya mereka juga akhirnya bisa mencari lapangan kerja, dan mungkin mereka yang membuat lapangan kerja itu sendiri begitu.
3: Iya, betul.
0: Baik
3: sekali, Bu.
0: Baik, Pak Ismail, terima kasih.
3: Ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail dari Sinjai Barat sudah bergabung juga bersama dengan kita. Oke. Telepon WA sudah kembali normal. Kita menyapa ada Pak Fajar di Palopo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak?
4: sehat, cerah di Palopo.
0: Baik, mungkin ada masukan dari Pak Fajar sendiri ini untuk menjawab keresahan khususnya dari teman-teman kita para pemulung dengan adanya penanganan sampah. Penanganan sampah memang harus segera dilakukan, tetapi dengan adanya penanganan sampah juga maka pemasukan dari para pemulung ini juga akan berkurang seiring dengan berkurangnya volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Karena mungkin kalau di Kota Makassar ya Pak Fajar, ini memang ada proses pemilahan sampah terlebih dahulu. Tanggapan Anda, silakan.
4: Oke, terima kasih ya, informasinya. Kalau saya berarti kan masalah sampah itu di mana-mana saja dalam wilayah Republik Indonesia ya, itu permasalahan. Kita berbicara masalah tempat pembuangan sampah.
0: Yeah.
4: Kita merasa mensyukuri tentang pembuangan sampah ini karena kita bisa, pemerintah bisa juga secara tidak langsung memberdayakan masyarakat yang tidak mampu ya. Karena mereka-mereka itu, pihak pemulung itu, dia mencari botolan plastik-plastik yang ada di sana demi untuk memberikan kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya yang masuk sekolah. Begitu. Yeah. Jadi kalau pemerintah juga itu harus memberikan perhatian kepada para pemulung. Dan para pemulung itu juga kasihan bisa bekerja lain kecuali memulung sampah. Yeah. Kecuali bisa memberdayakan mereka. Begitu Mbak Arti.
0: Oke.
4: Oke, Pak Lembarti.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Fajar dari Kota Palopo. Memang yang paling diharapkan saat ini adanya mungkin proses pelatihan kepada para teman-teman pemulung sehingga mereka ini memiliki keterampilan ya untuk menghasilkan uang sendiri. Entah mungkin dalam proses keterampilan itu misalnya saja ada menjahit atau mungkin juga membuat kue. Ada banyak lagi sebenarnya ya. Kita terima dulu komentar selanjutnya, kita menyapa pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Selamat pagi, Mbak Arti.
0: Ya, dari siapa di mana ini?
5: Dari Barugang, Mbak Arti.
0: Barugang?
5: Barugang 2, Ahmad Arjuna.
0: Oh, Pak Ahmad Arjuna kok ya. Agak berbeda suaranya.
5: Sesekali muncul di telepon biasa ya.
0: Makanya Arti gak kenal ini. Sehat, Pak Ahmad Arjuna.
5: Memang suara lagi ini.
0: Oh. Sedikit. Makanya agak-agak sedikit bulat suaranya, Arti. Ini siapa gitu ya.
5: Jadi ini pemerintah harus memikirkan memang ini para pemulung juga ini.
0: Iya.
5: Yeah. Nah, jangan menambah kemiskinan kalau begini, berarti caranya ya.
0: Mm-hmm.
5: Memang ditambah lagi tidak ada kerjanya, tambah miskin lah dia ya.
0: Oke. Okay. Jadi solusi yang seharusnya dilakukan adalah
5: dikasihlah pekerjaan, jangan dikasih uang, kasih uang tapi dikasih pekerjaan. Kalau kerja kan bisa menghasilkan uang, kalau dikasih uang habisin belanja.
0: Ya.
5: Begitu berarti ya.
0: Baik.
5: Ya, mungkin sekian dan terima kasih.
0: Oke, cepat pulih. Pak Ahmad Arjuna, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang Makassar. Terima kasih. Ini senada dengan pendengar kita lainnya, ini memang berharap upaya yang dihadirkan oleh pemerintah dengan adanya mungkin proses pelatihan yang diberikan kepada para teman-teman pemulung sehingga mereka mempunyai keterampilan untuk menghasilkan uang dan mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Aldi di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Pinrang. Gimana? Agak kurang fit juga ini Pak Aldi. Suaranya agak sedikit berubah.
6: Pengaruh dingin mungkin.
0: Oke, okay, yang penting tetap sehat ya Pak Aldi ya. Yeah, kalau yeah. Pak Aldi sendiri menanggapinya, karena memang kita juga bisa ini berbicara secara umum karena penanganan sampah pasti ada di semua daerah. Kemudian para pemulung juga pasti ada di tiap daerah ini. Lantas bagaimana cara atau solusi yang bisa dihadirkan dengan adanya, kalau di Makassar ya Pak Aldi, ini ada proses pemilahan sampah ini sempat juga sudah kita bahas dan pastinya secara otomatis volume sampah yang masuk di tempat pembuangan akhir juga ini akan berkurang dan akan mengurangi pemasukan dari para pemulung untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari?
7: Pemberitaan kemarin juga ya, tadi pagi juga di waktu pagi, ketika pemulung di wawancara itu agak-agak sedih juga mendengarnya ya. Kebijakan pemerintah wali, Pak Wali ya, yang perlu juga, maksudnya kasihan mereka ya mendengarnya, karena apa, perlu juga kasihan mereka, maka menyekolahkan anaknya. Apalagi kerja pemulung itu sudah berpuluh-puluh tahun ya. Jadi kebijakan memang terbiasa berbenturan dengan kondisi yang ada di situ, maksudnya banyak pemulung-pemulung itu ya, namanya juga kebijakan ya tetap terlaksana, namun perhatikan juga kondisi yang ada. Jadi itu maksudnya pemulung-pemulung itu seperti yang disampaikan banyak penipuan yang telah lalu itu dipekerjakan yang layak. Dan tentunya kalau misalnya dari pemulung ke satu tempat yang bekerja itu memang agak-agak gimana ya, karena tahap adaptasi dari pemulung ke tempat yang lain. Apalagi sudah berpuluh-puluh tahun bekerja di pemulung, terus dipindahkan, memang agak-agak berat ya. Namun begitu kenyataannya, karena satu sisi kalau sampahnya tidak ditangani memang agak berat juga ya, karena kalau sudah bertumpuk-tumpuk. Jadi kalau menurut saya kebijakan tetap jalan, namun diperhatikan juga kondisi pemulung itu bagaimana supaya keluarganya, mereka bisa makan dan bisa sekolah. Kurang lebihnya seperti itu ya.
0: Baik.
7: Ya, kebijakan jalan, perhatikan juga pemulung yang ada di situ karena sudah berpuluh-puluh tahun bekerja.
0: Ya, sekian gitu. Oke, terima kasih.
7: Yo, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Terima kasih sudah memberikan komentarnya juga pagi hari ini di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Memang tadi menurut Pak Aldi ya, ketika Anda juga menyimak informasinya lewat warta berita, memang dikatakan bahwa salah satu pemulung yang mengatakan bahwa memulung ini merupakan pekerjaan yang layak menjadi harapan buat mereka, karena dapat memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus bergantung pada bantuan. Dan ada juga kekhawatiran begitu dari mereka, bagaimana ketakutan kehilangan mata pencaharian, namun juga memiliki tanggungan keluarga termasuk kebutuhan makan dan juga biaya pendidikan anak. Kita terima lagi komentar selanjutnya dari Anda. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arti.
0: Pak Iwan dari Kota Parepare. Ya,
8: Pak Iwan Parepare.
0: Mungkin sudah menyimak juga tanggapan dari pendengar kita yang memang lebih kepada mengharapkan ada pelatihan sehingga ada keterampilan gitu para pemulung ini dari kebijakan yang ada, karena penanganan sampah memang juga harus segera diselesaikan begitu. Tapi di sisi lain pasti yang dirugikan juga salah satunya adalah pemulung. Dari solusi dari Anda, Pak Iwan, silakan.
8: Iya, dari awal ya munculnya kebijakan pemerintah Pemkot Makassar ini, karena di Parepare belum berlaku itu ya aturan itu. Dari awal itu saya memang sudah muncul benak ini bahwa pasti ada nanti keluhan daripada komunitas pencari nafkah di TPA itu ya, tempat pembuangan akhir ya. Kalau saya Mbak Arti, tidak serta-merta langsung ya bahwa kita adakan pelatihan.
0: Tetapi saya dengan
8: saya, mungkin dilibatkan dulu NGO-NGO pemerhati masyarakat ya, untuk turun menemukanali dulu masalahnya itu Mbak. Oke lah, kita ketahui masalahnya karena kurangnya ya sampah yang dicari di ini, karena adanya pemilahan di
0: TPA
8: baru turun ke tempat pembuangan. Arti daripada menemukan ali ya, kumpulkan komunitas itu, apakah betul memang ini yang pertama adalah warga Makassar ya, di menemukan ali dulu ini berapa warga Makassar, berapa warga pendatang, bukan bahwa diusir, tetapi perlu ada koordinasi lah lintas daerah ini bahwa oh kok ada warganya ini. Itu yang pertama, menemukan ali. Yang kedua, dalam arti menemukan ali ini adalah bisa kita membuat suatu klaster bahwa oh ternyata si ibu ini punya skill misalnya membuat kue, menjual ini kue atau apalah ya, tapi dia kurang modal ya, bisa dia beri akses lah itu, nggak usah dikasih pelatihan ya. Ini ibu ini memang betul-betul skillnya tidak ada, ikutkan pelatihan. Namun tetap diberikan edukasi. Kalau penjual tadi ya dikasih edukasi terkait dengan literasi keuangan, bagaimana memanage keuangan, atau bagaimana ada inklusi keuangan, bagaimana dia bisa mendapat modal dari bantuan bank misalnya. Mungkin karena dia merasa sulit terkait dengan inklusi keuangan, dari mana akses uang kita dapat. Kita mau pinjam di koperasi bank 47 bunganya tinggi. Iya, itu semua artinya apa? Tidak serta-merta hanya mau turun saja bisnaker lah menurun memberikan ini selesai. Tapi saya kira solusi dari persoalan di Makassar ini perlu memang banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya kalau menurut saya. Iya, minimal ada dulu LSM yang turun menemukanali itu persoalan atau masalah-masalah komunitas ini. Kemudian nanti itulah yang menindaklanjuti. Si kelompok A misalnya mau perlu dinas tenaga kerja, si kelompok B butuh
0: pelatihan. Jadi dikategorikan begitu ya, tidak serta-merta semuanya harus dapat pelatihan, Pak Iwan.
8: Dikategorikan berarti di sini supaya betul-betul ditemukan ahli dan sasarannya betul. Kalau orang dari luar daerah bagaimana? Apa mau kembali ke daerahnya? Nanti kita bantu koordinasi dengan daerahnya. Ini lintas daerah lagi supaya jangan ya sama dengan pengemis-pengemis di lampu merah itu, maaf sedikit melenceng, ini banyak dari luar.
0: Baik.
8: Ini semua ini yang perlu diatur ini di Makassar. Jadi kasih dulu lah LSM itu untuk menemukan ahli. Kemudian inilah namanya fasilitator lah istilahnya. Fasilitator itu tujuannya menghubungkan, menemukan ahli kemudian menghubungkan dengan SKPD terkait.
0: Oke, baik Pak Aldi, ya Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dari Kota Parepare, terima kasih. Jadi tidak serta-merta ketika ada permasalahan ini semua dikumpul dan diberikan pelatihan, tetapi ada pengkategorian dulu mana yang sudah memiliki skill, sudah memiliki keterampilan dan akhirnya dibantu, entah itu langsung ke tenaga kerja, kemudian juga atau langsung diberikan bantuan untuk mengelola usaha mereka. Sedangkan untuk yang sama sekali masih nol dari keterampilan mereka, ini bisa diberikan pelatihan sesuai mungkin juga dengan minat ataupun juga bakat mereka. Karena tidak semua orang secara khususnya ya ini memiliki minat dan juga bakat yang sama. Pasti ada yang berbeda-beda, ada yang ingin menjahit dan bakatnya memang di menjahit, ada yang hobi buat kue dan sebagainya, atau mungkin dari kuliner dan lain sebagainya. Pendengar, kita juga masih akan terus menantikan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di sini, terus memberikan komentarnya pagi hari ini di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi, di mana pendengar, dengan adanya kebijakan pelarangan pembuangan sampah dengan sistem terbuka atau open dumping di Makassar, tentunya juga ini akhirnya akan berdampak signifikan terhadap penghasilan pemulung di TPA Tamangapa Antang. Dan tadi ketika Anda menyimak lewat warta berita informasinya, salah seorang pemulung TPA Antang, Ibu Nurjana, ini sangat berharap adanya kebijakan pemilihan sampah ini akan diterapkan oleh pemerintah, juga tetap memperhatikan keberlangsungan hidup mereka, dan berharap pemerintah juga bisa melibatkan pemulung sebelum kebijakan diberlakukan, karena sampah selama ini menurut beliau ya ini menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga pemerintah diharapkan sebaiknya jangan hanya mengatur sistem pemilihan sampah, tetapi juga menyiapkan solusi khususnya bagi mereka yang terdampak, salah satunya adalah seperti pemulung. Karena saat ini masih cukup banyak pemulung kehilangan mata pencaharian namun memiliki tanggungan keluarga, termasuk kebutuhan makan dan juga biaya pendidikan anak. Baiklah pendengar, ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi saat ini. Tetap bersama kami.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: în inspirații.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Opini Publik Makassar Pagi. Kita membahas bagaimana menurut Anda ada masukan, tanggapan atau juga harapan yang ingin Anda sampaikan ya di sini, khususnya untuk masyarakat kita, teman-teman pemulung, yang dengan adanya penanganan sampah yang memang harus dilakukan oleh pemerintah, tetapi mereka juga ini bisa terus mendapatkan pemasukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita terima pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Dari?
1: Selamat pagi, Kak.
0: Indah ya, di Sopeng?
1: Betul.
0: Soalnya lagi makan kayaknya ini, jadi suaranya agak berbeda. Benar gak sih?
1: Lagi makan roti, Kak.
0: Oke, ditelan dulu. Jangan sampai tersedak kalau mau berkomentar ya.
1: Nanti nak putus ke arti.
0: Oke, langsung kalau begitu Indah. Kalau udah siap, boleh komentarnya seperti apa? Ada solusi mungkin yang ingin dihadirkan? Karena penanganan sampah ya memang harus dilakukan begitu.
1: Iya, kalau saya sih kan ini ku dengar. Karena kemarin sempat ini, Kak, tuh ke... kemarin-kemarinnya kan sempat bincang-bincang dengan orang itu, katanya pemulung di sana itu turun drastis perekonomiannya kasiannya kan hanya karena ini kan sampah pila itu ya kan. Padahal saya yang dibuat di sana cuma kayak popol dengan pembalut-pembalut yang lain terus di situ orang-orang di sana kalau mau menghidupi keluarganya karena dia tergantung di sana ya kan. Terus kalau umpama semua itu di ini kasih itu pemerintah kota itu kasih dia pekerjaan yang layak buat mereka supaya anak-anaknya itu bisa bersekolah atau gimana, karena ada pengakuan dari salah seorang ibu-ibu di sana itu katanya anaknya terancam putus sekolah kalau terus seperti itu ya kan. Jadi kalau masukan saya itu, saran saya, mohon maaf ini ya, bukan dibilang ininya. Kasih itu kasihan pekerjaan yang layak atau apalah di selain dari seperti pemulung, Kak, toh karena katanya itu dia itu sejak dia lahir ya kan, sehingga dia di sana hidupnya itu tergantung dari tempat itu. Tapi setelah ada pila-pila seperti ini dia tidak ada lagi pemasukan. Dari dulu katanya 150 per hari, sekarang cuma 50.000 dan itu pun belanja ini dan itu katanya sudah tidak cukup. Jadi saya harapanku ya, buka maaf ini saya kan di luar sini gak tahu saya juga gimana-gimana, tapi harapanku tuh kasihlah pekerjaan yang layak buat ini. Salah solusi yang pantas buat mereka supaya bisa hidupnya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, Kak Arti, ya kan? Ya, karena kalau tetap seperti itu kan yang rugi atau yang tercemarkan kita sendiri, pemerintah kota itu sendiri memutuskan mata rantai pencarian orang ya kan, kata istilah kasarnya itu napik orang kirim makannya ya kan.
0: Jadi memang harus ada solusi segera mungkin ya untuk dilakukan.
1: Dikasih solusi oleh pemerintah kota, jangan mengeluarkan wacana tapi tidak memberi solusi atau sarana dan prasarana kan. Jangan seperti itu karena itu banyak masyarakat yang mengeluh dan dirugikan. Oke, Kak Arti.
0: Oke, terima kasih.
1: Terus apa lagi, Kakak cantik?
0: Ada Indah yang ada di Sopeng, selamat beraktivitas. Minum dulu Indah ya, karena kayaknya belum sempat minum tadi ini ya, setelah berkomentar. Sehat selalu. Jadi memang perlu ada solusi juga yang dipikirkan dan segera dihadirkan agar ini bisa membantu para masyarakat kecil, khususnya para pemulung, dengan adanya proses penanganan sampah yang dihadirkan oleh pemerintah. Karena memang juga sampah memang juga ini harus segera diselesaikan ya permasalahannya. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pagi, Barti.
0: Pak Abdullah Sewang di Makassar. Pasti makan Ki dulu ini, makanya terlambat Ki gabung.
2: Iya, sebenarnya begitu.
0: Atau keduluan dengan penelpon yang lain, Pak Abdullah Sewang.
2: Betul.
0: Oke, gimana masukannya? Ada masukan yang ingin disampaikan semacam solusi juga ini untuk membantu para pemulung kita, khususnya yang sering berada di TPA, karena dengan adanya proses pemilahan sampah kan secara otomatis ini sampah yang masuk ke TPA juga berkurang, dan pemasukan mereka tiap hari juga pasti berkurang karena kurangnya sampah yang harus mereka cari.
2: Jadi yang sekarang itu yang lebih senang, lebih bahagia, lebih beruntung, lebih banyak dapat uang, pengangkut sampah.
0: Seperti itu?
2: Iya, karena dia sudah punya jongos-jongos di seluruh Makassar. jawas-jawas masih ini nih, karena kita kumpulkan dia mengisahkan sampah basah dengan sampah kering.
0: Tapi bukannya ini akhirnya membantu kita juga agar terlepas dari permasalahan sampah, Pak Abdullah Semang?
2: Betul, tetapi ini yang kita bedakan, orang yang mendapat uang dan yang tidak mendapat uang.
0: Iya.
2: Pemulung kasihan, tengah mati. Tetapi pengangkut sampah jadi bahagia dan sombong dan jaya dan bahagia dan banyak uangnya. Karena mereka langsung mengumpul itu barang-barang plastik.
0: Oke.
2: Bertumpuk-tumpuk di rumahnya dia simpan. Baru dia bawa di tukang timbang. Dia tidak usah lagi mencari-mencari kumpul-kumpul apa. Langsung saja diambil. Karena sudah ada jongosnya di rumah yang pisah-pisahkan mereka. Jadi ini harus ada pemerintah, ada pengertian.
0: Baik.
2: Jadi yang dijayakan itu tukang pengangkut sampah. Iya, yang dijayakan itu pengangkut sampah yang dijayakan. Jadi di senang pengangkut sampah.
0: Oke.
2: Malah pengangkut sampah itu berulah. Banyak bicaranya begini-begini. Kenapa dia sombong? Bagaimana kau semua yang pisahkan semua yang untuk asipasi langsung-langsung mani kujual.
0: Baik.
2: Iya. Jadi ini kasihan ini pemulung yang senang ini cuma pengangkut sampah langsung bersih diambil langsung dia jual. Iya. Jadi itu anunya perbedaannya. Iya. Pemulung dengan pengangkut sampah itu jadi senang bahagia sekarang jaya.
0: Iya. Baik.
2: Berdiri sama kita dia sembuh sekali itu. Iya. Oke, berarti.
0: Oke, terima kasih.
2: Lanjut tugas.
0: Amin.
2: Oke, banyak rezeki.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang di Faisal 17 Makassar. Terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami. Dan untuk semuanya yang sudah memberikan komentarnya, masukannya ya sebagai bahan diskusi kita nanti lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi sebentar pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat beraktivitas untuk semuanya, tetap sehat. Baik itu yang udah gabung lewat telepon WA ataupun juga telepon di Prosatu RRI Makassar dan di aplikasi TikTok RRI Prosatu Makassar pagi hari ini. Tetap semangat ya, dan semoga keberkahan ini akan terus datang menghampiri kita. Amin, amin. Saya Arti Alfiart, ada juga rekan Syahrul di meja operator, menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panjang akan membangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
0: Seri berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, Pak Ibu yang apel siaga jaga juga barusan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
4: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut, dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilahan itu selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
4: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCEL di Indonesia mulai berjalan.
5: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga untuk mulai.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
1: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
4: Sekedar diketahui, proyek PCEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek